0: Sarapan penting bagi Anda untuk mengawali aktivitas sehari-hari. Mungkin biasanya Anda sarapan ketika Anda berangkat kerja atau setelah anak-anak berangkat sekolah, tidak ada jam pasti untuk sarapan. Padahal sarapan juga penting, tidak hanya untuk anak kecil, tetapi juga orang dewasa. Menurut Grace Judio, dokter pemerhati gaya hidup di Amerika, sarapan idealnya dilakukan antara pukul 6 sampai dengan 7. Sebab pukul 6 sampai 7 pagi, biasanya orang sudah segar dan bangun ketika subuh. Berbeda hal jika orang bangun pukul 9 pagi, maka biasanya orang itu justru tidak merasakan lapar. Tapi intinya sih, harus dengarkan suara perut. Kalau lapar, ya harus makan pas keroncongan itu, apalagi setelah semalaman nggak makan.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya nggak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.

Ya, berikan satu buah lagu dari Lapsley yang sudah mengudara untuk Anda semua. Terima kasih pendengar, Anda masih membersamai kami di 105,2 MHz per 1 kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kita simak bersama ya ragam informasi penting dan juga up to date dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Semoga semua pendengar siang hari ini masih tetap semangat ya. Walaupun biasanya ini udah jam-jam ngantuk habis makan, tapi semoga masih semangat ya untuk melanjutkan aktivitas di akhir pekan ini. Dan tadi juga sudah ada yang menyapa RRI Pro 1 ya, ini pendengar setianya RRI Pro 1. Tadi ada Bu Resmi, ini juga sudah menyapa kami. Selamat siang, semuanya selamat beristirahat ya. Memang hari Minggu adalah waktu yang paling tepat untuk beristirahat di rumah ya. Kemudian tadi juga ada Ibu Ulia, ini juga menyapa, selamat siang Ibu. Kemudian juga ada Bu Indi nih ya, tadi sambil dengerin radio nih, sambil ditemani cemilan dan juga kopi. Wah, nikmat sekali ya siang-siang gini, udah kenyang tinggal makan cemilan sama minum kopi hitam. Wah, mantep banget ya. Dan bagi Anda pendengar yang mau sapa kami RRI Pro 1 Denpasar juga boleh nih lewat WhatsApp ya, nanti bisa Lili bacakan juga semuanya. Terima kasih juga untuk Anda semua yang sudah membersamai kami di Denpasar siang ini, dan Lili masih akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore pendengar ya, dengan informasi-informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani siang hari Anda yang cukup terik ini ya. Atau mungkin lebih memilih untuk di rumah ya para pendengar, kalau siang-siang gini nanti keluarnya pas sore atau malam, gak apa-apa, bebas ya. Dan nanti pendengar, Lili akan putarkan setelah ini lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Put It All On Me.

0: Desa Penglipuran kerap menjadi bahan pembicaraan setelah dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Tapi tahukah Anda bahwa desa yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali ini memiliki aturan adat yang unik, di mana desa ini melarang keras laki-laki untuk berpoligami. Mereka yang melanggar aturan adat akan diasingkan di Karang Memadu yang ada di sebelah selatan pemukiman penduduk. Pelaku akan diberikan sanksi sosial, salah satunya tidak boleh bergabung melaksanakan upacara adat dengan masyarakat. Aturan adat ini ada karena masyarakat Penglipuran sangat menghormati perempuan sejak zaman leluhur atau Dresta kuna. Laki-laki dididik untuk setia pada satu pasangan untuk menghindari potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak terjaminnya kesejahteraan istri-istri yang dipoligami.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Waktunya kentongan.
5: Hujan disertai angin kencang kerap menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Faktor cuaca ini terkadang berisiko membuat pepohonan dan benda tinggi lainnya tumbang. Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan dapat menimpa kendaraan yang sedang melintas di bawahnya. Mengemudi kala hujan disertai angin atau badai memang bukan perkara mudah. Pengemudi dituntut lebih waspada karena mengingat sejumlah risiko yang akan dihadapi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Antisipasi saat mengemudi saat badai berbeda dari biasanya, karena sisi yang diawasi mata menjadi lebih banyak. Pada kondisi normal, pengemudi hanya akan mengamati 4 sisi, yakni kanan, kiri, depan, dan belakang. Namun ketika hujan badai, maka pengemudi harus memantau sisi atas dan bawah. Selalu amati benda tinggi seperti pohon atau tiang listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, akun TikTok Ikas mengunggah video yang menampilkan Luhut Binsar Panjaitan dengan narasi kalau nggak mau bayar pajak, dicopot saja kewarganegaraannya biar pindah ke negara lain. Video itu telah dilihat sebanyak 6 ribuan kali, disukai 11 kali, dibagikan 4 kali, dan menuai 5 komentar oleh pengguna TikTok lainnya. Lalu benarkah klaim WNI yang tidak membayar pajak akan dicopot jadi warga negara? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tersebut ke Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel milik Corteva.com dengan judul artikel luas lahan food estate di Humbahas akan ditambah hingga jadi 1000 hektar yang tayang pada Rabu tanggal 12 bulan Juli 2021. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa lahan food estate akan diperluas 785 hektar tahun ini. Targetnya pada tahun 2021 luas lahan mencapai sekitar 1000 hektar. Turnback Hoax menelusuri kebenaran klaim lebih lanjut dengan memasukkan kata kunci Luhut WNI tak bayar pajak dicopot jadi warga negara ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel bantahan dari Tirto.id dengan berjudul Hoax, Luhut sebut WNI tak bayar pajak dicopot jadi warga negara yang diunggah Jumat 17 Juli 2026. Dilansir dari Tirto.id, pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. Sebaliknya, ketentuan mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Alasan kehilangan kewarganegaraan diatur secara spesifik, misalnya memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, masuk dinas militer negara asing tanpa izin, atau kondisi lain yang ditentukan undang-undang. Tidak terdapat ketentuan yang menyebut seseorang dapat kehilangan status WNI semata-mata karena tidak membayar pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan informasi yang mengeklaim WNI yang tidak membayar pajak akan dicopot jadi warga negara merupakan konten palsu atau fabricate content. Karena faktanya, pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seseorang hanya karena tidak membayar pajak. Masyarakat diminta cerdas memilih dan memilah informasi dan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum tentu kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini yang akan Lili temani sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan pendengar, satu informasi yang Lili kutip dari laman bali.antaranews.com ini mengenai kawasan ekonomi khusus atau KEK Kura-Kura Bali yang sampai saat ini masih terus dikembangkan ya. Dan dari Komisi 12 DPR RI ini menyoroti ketahanan pasokan listrik di Bali ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk mendukung pengembangan dari KEK Kura-Kura Bali ini ya, karena cadangan daya listrik di Bali saat ini memang relatif minim sehingga memerlukan perhatian agar sejalan dengan pengembangan pariwisata berbasis energi ramah lingkungan. Dan tingginya ketergantungan Bali pada pembangkit listrik tenaga diesel menjadi salah satu persoalan yang perlu diatasi ya, termasuk melalui pengembangan infrastruktur energi seperti floating storage regasification unit LNG Bali di kawasan Serangan. Dari Komisi 12 DPR RI ini juga meninjau pengembangan investasi di KEK Kura-Kura Bali, dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi ya, yaitu BKPM Edi Junaidi ini mengatakan kalau kawasan seluas hampir 500 hektar tersebut diproyeksikan akan mampu menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja sebagai bagian dari pengembangan investasi yang berkualitas ya. Dan dari Direktur PT Bali Turtle Island Development ini juga mengatakan kalau pengembangan KEK Kura-Kura Bali ini mengusung konsep destinasi pariwisata terintegrasi yang memadukan pelestarian lingkungan, budaya, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan nantinya kawasan ini juga akan menerapkan berbagai upaya pelestarian lingkungan, antara lain penanaman sekitar 700 ribu bibit pohon, pembangunan 7 danau retensi, penggunaan konblok berpori untuk meningkatkan resapan air, serta penataan jaringan listrik dan telekomunikasi di bawah tanah. Wow, ini sangat dinantikan pendengar ya, kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura Bali ini sangat dinantikan juga oleh masyarakat. Kira-kira akan seperti apa pengembangannya dari sisi lingkungan dan juga dari sisi investasi ya, kita nantikan pendengar ya. Dan nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk Anda setelah ini, tapi ada satu lagu dulu yang melewat untuk Anda. Ini lagu dari Little Mix yang berjudul Love Me Like You.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar nggak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cip. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa nih yang tadi makan siangnya makan permimian ya? Kalau mini biasanya identik dari negara Jepang juga ya, Korea juga. Tapi mungkin biasanya yang Anda kenal ini seperti udon atau mungkin mie tipis gitu ya. Tapi ternyata ada salah satu mie tipis khas Jepang yang dinamakan mie somen. Nah, mie somen ini adalah mie tipis khas Jepang yang cocok sekali dinikmati saat musim panas. Karena mie somen ini adalah salah satu mie tradisional khas Jepang yang dikenal karena bentuknya yang sangat tipis dan teksturnya ini sangat lembut. Dan mie somen ini terbuat dari tepung terigu, pendengar, yang memiliki diameter kurang dari 1,3 mm sehingga dia lebih cepat matang dan juga mudah dicerna. Nah, kalau secara umum mie somen ini berwarna putih bersih dan meski beberapa varian menggunakan bahan alami seperti plum untuk memberikan warna yang berbeda, mie ini dijual dalam kondisi kering dan biasa diikat dalam berkas-berkas kecil. Nah, kalau dibandingkan jenis mie Jepang lainnya, somen ini memang memiliki ukuran yang lebih tipis daripada hiyamugi dan jauh lebih halus dibandingkan dengan udon yang biasanya teksturnya itu lebih tebal dan juga kenyal ya. Dan salah satu cara penyajian yang paling populer itu adalah hiyashi somen atau nagashi somen, yaitu mie yang disajikan dingin dengan air es, kemudian dicelupkan ke dalam saus shoyu, kuah berbahan dasar kaldu dashi dan kecap asin. Dan hidangan ini biasanya dilengkapi irisan daun bawang, jahe parut, mentimun atau telur sebagai pelengkap ya. Wah, nikmat sekali. Dan selain disajikan dingin, mie somen ini juga dapat dinikmati dalam sajian hangat yang dikenal sebagai nyumen, yaitu mie somen yang disajikan dalam kuah kaldu ringan. Nah, mie somen sendiri ini memiliki sejarah yang panjang di Jepang, pendengar, karena hidangan ini diyakini mendapat pengaruh dari Tiongkok sejak zaman Nara dan kemudian berkembang menjadi bagian penting dari kuliner Jepang. Dan salah satu teknik pembuatannya yang terkenal adalah tenobe somen, yakni proses merenggangkan adonan secara tradisional menggunakan minyak nabati hingga menjadi sangat tipis sebelum dikeringkan. Dan mie somen ini selain memiliki cita rasa yang sangat ringan ya, sangat light, nah, mie somen ini juga menawarkan sejumlah keunggulan karena rendah kalori. Karena waktu memasaknya hanya sekitar 2 hingga 3 menit ya, jadi rendah kalori dibandingkan dengan beberapa jenis mie lainnya dan cocok sekali dikonsumsi saat cuaca panas karena bisa memberikan sensasi yang menyegarkan. Nah, kalau Anda pengen coba mie somen ini, sebenarnya sudah mudah ditemukan ya di supermarket yang menjual produk Asia maupun toko khusus makanan Jepang ya. Jadi bisa beli adonan instannya gitu. Atau mungkin ada dari Anda yang sudah pernah mencoba atau mungkin saat berlibur ke Jepang sudah pernah coba makan langsung mie somen ini ya, boleh banget sharing ke RRI Pro 1 juga gitu ya. Karena kalau saya sendiri sih belum pernah ya mencoba mie somen ini, tapi ini sepertinya menarik untuk dicoba. Nanti next time kita harus mencoba mie somen ini ya, yang beda dan juga unik dari jenis mie lainnya yang biasanya kita kenal. Atau mungkin dari pendengar ada menu makan siang lain

Ya tadi boleh juga share ke kita ya, ke RRI Pro 1 dan Paser, kira-kira makanan apa yang disantap saat makan siang tadi ya, baik sendiri maupun bersama keluarga, teman-teman atau pacar jika boleh ya. Dan mendengar ini ada satu buah lagu ya dari Eric Bennett yang berjudul I Wanna Be Loved.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah, kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Syaharani yang berjudul Jangan Lagi Datang sudah mengudara untuk Anda dan menutup sesi kita di Denpasar siang ini. Dan mendengar, tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada rekan saya Santi Ari yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Jadi terus bersama kami RRI Pro 1 Denpasar, dan saya Lili Lintang pamit undur diri dulu ya. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026. Tentunya saya Santiari menemani Anda selama 5 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tadi satu lagu dari Monkey Boots ini, Tunggulah Tunggu, sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar. Jadi tunggu ya, tunggu apa nih? Tunggu untuk banyak hal tentunya, tunggu untuk informasi-informasi yang akan saya sampaikan juga untuk Anda di sore hingga malam hari nanti. Dan juga tunggu juga nih lagu-lagu pilihan dari kami yang akan menemani Anda tentunya ya, dengan semua kegiatan yang mungkin Anda lakukan di hari ini pendengar. Apakah Anda juga sedang berbenah-benah untuk bisa beraktivitas kembali di esok ya, hari Senin gitu. Ada yang kembali bekerja, kembali untuk bersekolah, berkuliah gitu ya. Jadi semuanya disiapkan di hari ini. Walaupun memang kalau Minggu sore ini vibes-nya sudah tidak liburan lagi. Vibes-nya ini sudah, suasana ini sudah persiapan untuk kembali fighting, kembali berjuang tentunya di esok hari. Jadi supaya bisa lebih menikmati prepare-nya, bisa sambil dengerin kami tentunya. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Kahitna, I Will Marry You, akan segera mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam. Gelombang tsunami bisa meninggi hingga puluhan meter dan bersifat merusak. Anda dapat menerapkan metode 20-20-20 dalam evakuasi bencana tsunami. Jika Anda merasakan gempa selama 20 detik, waspada tsunami akan datang dalam waktu 20 menit. Jika berada di garis pantai, sebaiknya Anda mengevakuasi diri secara vertikal, yaitu naik ke atas gedung dengan ketinggian 20 meter. Jika evakuasi secara vertikal tidak mungkin dilakukan, Anda bisa melakukan evakuasi horizontal, yaitu menjauhi bibir pantai sejauh mungkin.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

Ya, masih di 105,2 MHz bersama Santiari tentunya pendengar satu informasi saya sajikan untuk Anda. Selamat sore tentunya untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda tentunya pendengar. Kejaksaan Negeri Gianyar bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa tentang waspada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Masih banyak yang penasaran kan ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz. Dan kalau nggak sempat dengerin radio juga nih, Anda bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya ya, di Senin 27 Juli 2026, mulai pukul 14.00 hingga 14.50 WITA waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrol bareng tentunya pendengar langsung di studio Pro 1 RRI Denpasar. Jangan ragu juga buat ikut berinteraksi, sampaikan pertanyaan atau komentar Anda melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Kejaksaan Negeri Gianyar hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan kalian gak ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan ya tentunya pendengar. Itu dia pendengar satu informasi yang saya sajikan untuk Anda. Selanjutnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Calvin Harris dengan judul Over Now. Selamat mendengarkan.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Ya, masih di 105,2 MHz ya, Barcelona tadi dari Malik and the Essential Fit Faris RM sudah mengudara untuk era pendengar di sore hari ini. Lagu yang asik tentunya ya, dengan iramanya yang juga asik dan enak untuk kita dengarkan tentunya di sore hari ini. Pendengar, satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk Anda. Ini masih seputar lagu loh. Biasanya pendengar saat mendengarkan lagu favorit ya, banyak orang ini mengira seluruh instrumennya ini dimainkan oleh penyanyi atau anggota band. Padahal pendengar, tidak sedikit juga loh, ternyata ini adalah rekaman musik yang melibatkan session player atau musisi profesional yang bekerja di belakang layar atau di balik layar. Menurut Berkeley University Online, ini season player ini merupakan musisi yang direkrut untuk proyek rekaman atau pertunjukan tertentu. Mereka biasanya memainkan instrumen pengiring maupun mengisi bagian musik sesuai dengan kebutuhan dari produser atau artisnya. Dan keberadaan season player ini umumnya dijumpai dalam proses produksi album. Produser ini merekrut musisi dengan keahlian khusus agar hasil rekaman ini sesuai dengan karakter lagu. Tapi tidak semua season player ini tampil bersama artis di atas panggung. Sebagian besar ini bekerja di studio rekaman, sementara sebagian lainnya ini juga dipercaya untuk mengiringi konser atau tour apabila dibutuhkan. Dan profesi ini juga menuntut kemampuan membaca notasi, beradaptasi dengan berbagai genre, serta bekerja cepat dalam waktu rekaman yang terbatas. Selain kemampuan teknis sendiri, produser ini juga mencari musisi yang disiplin, profesional, dan juga mudah bekerja sama. Di Indonesia, praktik untuk menggunakan season player ini telah lama juga loh dilakukan. Salah satunya oleh gitaris Dewa Bujana, kemudian juga sebelumnya bergabung dengan Gigi. Ia mengisi rekaman Indra Lesmana, Krisye, Andre Hehanusa, Potret, dan Nike Ardila. Dan di tingkat internasional, ini sejumlah season player ini juga dikenal luas di kalangan musisi, meski kurang juga dikenal oleh publik ya, seperti Carol Kaye, Steve Gadd, Nathan Edge, dan juga Leland Skrull ya, yang telah berkontribusi dalam ribuan rekaman artis sedunia. Dan tapi meski jarang menjadi sorotan juga nih pendengar, season player ini memiliki peran yang penting dalam industri musik. Mereka membantu mewujudkan lagu melalui kolaborasi profesional di balik proses rekaman tentunya. Itu dia pendengar mengenai season player ya, musisi yang tidak terlihat di balik lagu-lagu hit. Ternyata itu juga tidak, bukan berarti lagu itu juga dimainkan hanya pure oleh artisnya itu ya, tapi memang ada profesi sebagai season player ini yang sebagai pendukung untuk hal-hal tersebut. Tentunya menjadi pengetahuan baru tentunya untuk kita pendengar, apalagi untuk Anda yang memang senang untuk mendengarkan musik dan juga lagu-lagu nih. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kembali kita dengarkan. Tentunya saya akan memutarkan satu lagu dari Matthew dengan judul Mewangi Bersemi. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House, di Saratoga,

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's the one, baby?
2: Ya, yeah, come true dari Jeremy Zucker. Sudah mengudara untuk Anda pendengar tentunya di sore hari ini. Dan lagi-lagi satu informasi yang saya sajikan tentunya untuk Anda. Kali ini pendengar tentang BRIN, yakni Badan Riset Inovasi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, yang mengembangkan riset multidisiplin untuk menguak jejak Kota Majapahit. Ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ini pendengar terus memperkuat penelitian peradaban Majapahit melalui pendekatan multidisiplin di Trowulan Jawa Timur. Langkah tersebut ini diharapkan mampu mengungkap berbagai aspek sejarah yang hingga kini masih menyimpan banyak tanda tanya pada negara. Kepala PRAPS BRIN Irfan Mahmud mengatakan penelitian arkeologi sejak dekade 1990-an ini telah menghasilkan banyak temuan penting, dan temuan-temuan tersebut juga meski demikian sejumlah informasi mengenai Kota Majapahit ini masih memerlukan penelitian lanjutan yang lebih dalam. Dan menurutnya sendiri, kajian mengenai Majapahit ini tidak dapat mengandalkan arkeologi semata karena perkembangan kota ini sangat kompleks dan juga dinamis. Penelitian ini juga perlu melibatkan ilmu geologi, geografi, arsitektur, teknologi digital, penginderaan jauh, hingga kecerdasan artificial. Ia berharap pendekatan lintas disiplin ini mampu menghasilkan rekonstruksi sejarah yang lebih utuh. Tidak hanya itu pendengar, hasil penelitian ini juga diharapkan ini menjadi dasar penting ya dalam menjaga nilai sejarah Majapahit bagi generasi mendatang. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai lembaga untuk mendukung penelitian sekaligus ini menjaga kelestarian kawasan Trowulan. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan, IAAI, Perguruan Tinggi, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra BRIN, Heri Jogaswara, memastikan bahwa BRIN ini terus mendukung ekskavasi Majapahit, salah satunya melalui koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu dia pendengar, sedikit informasi tentunya dari website kami di rri.co.id mengenai BRIN yang kembangkan riset multidisiplin untuk menguak jejak Kota Majapahit. Tentunya selengkapnya kita akan kembali mendengarkan lagu dari Selena Gomez ya, yaitu Benny Blanco, tentunya akan segera mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jauh sebelum mengandalkan kalender atau penanggalan, para leluhur menggunakan suatu cara untuk menentukan tahun terjadinya sebuah peristiwa. Metode ini bernama sengkala. Sengkala atau sengkalan adalah sandi penulisan tahun dengan kata atau gambar. Jika diterjemahkan, akan menggambarkan suatu angka. Cara ini dikenal juga dengan istilah kronogram. Cara penulisan tahun dengan kata atau gambar ini banyak ditemukan dalam budaya Jawa dan Bali. Secara teknis, sandi sengkala dibagi menjadi dua, yakni sengkala memet dan sengkala lamba. Sengkala memet, penulisannya menggunakan gambar, sementara sengkala lamba menggunakan kata-kata. Menurut jenis kalender yang digunakan, sengkala dibagi menjadi dua, yakni Surya Sengkala dan Chandra Sengkala. Surya Sengkala menggunakan tahun Masehi, sementara Chandra Sengkala menggunakan perhitungan tahun Saka, tahun Jawa, atau tahun Hijriyah. Ada banyak peninggalan sejarah menerapkan metode ini, seperti istilah sirna ilang kertaning bumi, atau dimaknai hilang lenyap ditelan bumi. Sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya kerajaan Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041 atau tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
2: Pak, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Oke, satu lagu dari Putri Ariyandi ya. Ini lagu yang sangat positif vibes tentunya pendengar. Teruskan langkah baikmu ya. Di balik semua masalah tentunya pendengar, apapun masalah yang mungkin sedang Anda alami, tapi Anda bisa terus yakin ya. Karena di balik itu semua pasti ada hal baik yang nantinya akan datang untuk Anda. Dan masalah ini juga tidak harusnya menjadi hal yang akan membelenggu Anda untuk ada dalam keterpurukan, tapi mungkin ini adalah satu hal yang memang harus Anda rasakan untuk bisa belajar ataupun mengambil hikmahnya ya gitu ya, atau belajar banyak hal dari masalah ini, dan setelah Anda bisa melewatinya maka akan ada hal-hal baik tentunya yang datang ke kehidupan Anda. Sangat positif tentunya lagu ini, dari musiknya juga sangat menenangkan, kemudian juga memberikan semangat ya, karena di balik masalah itu Anda harus terus meneruskan langkah baik Anda, langkah yang akan membuat Anda bisa lebih baik tentunya dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, sebelum kita beralih pada lagu-lagu lainnya yang juga enak untuk didengarkan di sore hari ini, kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini, dan nanti kita akan langsung mendengarkan satu lagu dari Nico and Vince dengan judul I'm Wrong. Nah, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Waktunya Kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.
1: Diam! You! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
2: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
1: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
3: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
2: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
3: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
1: Arrah.
3: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
4: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Oke, buruan katakan. Apa nih buruan katakan ya? Ini dari siapa ini? Dari Krisye dan juga Project Pop. Ini selalu enak ya lagu-lagu dari Krisye-nya juga. Project Pop juga enak-enak ini lagunya ya. Selalu walaupun mungkin liriknya ada yang mungkin yang agak sedih gitu ya, tapi lagunya ini selalu bisa, musiknya ini selalu enak tentunya untuk didengarkan, asik gitu ya. Asik untuk didengarkan tentunya di sore hari ini. Buruan katakan ya. Buruan katakan tentang hal yang Anda sukai tentunya, mendengar hal yang membuat Anda semakin bersemangat ya, hal-hal yang positif ya tentunya ya. Nah, karena ini juga akan memberikan apa ya, memberikan hal yang vibes-nya yang positif juga, dan juga auranya yang positif. Waduh, sampai ke aura ini bilangnya ya. Oke, mendengar dari lagu tadi, kita akan masuk ke informasi lagi nih. Sebelum nanti kita akan puterin lagu-lagu yang asik juga lainnya, ini ada satu informasi dari dunia kesehatan, di mana pendengar, ada uji coba robot humanoid yang berhasil lakukan operasi bedah. Dunia teknologi kesehatan ini memasuki babak baru, pendengar, setelah robot humanoid serbaguna berhasil membantu prosedur operasi invasif minimal pada hewan hidup. Dan keberhasilan tersebut dinilai membuka peluang lahirnya sistem bedah berbantuan robot yang lebih terjangkau dibandingkan perangkat medis khusus yang selama ini mendominasi ruang operasi. Temuan tersebut ini dipublikasikan dalam studi di jurnal Nature pada 23 Juli 2026. Penelitian ini dilakukan oleh tim University of California San Diego yang menggunakan dua robot humanoid unit 3G1 buatan Cina dalam serangkaian uji praklinis. Dalam penelitian itu, pendengar, kedua robot ini digunakan untuk membantu prosedur pengangkatan kantong empedu pada babi hidup. Keberhasilan tersebut diklaim sebagai demonstrasi praklinis pertama yang memperlihatkan robot humanoid serbaguna ini mampu menyelesaikan prosedur bedah pada makhluk hidup. Meski terlibat dalam operasi juga, ini robot ini tidak mengambil keputusan medis secara mandiri ya. Seluruh gerakan dikendalikan secara real time oleh dokter bedah melalui sistem teleoperasi yang menerjemahkan gerakan tangan operator ini menjadi gerakan robot dengan tingkat presisi yang tinggi. Dan pada salah satu skenario ini, satu robot bekerja berdampingan dengan seorang ahli bedah manusia. Sementara pada percobaan lain, dua robot humanoid berkolaborasi untuk menyelesaikan prosedur operasi yang sama di bawah kendali operator dari jarak jauh. Keunikan dari penelitian ini terletak pada jenis robot yang digunakan nih. Berbeda dengan sistem robot bedah konvensional yang memang dirancang khusus untuk dunia medis, unit 3G1 ini merupakan robot humanoid serbaguna yang sebelumnya dikembangkan untuk berbagai kebutuhan riset dan juga pengembangan teknologi. Itu dia, pendengar, sedikit informasi mengenai adanya uji coba robot humanoid yang berhasil lakukan operasi bedah tentunya. Artikel ini dapat Anda baca selengkapnya di website kami di rri.co.id. Selengkapnya balik lagi, kita dengarkan lagu yang asik-asik lagi nih di sore hari ini. Ada lagu dari Sabah dengan judul Hip Hip Hura. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
4: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
5: Bukan global, Bang. Global!

dari Groovy Bandit sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Cintailah diriku, siapa sih yang gak pengen dicintai gitu ya, tapi harusnya dengan menyenangkan, dengan tulus, tentunya dengan sepenuh hati. Siapa sih yang gak ingin dicintai seperti itu pendengar ya, rasanya semua orang ingin nih dicintai dengan segitu effortnya, bahasa anak sekarang ini effort, dengan banyaknya hal yang bisa digapai bersama gitu ya, dengan sepenuhnya ya bisa dibilang. Tapi kadangkala kan memang realita ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, rasanya jika memang Anda jatuh cinta, tapi pasti ada part atau bagian dimana kita juga akan merasakan sakit hatinya gitu ya, atau juga patah hatinya. Ini karena jatuh cinta ini selalu berdampingan biasanya dengan patah hati yang biasanya datang belakangan ya, setelah manis-manisnya gitu. Tapi kalau berbicara mengenai situasi seperti itu, di mana patah hati, kemudian juga bagaimana mencoba untuk move on,

dari anak-anak muda zaman sekarang. Dan tentunya pendengar, terkait dengan Bernadia ini sendiri, penyanyi Bernadia ini dikabarkan sukses menggelar album showcase megah dengan konsep cerita penuh makna yang mendalam. Pertunjukan ini dikemas secara apik pendengar, layaknya sebuah perjalanan emosional yang amat sangat mengesankan tentunya ya. Babak pertama dari showcase yang album dari Bernadia ini sendiri ini menghadirkan 10 lagu terbaru secara berurutan untuk dinikmati oleh para penggemar setia. Berbalut dress putih dengan jeans ini membuat penonton gemas ya dengan penampilannya. Tentunya Bernadia dari konsep panggungnya ini juga dirancang matang agar setiap pendengar ini bisa mengikuti alur cerita yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sejumlah lagu dalam showcase ini membawakan tema pesimisme kisah romansa yang jauh dari kata kesenangan bahagia nih. Ada juga kejutan spesial yang hadir saat Randy Pandugo ini muncul membawakan lagu hits secara berduet bersama penonton. Dan memasuki babak kedua di dalam showcase-nya ini Bernadia mengajak para penonton bernostalgia lewat deretan lagu hits dari album perdananya. Lagu-lagu populer seperti Satu Bulan, Masa Sepi, hingga Lama-Lama ini sukses membuat suasana panggung ini makin riuh tentunya. Suasana berubah heboh juga ketika Sanksi berkolaborasi menyanyikan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan versi Hipdut yang sangat-sangat menghibur. Penonton ini juga kompak menyanyikan setiap lirik lagu dari awal hingga akhir pertunjukan dengan penuh antusiasme. Atmosfer konser ini terasa sangat meriah ya tentunya pendengar, karena seluruh area dipenuhi dengan suara kompak dari penonton yang bernyanyi bersama-sama. Kemeriahan ini juga membuktikan suksesnya showcase dari Bernadia ini yang menyatukan perasaan dari sang penyanyi dengan para penggemarnya. Rasanya kalau saya ada di sana juga mungkin saya akan sangat-sangat menikmati suasana ya pendengar. Ya kapan lagi nih bisa mendengarkan lagu langsung dari penyanyi kita, apalagi memang lagu-lagunya mungkin sedang relate nih, sedang sangat sesuai dengan keadaan kita saat ini gitu pendengar. Itu dia sedikit informasi mengenai showcase album Bernadia ini yang membawa penonton masuk ke dunia mimpi, yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita kembali pada lagu-lagu yang akan kita putarkan di sore hari ini. Ada lagu dari GAC, I Want You. Oke, selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berdasarkan penelitian Weight Watchers di Inggris, mengungkapkan bahwa wanita mengkritik dirinya sendiri setidaknya 8 kali dalam sehari, dan sebanyak 40% peserta mengaku mulai mengkritik diri mereka sejak dini hari sebelum pukul 9.30. Penyebabnya adalah media sosial. Penelitian yang melibatkan 2.000 peserta itu mengatakan berat badan dan penampilan menjadi hal yang paling umum dikritik. Para wanita mengatakan gambar di Instagram atau platform media sosial lainnya memicu ketidaknyamanan mereka. Hal itu diikuti oleh kurangnya kepercayaan diri yang berpusat pada keuangan, karir, dan hubungan pribadi. Menurut penelitian, beberapa kritik lain yang paling umum dilontarkan wanita kepada diri mereka sendiri, di antaranya merasa perut terlihat besar, tidak dapat memakai pakaian tertentu, berharap bisa lebih fotogenik, merasa tidak trendy, merasa kurang kreatif dari perempuan lain, tidak memakai make up yang cukup, dan merasa tidak menarik untuk pasangan mereka. Penelitian juga menunjukkan mengkritik diri sendiri yang dilakukan oleh wanita sejatinya sudah ada sejak bertahun-tahun, tetapi kondisi budaya modern meningkatkan intensitas ketidakramahan tersebut sulit dihindari. Alasan wanita mengkritik dirinya sendiri karena ingin memperkuat hubungan mereka dengan diri sendiri, lebih percaya diri dan positif. Sayangnya, menghindari media sosial bukan hal yang mudah.
4: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
5: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

Ya, masih di 105 kabar uang MHz di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apakah ada salah satu orang yang sulit untuk tidur? Ya, ini bisa menjadi masalah besar ya untuk kita semua ketika memang rasanya sangat lelah, tapi kenapa kita sulit ini untuk tidur? Dan nyatanya memang pendengar, tidur ini adalah sebuah proses alami ya, menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. Manfaatnya beragam, tentunya seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak, hingga pengaturan fungsi otak. Oleh karena itu nih pendengar, tidur ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Tapi bagaimana nih jika kita sudah bersiap-siap dan justru mengalami kesulitan tidur? Dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, menuliskan ini, saat seseorang bekerja, sibuk bekerja, maka tidur ini menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Untuk itu, kesulitan tidur ini juga akan berdampak pada kesehatan dan juga kegiatan harian jika kita memang terus-terusan untuk membiarkannya. Untuk itu pendengar, ada beberapa hal yang memang bisa Anda lakukan tentunya ketika memang Anda kesulitan untuk tidur ya, karena ini sangat penting, lagi-lagi sangat penting. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Seperti pertama, jauhkan gadget sebelum beristirahat. Nah, hindari menggunakan gadget karena layar yang memancarkan cahaya biru ini bisa mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh belum siap untuk tidur. Selain itu, Anda juga bisa untuk tidak mengonsumsi makanan ataupun minuman berat, karena mengonsumsi makanan atau minuman berat dengan waktu yang terlalu dekat dengan waktu istirahat ini akan memunculkan berbagai dampak buruk. Salah satunya, proses pencernaan yang masih belum selesai ini akan menimbulkan rasa sakit seperti sakit perut dan juga mulas. Kemudian Anda juga bisa membuat rutinitas tidur ini pendengar ya, ini bisa sangat memberikan pengaruh yang baik pada kesehatan tubuh dalam jangka yang panjang, karena kebiasaannya akan membantu Anda untuk mengetahui bagaimana ritme sirkadian Anda pada tubuh agar tetap seimbang. Itu dia pendengar, beberapa cara yang bisa Anda lakukan mulai malam ini sehingga Anda memang kesulitan untuk tidur ya, supaya Anda bisa lebih mudah untuk tidur dan juga beristirahat. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Naluri dengan judul Bohong. Selamat mendengarkan.

0: Sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Memang sekarang itu kan banyak itu jadi kejahatan wisatawan itu ya, di perjalanan terutama.
2: Ada 5 indikator besar di situ. Admin, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka.
3: Selamat sore. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori pertama menjadi kategori madya. Dari Hemuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Melalui pendekatan yang komprehensif akan menciptakan destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
1: Memang sekarang itu kan banyak itu jadi kejahatan wisatawan itu ya, di perjalanan terutama.
5: Keamanan menjadi salah satu indikator utama yang memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan serta daya saing suatu destinasi. Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Profesor Dr. Iputu Anom kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, meningkatnya mobilitas wisatawan baik domestik maupun mancanegara turut diiringi dengan potensi terjadinya kejahatan jalanan, seperti perampokan, penipuan, hingga tindak kriminal lainnya yang dapat merugikan wisatawan, sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah.
1: Dipastikan dari awal wisatawan ini tidak sampai long stay, masa tinggalnya tidak melebihi masa sewaktu. Kemudian yang penting itu, pertama dia harus memiliki, kalau dia naik sepeda motor misalnya ya, dia harus memakai aturan-aturan yang ada. Jadi surat izin mengemudi, kemudian pakai helm, pakai pakaian yang wajar lah.
5: Profesor Ano menilai upaya memproteksi wisatawan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan strategi pencegahan berbasis kolaborasi lintas sektor. Pendekatan tersebut mencakup penguatan sistem keamanan kawasan wisata, peningkatan literasi keselamatan bagi wisatawan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman.
1: Kalau pemerintah sih sudah, misalnya dinas perhubungan, pihak kepolisian. Nah ini yang sering tidak tegas, para penyewa, para pengusaha yang menyewakan kendaraan itu, ya jangan hanya sekedar yang nanti kendaraannya ada yang menyewa, jangan begitu, harus ikuti aturan dan dijelaskan kepada wisatawan, itu yang paling penting.
5: Menurut Prof. Anom, keberhasilan memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tetapi juga dari meningkatnya persepsi keamanan dan kepuasan wisatawan selama berkunjung. Persepsi positif tersebut berkontribusi terhadap peningkatan loyalitas wisatawan, promosi, serta keberlanjutan sektor pariwisata dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Iya, kejahatan jalanan menjadi salah satu ancaman yang mengintai masyarakat. Beberapa kejahatan jalanan yang kerap terjadi di Bali, diantaranya penjamretan dan pencurian kendaraan bermotor.
6: Kejahatan jalanan adalah tindak pidana yang terjadi di tempat umum seperti penjamretan, pencurian, perampokan, dan kekerasan fisik. Kejahatan ini mengancam keamanan dan ketertiban umum, serta dapat menimbulkan rasa takut dan ketidakpercayaan di masyarakat. Penyebabnya seringkali merupakan gabungan dari faktor ekonomi seperti kemiskinan, faktor sosial seperti pengaruh teman sebaya, dan faktor internal seperti pengendalian diri yang rendah. Jenis-jenis kejahatan jalanan. Pertama, penjamretan, merampas barang korban secara paksa di jalan. Kedua, pencurian, mengambil barang milik orang lain secara diam-diam di tempat umum. Ketiga, curat dan curanmor, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Keempat, perampokan atau begal, merampas harta benda dengan kekerasan, seringkali dengan menggunakan senjata. Kelima, pemerasan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan ancaman kekerasan. Keenam, tawuran, bentrokan antar kelompok yang sering melibatkan kekerasan fisik dan senjata tajam. Ketujuh, vandalisme, tindakan merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Dampak kejahatan jalanan. Pertama, dampak fisik dan psikologis. Korban dapat mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Kedua, gangguan ketertiban umum, menciptakan rasa tidak aman dan takut bagi masyarakat. Ketiga, kerugian materi, korban kehilangan harta benda dan barang berharga. Keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat, masyarakat menjadi kurang percaya terhadap lingkungan sekitar. Faktor penyebab, pertama, ekonomi. Kemiskinan dan pengangguran dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, sosial. Pengaruh dari lingkungan pergaulan yang buruk, seperti menjadi anggota geng. Ketiga, internal, kurangnya pengendalian diri pada pelaku. Dan keempat, lingkungan. Lingkungan yang tidak kondusif dapat berkontribusi pada terjadinya kejahatan.

0: Berikut suara masyarakat terkait memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan.
1: Saya Nana, umur 21. Menurut saya, keamanan wisatawan itu tanggung jawab bersama. Selain aparat yang harus meningkatkan pengawasan di lokasi wisata, wisatawan juga perlu lebih waspada seperti tidak menggunakan barang berharga yang secara mencolok dan selalu memperhatikan lingkungan sekitar.
2: Perkenalkan, saya Dina, asal Karangasem. Menurut saya, selain penegakan hukum yang tegas, edukasi kepada wisatawan juga penting. Informasi mengenai daerah rawan, nomor darurat, dan tips menjaga keamanan sebaiknya mudah diakses agar wisatawan bisa mengantisipasi risiko sejak awal.
3: Halo, nama saya Dode. Saya rasa kejahatan jalanan terhadap wisatawan bisa merusak citra pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada patroli yang lebih rutin, terutama di kawasan wisata yang lebih ramai, agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
0: Pendengar, keamanan wisatawan menjadi salah satu prioritas dalam menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan melalui edukasi, patroli rutin, hingga penguatan sinergi dengan masyarakat dan pelaku pariwisata. Polda Bali juga mengajak wisatawan untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor melalui call center 110 apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak kejahatan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Selengkapnya terkait strategi memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan, kita simak perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK.
4: Baik, Pak Arya Sandi, berbicara terkait dengan memproteksi wisatawan dari kejahatan jalanan. Bagaimana strategi Polda Bali dalam mencegah kejahatan jalanan yang menyasar wisatawan di kawasan wisata ini, Pak?
5: Ya, jadi strategi Polda Bali untuk mencegah ya terjadinya kejahatan jalanan bagi para wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara di Bali. Ada beberapa strategi yang kita terapkan di Polda Bali. Yang pertama, strategi yang kita katakan sebagai strategi preemptif. Ya, preemptif itu pendekatan kepada sumber-sumber ya, seperti tempat-tempat wisata, ya, penyelenggara wisata, kemudian para pecalang, sambang sana untuk menyampaikan bahwa untuk masing-masing kita menjaga, itu yang pertama, menjaga keamanan keselamatan masing-masing, jangan membuat peluang untuk pelaku-pelaku kejahatan ini melakukan tindakannya. Misalnya dengan berjalan sendiri menggunakan perhiasan yang nampak mencolok gitu pada saat malam hari atau di waktu-waktu tempat-tempat sepi. Nah, ini diharapkan ada semacam ya himbauan lah seperti itu dari baik dari kita, dari petugas sendiri maupun dari penyelenggara pariwisata, hotel misalnya, pengusaha tempat penginapan, itu nyampaikan kepada wisatawan-wisatawan yang kemudian berada di tempatnya. Kemudian yang kedua, kita ada juga upaya menggalang teman-teman pecalang ya, sebagai salah satu komponen masyarakat juga yang ada di Bali ini untuk sama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Ya, kita tetap ada komunikasi dengan teman-teman pecalang untuk sama-sama menjaga itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kehadiran anggota di lapangan. Ini namanya strategi preventif ya, patroli, pemasangan CCTV. Kebetulan kita ada di Bali ini udah banyak CCTV di pengelola jalan yang kita pasang dan kita bisa pantau 24 jam, sehingga mencegah atau mungkin bisa mengungkap apabila terjadi kejahatan jalanan di Bali. Nah, saat ini pun juga kita sedang menggelar operasi menanggulangi penyakit-penyakit masyarakat. Ya, salah satunya untuk menanggulangi itu juga kejahatan jalanan yang mungkin bisa terjadi di Bali.
4: Apakah ada daerah yang menjadi perhatian khusus dalam pengamanan wisatawan?
5: Ya, daerah-daerah tentu kita setiap saat ya secara dinamis kita menganalisa evaluasi daerah-daerah, lokasi-lokasi mana yang kerap terjadi kriminalitas jalanan gitu. Ya, memang banyak terjadi di sekitar-sekitar daerah-daerah tempat wisata ya. Nah, itu kita analisa evaluasi setiap saat dan kita arahkan ke sana untuk patrolinya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk lebih menekan lagi jangan sampai terjadi apa namanya kejahatan-kejahatan jalan seperti itu.
4: Bagaimana Pak cara mekanisme pelaporan jika terjadi tindak kejahatan jalanan Pak?
5: Nah, kita sudah ada call center, bukan call hotline ya, 110. Jadi itu langsung direct ke kantor polisi terdekat, entah ke Polsek, Polres maupun Polda. Seterusnya bisa langsung dihubungi lewat handphone masing-masing, menyampaikan kepada kita apabila ada potensi ada gangguan atau telah bahkan terjadi kejahatan jalanan. Silakan secara direct langsung kontak 110 di handphone masing-masing.
4: Apakah Polda Bali rutin melakukan patroli di kawasan wisata?
5: Ya, itu kan sebagai kegiatan rutin kita ya. Ada kegiatan rutin kita yang memang setiap hari kita laksanakan. Salah satunya dalam pelaksanaan patroli itu. Kemudian ada juga kegiatan khusus ya, dalam bentuk operasi-operasi khusus yang memang kita gelar untuk menekan tingkat jumlah kejahatan jalanan di Bali. Seperti itu.
4: Apa pesan Polda Bali kepada wisatawan yang sedang berlibur di Bali, Pak?
5: Jadi kita harapkan siapapun yang masuk ke Bali, termasuk para wisatawan, ya masing-masing kita menjaga ya keamanan, keselamatan diri maupun properti kita masing-masing. Ya jangan biarkan adanya kesempatan bertemu dengan niat, ya niat dan ketemu dengan kesempatan maka terjadi kriminalitas. Ini kita harapkan kesadaran masing-masing dan kemudian juga dari pihak-pihak konsulat masing-masing negara ya. Kita juga sudah pernah beberapa kali panggil dan bertemu dengan mereka untuk sampaikan persoalan ini gitu. Jadi masing-masing punya tanggung jawab moral untuk kemudian menyampaikan kepada warganya dan begitu pun juga warganya agar bisa awareness menjaga keamanan dan keselamatan diri masing-masing itu pada saat berwisata.
4: Demikian perbincangan saya bersama dengan Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi SIK. Sekian dan terima kasih.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
0: Pendengar, Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat Kabupaten Layak Anak dari kategori pertama menjadi kategori madya sebagai wujud penguatan perlindungan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di daerah. Saat ini DP3AP2KB terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Maya Oktarifa melaporkan.
7: Ada 5 indikator besar di situ. Adminuk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka.
8: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Saat ini pun Lombok Tengah telah berstatus Kabupaten Layak Anak KLA kategori pertama atau dasar dan optimistis meningkat ke kategori madya sembari menunggu hasil penilaian dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Lombok Tengah Kusriadi mengatakan, penilaian Kabupaten Layak Anak dilakukan berdasarkan puluhan indikator yang mencakup pemenuhan hak sipil anak, pendidikan, kesehatan, perlindungan khusus, hingga penyediaan ruang bermain ramah anak. Menurut pihaknya pun, peringkatan kategori akan menunjukkan semakin kuatnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap pemenuhan hak-hak anak.
7: Jadi ini ada 8 indikator besar, ada 24 indikator besar. Hak adminuknya, hak pendidikannya, kemudian termasuk juga kebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Ada lima indikator besar di situ. Adminuk, pendidikan, kesehatan, kemudian tempat bermain ruang terbuka, kemudian perlindungan khusus bagi anak-anak yang disabilitas.
8: Meski demikian, lanjut Kusriadi, pihaknya mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menekan kasus kekerasan, termasuk perundungan dan eksploitasi terhadap anak. Karena itu pihaknya terus memperkuat program edukasi melalui pembentukan kelas kreatif bagi anak di tingkat kecamatan dengan melibatkan sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda. Selain itu penguatan peran keluarga juga menjadi perhatian utama.
7: Dan juga ada juga dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kita tokoh pemuda kita libatkan untuk mengawal semua ini supaya kejadian-kejadian di masyarakat ini segera terlaporkan. Kalau yang terlaporkan kami segera turun. Peran orang tua dalam mengasuh jadi kita bangun. Makanya program kami ke depan ini bagaimana penguatan pengasuhan orang tua terhadap.
8: Ya berharap ke depan seluruh pihak memiliki komitmen dalam melindungi anak. Menurutnya pun tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah tetapi juga orang tua, guru dan masyarakat.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan pembangunan jalan port to port Lembar Kayangan Sekolah Rakyat dan Kantor DPRD NTB sebagai super prioritas pembangunan daerah. Keputusan itu diambil di tengah keterbatasan fiskal, sehingga pemerintah harus memfokuskan anggaran pada proyek yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Mengenai apa namanya, proyek-proyek prioritas yang menjadi prioritas pusat dan prioritas provinsi di Provinsi NTB.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memfokuskan pembangunan pada sejumlah proyek yang dinilai paling mendesak. Dalam pembahasan bersama Komisi 5 DPR RI, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus memilih proyek yang benar-benar menjadi super prioritas. Iqbal menyebut, dari berbagai usulan pembangunan, Pemprov NTB memprioritaskan pembangunan jalan port-to-port Lembar Kayangan, sekolah rakyat, serta pembangunan kantor DPRD NTB. Menurutnya, ketiga proyek tersebut dipilih karena manfaatnya dinilai paling besar bagi masyarakat.
9: Ya kalau kita mengusulkan ya kantor DPR, port-to-port gitu, port-to-port, kemudian SR gitu, karena itu dampaknya ke masyarakat. Jadi arah dari pembahasan tadi itu adalah karena fiskal makin terbatas, maka di antara yang prioritas ini harus kita tentukan super prioritas. Itu tadi fokus diskusinya di sana. Gitu.
10: Terkait persiapan Pekan Olahraga Nasional atau PON, Gubernur Iqbal menegaskan, pembangunan infrastruktur olahraga akan mengikuti arahan Presiden, yakni mengedepankan efisiensi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada. Salah satu fasilitas yang akan direnovasi adalah Gor Turide agar memenuhi standar keselamatan dan keamanan untuk penyelenggaraan PON. Pemerintah, kata Iqbal, tidak akan membangun venue baru jika masih memungkinkan menggunakan fasilitas yang telah tersedia.
9: Tapi saya sampaikan bahwa arahan Presiden pada saat saya ketemu, karena saya mendengarkan langsung arahan lisan Presiden, beliau minta supaya efisien. Jangan membangun fasilitas baru, tapi merenovasi, memperbaiki fasilitas yang sudah ada. Jadi salah satu target nanti yang akan direhabilitasi, yang akan direnovasi itu adalah Turide. Dan Turide itu akan di, Gor Turide akan direnovasi supaya standar keamanannya dan keselamatannya juga terpenuhi.
10: Gubernur NTB berharap penetapan super prioritas ini dapat mempercepat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah Rp91 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal 91 sawo di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan sebagai bentuk komitmen melestarikan adat dan budaya Bali.
11: Memulai sebuah program untuk penguatan adat dan budaya di Kabupaten Buleleng lewat program bantuan.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng menyalurkan bantuan hibah sebesar Rp91 juta rupiah untuk mendukung pelaksanaan ngaben masal di Desa Adat Tambakan, Kecamatan Kubu Tambahan. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna saat mendampingi Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste itu diperuntukkan bagi 91 sawe yang mengikuti upacara pitreyatnya masing-masing menerima punia Rp1 juta rupiah. Dukungan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya Bali sekaligus membantu meringankan beban biaya masyarakat.
11: Harapan kami tentu selain untuk penguatan adat dan budaya juga bisa membantu meringankan beban keramu adat yang melaksanakan upacara pitreyatnya ngaben masal ini di Kabupaten Buleleng. Ya.
12: Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya mendukung pelestarian adat dan budaya melalui bantuan bagi pelaksanaan upacara keagamaan, desa adat, dan subak. Selain bantuan finansial, kehadiran pemerintah juga menjadi bentuk dukungan moral bagi masyarakat yang menjaga tradisi Bali. Wabub Gede Supriyatna berharap ngaben masal di Desa Adat Tambakan berjalan lancar sekaligus menegaskan bahwa bantuan rutin kepada desa adat dan subak terus diberikan untuk memperkuat kelembagaan, menjaga kelestarian budaya, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Reporter Skuasa Bratawinangun melaporkan.
0: Lovina Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Pantai Tasikmadu Lovina Jumat malam. Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan kolaborasi lintas daerah pelaku pariwisata dan masyarakat menjadi kunci memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara.
13: Tentu yang pertama itu untuk menarik kunjungan wisatawan.
14: Mempromosikan Lovina Festival ini.
15: Lovina Festival 2026 resmi digelar pada 24 hingga 28 Juli dengan mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang telah memasuki penyelenggaraan ke-12 ini menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan dipusatkan di dua lokasi yakni Tasikmadu serta Pantai Binaria. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng I. Nyoman Wisandika mengatakan penyelenggaraan festival tahun ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, pelaku ekonomi kreatif serta memperpanjang lama tinggal wisatawan di kawasan Lovina.
13: Harapan setelah ini satu, tentu ide juga namanya daerah wisata Lovina kawasan, tentu yang pertama itu untuk menarik kunjungan wisatawan ya. Kita lihat ibu-ibu sudah banyak juga wisatawan, walaupun memang harinya ini memang bulan-bulan untuk wisatawan. Yang kedua, tentu ini untuk juga mendukung menggerakkan UMKM lokal. Jadi nanti di sini sudah kelihatan ada UMKM, ada kriya, nanti ada olahan pangan yang di timur ada olahan pangan, ada UMKM, ada kuliner nanti di sana. Jadi ekonomi bergerak, semua bergerak, ekonomi Buleleng bergerak, paling tidak masyarakat setempat bergerak, daerah penyangga juga bergerak.
15: Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre mengatakan Lovina Festival kini semakin berkembang berkat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya tahun ini menjadi momentum penting karena promosi festival didukung seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten Sekota Bali, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kementerian Pariwisata hingga Injourney Airport. Selain meningkatkan promosi, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat menjaga kawasan Pantai Lovina yang telah ditata, sehingga tetap aman, nyaman, bersih, dan mampu menjadi ikon utama pariwisata Kabupaten Buleleng.
14: Lovina kali ini merupakan kolaborasi untuk pertama kali. Seluruh Dinas Pariwisata seprovinsi Bali dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi memberikan support, sponsorship, mempromosikan Lovina Festival ini. Untuk itu, terima kasih sekali lagi kolaborasi antar Dinas Pariwisata seprovinsi Bali dan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
15: Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap penyelenggaraan Lovina Festival 2026 mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat citra Bali Utara sebagai destinasi unggulan, sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat melalui kolaborasi, promosi, dan penyelenggaraan event berkualitas. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar dari dunia olahraga dilaporkan jelang Porprov Bali 2027, PMK Buleleng kembali berencana akan merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja dengan anggaran 1,6 miliar.
16: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggaran sudah ada di PU, 1,6 miliar.
17: Pemerintah Kabupaten Buleleng menganggarkan dana sekitar 1,6 miliar rupiah untuk merehabilitasi venue panjat tebing di kawasan Gor Buana Patra Singaraja. Perbaikan fasilitas olahraga tersebut dipastikan segera direalisasikan setelah sebelumnya sempat tertunda akibat kendala teknis. Wakil Bupati Buleleng sekaligus Ketua Umum KONI Buleleng Gede Supriyatna mengatakan anggaran rehabilitasi venue panjat tebing telah masuk dalam anggaran induk di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR Perkim Buleleng.
16: Iya, itu 2026 ini sudah, karena sudah anggaran sudah ada di PU ya, 1,6 miliar. Ya, nanti tergantung PU, anggarannya kan di PU. Sudah ada komunikasi antara KONI khususnya dari Federasi Panjat Tebing dengan dari PU.
17: Menurutnya, rencana pelaksanaan proyek akan menyesuaikan dengan jadwal dari Dinas PUPR Perkim yang menangani pekerjaan tersebut. Sebelumnya, proses rehabilitasi sempat tertunda karena sejumlah vendor tidak dapat pelaksanaan pekerjaan dalam waktu yang tersedia.
16: Ya, mungkin karena waktu pengerjaannya singkat, makanya kita sekarang di Induk sudah kita anggarkan, tidak ada perubahan lagi.
17: Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki sejumlah sarana panjat tebing yang mengalami kerusakan sejak pertama kali dibangun pada 2015 sehingga kembali layak digunakan untuk kegiatan olahraga. Selain memperbaiki fasilitas olahraga, rehabilitasi venue panjat tebing ini juga menjadi bagian dari persiapan Kabupaten Buleleng sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali tahun 2027. Dengan perbaikan fasilitas tersebut, diharapkan venue panjat tebing di Gor Buana Patra Singaraja dapat kembali dimanfaatkan secara optimal untuk pembinaan atlet sekaligus mendukung pelaksanaan ajang olahraga tingkat provinsi di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Bupati Badung Cup Cabang Olahraga Sorinji Kempo siap bergulir 8 sampai 12 Oktober 2 mendatang. Meski dilaksanakan Pengcup, namun kualitas event ini bertaraf nasional.
18: Jadi tahun ini ada kepercayaan dari pemerintahan bahwa Piala Bupati Badung bisa dilaksanakan lagi.
19: Pengurus Kabupaten Pengcup Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Perkemi Badung siap menggelar Bupati Badung Cup 2026 pada 8 hingga 12 Oktober mendatang. Meski dilaksanakan Pengcup, namun kualitas event ini bertaraf nasional. Wakil Ketua Umum 1 Pengcup Perkemi Badung yang juga pelatih utama Sorinji Kempo Badung, Sensei Karim Jami, kepada RRI di Badung mengatakan ada dua target penyelenggaraan Bupati Badung Cup Sorinji Kempo tahun 2026. Pertama, untuk mematangkan tim bayangan Kempo Badung menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Kedua, ajang ini menjadi sarana mengintip peta kekuatan calon lawan Bali di babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BK PON nanti.
18: Dan kami selaku Perkemi Badung khususnya mengadakan untuk kegiatan kejuaraan level nasional di perebutan Piala Kabupaten Bupati Badung. Event rencana kami karena kebetulan padat kegiatan olahraga di Badung ini, kita dapat di bulan Oktober. Nanti rencana tanggal 8 sampai dengan 12 Oktober. Venue di Gor Purna Krida.
19: Sensei Karim Jami mengatakan target peserta dalam Bupati Badung Cup 2026 ini menembus 500 kensi. Ia memastikan banyak atlet PON yang siap turun dalam kejuaraan ini, termasuk kensi kembar andalan Badung, Naris Faris.
18: Jadi eventnya kejurnas antar daerah. Antar daerah ke kabupaten kota se-Indonesia. Target kita 500 peserta.
19: Ditanya target prestasi, Sensei Karim Jami mematok minimal tim Badung mampu meraih posisi runner-up. Saat ini saingan terberat Bali adalah Nusa Tenggara Timur NTT. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Berdengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup Raga Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Perlindungan terhadap wisatawan dari kejahatan jalanan memerlukan sinergitas bersama. Lombok Tengah berkomitmen meningkatkan predikat kabupaten layak anak dari kategori pertama menjadi kategori madya. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
6: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Iya, berkelana ke ujung dunia dari Agnes Monica Fit Andy Riff sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar di sore hari ini. Memang ya, kalau memang ada waktunya, ada kesempatannya berkelana aja kemanapun gitu ya. Jangan takut, jangan bimbang. Karena pasti akan ada banyak pengalaman yang Anda dapatkan ketika Anda memang sudah keluar dari zona nyaman Anda, berpetualang melihat dunia yang lebih luas. Tentunya pendengar, itu pengalaman yang akan sangat berkesan tentunya untuk Anda. Beralih dari lagu Berkelana ke Ujung Dunia dari Agnes Monica Fit Andy Riff, kita ke lagu selanjutnya dari Nona Ria dengan judul Hari Bahagia. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

tekitte pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekitte maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
1: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya. Bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Tidak memaksa bersajak di dalam berdoa, Ibnu Abbas pernah berkata kepada Ikrimah, "Lihatlah sajak dari doamu, lalu hindarilah ia, karena sesungguhnya aku memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukan hal tersebut." Hadis riwayat Al-Bukhari.

Ya, 105 kabar uang Megahertz Bro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Santi Arya, tentunya pendengar. Dan tadi satu lagu dari Rembayang, Sempurnakan Hariku, sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Tentunya bagi Anda yang masih berkendara, hati-hati di jalan, jangan gebut-gebut. Ya, yang penting sampai tujuan gitu ya pendengar ya. Dan juga bisa segera beristirahat, karena ini juga waktunya sudah malam ya, waktu yang tepat untuk Anda bisa beristirahat, tentunya menyiapkan tenaga dan mental mungkin ya, karena besok hari Senin. Tapi ya harus dijalani, bagaimanapun itu hari Senin harus tetap dijalani tentunya pendengar. Dan satu informasi kembali saya sajikan tentunya untuk Anda sebelum kita berpindah ke lagu-lagu yang

105,2 MHz. Dan kalau nggak sempat dengerin radio, kalian juga bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat tanggalnya di Senin 27 Juli 2026 mulai pukul 14.00 hingga 14.50 waktu Indonesia Tengah. Kita ngobrol bareng langsung di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Jangan ragu juga untuk ikut berinteraksi, sampai pertanyaan atau komentar Anda tentunya melalui WhatsApp kami di 089678123830. Kejaksaan Negeri Gianyar hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan gak ketinggalan untuk dengar dan juga saksikan ya tentunya pendengar di esok hari nih, hari Senin ya, tanggal 27 Juli 2026. Oke, beralih dari informasi itu kita lanjut mendengarkan satu lagu dari Demi Lovato dengan judul Neon Light. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terkadang di saat menghadapi banyak rintangan, seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.

Iya, tak ada logika. Jatuh cinta yang tidak ada logika ya, dari Freaks dan Fit Agnes Monica sudah mengudara tentunya untuk Anda pendengar ya. Tapi memang kalau misalnya jatuh cintanya nggak ada logika, itu memang benar-benar nggak ada logika ya pendengar ya. Itu bisa mengalahkan logika, pemikiran logis ya yang mungkin kita punya gitu ya. Tapi ketika jatuh cinta rasanya semua tidak berguna. Oke, beralih dari lagu itu, kita masuk ke hal-hal yang ada logikanya aja nih pendengar ya. Satu informasi tentunya saya sajikan untuk Anda di bidang kesehatan, di mana ada riset integrasi self-care ini bisa perkuat ketahanan sistem kesehatan. Integrasi perawatan kesehatan mandiri atau self-care ini pendengar dinilai mampu memperkuat ketahanan sistem kesehatan. Temuan tersebut diungkap dalam riset terbaru dari Economist Enterprise yang didukung oleh Bayer. Riset bertajuk Making Self-Care Work, Integrating Self-Care into Health System menyoroti pentingnya integrasi self-care. Praktik tersebut dinilai meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus memperluas akses layanan kesehatan. Riset memperkirakan praktik self-care ini memberikan manfaat ekonomi tahunan hingga sekitar $179 miliar. Praktik tersebut juga mendukung pencapaian cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage, yang dimana tekanan terhadap sistem kesehatan ini terus meningkat ya akibat bertambahnya populasi lansia dan penyakit kronis. Kekurangan tenaga kesehatan serta ketimpangan akses layanan ini turut memperberat kondisi tersebut. Riset menyebut self-care dapat menjadi solusi meningkatkan hasil kesehatan dan menjaga keberlanjutan layanan. Namun penerapannya memerlukan informasi yang terpercaya, akses terjangkau, dan juga sistem rujukan yang jelas. Ilmuwan Departemen Kesehatan Seksual Reproduksi Maternal Anak Remaja dan Penuaan WHO Dr. Majula Narasimhan ini mengatakan bahwa self-care merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan. Menurutnya, praktik tersebut berkontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan jika didukung kebijakan dan juga bukti ilmiah. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang bisa Anda baca lebih lengkapnya di website kami di rri.co.id mengenai riset integrasi self-care perkuat ketahanan sistem kesehatan. Selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari Shay dengan judul Up, Up and Away. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
4: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Mendengar dilansir dari komdigi.go.id, beredar di media sosial Facebook sebuah gambar berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo ingin ubah fungsi Ibu Kota Negara atau IKN menjadi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Unggahan tersebut disertai narasi info politik Prabowo tolak impian Jokowi pindah Ibu Kota. Prabowo Subianto dikabarkan menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Prabowo ubah IKN jadi Markas Besar TNI ke kolom pencarian Google, ditemukan artikel kumparan yang berjudul TNI siap bersiap untuk pindahkan markas besar ke IKN. Dalam artikel tersebut dijelaskan jika TNI memang pernah dikabarkan ingin membangun markas di wilayah IKN. Namun pembangunan tersebut bukan berarti mengubah seluruh fungsi IKN menjadi pusat militer TNI. Sejauh ini tidak ada bukti pernyataan resmi Presiden Prabowo jika dirinya batal menjadikan IKN sebagai ibu kota dan memilih untuk menjadikannya sebagai markas besar TNI. Justru dalam salah satu artikel tempo.co, Presiden Prabowo menegaskan jika IKN siap menjadi ibu kota politik Indonesia mulai tahun 2028. Pendengar, semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, selamat malam mendengar setia persatu RR dimanapun Anda berada, masih di 105,1 MHz. Satu lagu dari Gigi dari hati yang terdalam sudah mengudara tentunya untuk Anda mendengar di malam hari ini. Masih ada waktu 1 jam ya untuk saya Santiari menemani Anda tentunya hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, satu informasi kembali hadir ini dari dunia hiburan, di mana rumah produksi Visinema memastikan tengah mengembangkan sequel film animasi Jumbo setelah kesuksesan besar yang diraih film pertamanya. Proyek tersebut ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Visinema untuk memperluas lini masa animasi hingga 2030. Melansir dari Variety, sequel Jumbo ini masuk dalam deretan proyek yang sedang disiapkan Visinema bersama sejumlah film dan juga animasi lainnya. Meski belum mengungkap jadwal penayangan, rumah produksi tersebut ini menegaskan pengembangan waralaba lokal menjadi salah satu fokus utama. Pendiri Visinema, Angga Dwima Sasongko, mengatakan saat ini tengah menyiapkan 5 film yang dirilis sepanjang 2027. Selain itu, Visinema ini juga mengembangkan sejumlah proyek animasi termasuk film animasi aksi komedi bertema pahlawan super yang akan tayang pada 2028. Tak hanya itu, pendengar, Visinema ini juga melanjutkan 2 waralaba animasi yang telah dikenal publik, yakni Nusa dan juga Jumbo. Kedua proyek tersebut ini menjadi bagian dari rencana perusahaan membangun kekayaan intelektual lokal yang memiliki daya saing di pasar internasional. Keberlanjutan Jumbo ini juga tidak terlepas ya dari pencapaian film pertamanya yang sukses menjadi salah satu film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang masa. Kesuksesan itu juga mendorong Visinema ini untuk melanjutkan kisahnya melalui film berikutnya. Angga menegaskan strategi Visinema ini tidak hanya fokus pada pendanaan ya, tapi juga membangun kerjasama jangka panjang dengan mitra internasional. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan film Indonesia ke pasar global. Itu dia pendengar, satu informasi mengenai sukses besar Visinema siapkan sequel film Jumbo yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Lucky Octavian dengan judul Jatuh Cinta. Tapi sebelum itu kita dengarkan satu pesan ini berikut. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
4: Duh, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di 105 kabar 2 MHz. Tentunya bersama Sentiari. Satu lagu dari apa ini, Delantis ya, dengan judul Ambang Rindu. Rindu siapa itu ya? Rindu banyak orang tentunya ya, pendengar ya. Rindu kan itu bebas ya, bisa ke siapa aja. Sangat bebas, sangat dinamis tentunya ya, sangat fleksibel apa ini lagi. Dan tentunya kalau ngomong-ngomong mengenai rindu, pasti orang pasti ada rindunya sih ya. Entah rindu dengan seseorang, rindu dengan suatu tempat, atau rindu dengan suasana nih. Tapi ya bagaimanapun ya harus dinikmati tentunya. Oke, beralih dari lagu Ambang Rindu dari Delantis, kita dengerin. Saya menyampaikan satu informasi ya, maksudnya untuk Anda. Kali ini datang terkait dengan NASA nih, pendengar. Di mana tangki hidrogen untuk misi Artemis 4 masuki tahap pengujian. Pendengar, NASA memindahkan tangki hidrogen cair untuk misi Artemis 4 di fasilitas perakitan McHood New Orleans, dan tapi ini merupakan bagian dari proses pengembangan roket Space Launch System. Mengutip dari NASA, Minggu 26 Juli 2026, tangki ini dipindahkan dari area produksi menuju gedung pengujian pada 15 Mei lalu. Tangki hidrogen cair ini menjadi bagian tahap inti dari roket SLS yang memasok bahan bakar kriogenik keempat mesin RS-25. Komponen itu menjadi salah satu elemen utama yang akan mendukung peluncuran Artemis 4 menuju kawasan kutub selatan bulan. Dan NASA ini menyebut Artemis 4 ini sebagai salah satu misi eksplorasi luar angkasa paling kompleks yang pernah dirancang. Misi ini bertujuan untuk membawa astronot melakukan berbagai penelitian di kutub selatan bulan. Di antaranya mengumpulkan sampel pengamatan dan juga data ilmiah yang dapat memperluas pemahaman tentang bulan, tata surya, serta bumi. Itu dia pendengar, sedikit informasi tentunya lebih lengkapnya bisa Anda kunjungi di website kami di rri.co.id mengenai tangki hidrogen untuk misi Artemis 4 masuk ke tahap pengujian. Selanjutnya kita dengarkan satu lagu dari Agnes Mo dengan judul Falling. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah Anda berbohong atau dibohongi? Kebanyakan orang pasti pernah melakukan dan mengalaminya. Penelitian yang dilakukan oleh American Psychological Association seperti yang dikutip dari Newsmax Health mengungkapkan bahwa mereka yang jarang berbohong memiliki kondisi fisik dan pikiran yang lebih baik daripada mereka yang suka berbohong. Dalam penelitian itu, setidaknya melibatkan 100 orang yang berusia 18 sampai 71 tahun. Mereka dibagi dalam dua kelompok berbeda. Kelompok pertama diminta agar selalu berkata jujur, sementara kelompok kedua tidak diberi instruksi apapun. Semua relawan menjalani tes kebohongan dengan mesin detektor, tes kesehatan, dan penilaian hubungan untuk mengukur seberapa banyak kebohongan yang dilakukan. Profesor Anita Kelly, salah seorang peneliti, mengungkapkan bahwa ketika jumlah kebohongan berkurang, kondisi kesehatan mereka meningkat, dan sebaliknya ketika jumlah yang berbohong naik, kondisi kesehatan turun dan cenderung memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Peneliti ini memberikan kita inspirasi agar selalu memelihara sikap jujur dan sebisa mungkin menghindari kebohongan karena suka berbohong membuat tubuh mudah sakit.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Ya, satu lagu dari Sparkling. Wow, sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Tentunya ya, sudah menit ke-19.49. Ini sebentar lagi kita merapat ke pukul 8 malam tentunya. Tapi ada masih ada satu informasi tentunya yang saya sampaikan untuk Anda. Masih dari dunia hiburan, di mana ada teaser film Memburu Pemangsa ini resmi dirilis angkat kasus penculikan anak. Pendengar Sinemaku Pictures resmi merilis official teaser, poster dan juga trailer film Memburu Pemangsa. Film bergenre horror, kriminal dan aksi garapan Uma Shahab itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Teaser poster ini menampilkan 4 pemeran utama, yakni Laura Basuki, Prilly Latuconsina, Tasya Namia dan juga Yasami Jasem, yang mereka terlihat berhadapan dengan sosok misterius berwajah menyeramkan, memberikan petunjuk tentang sosok jahat yang menjadi ancaman dalam cerita, nih pendengar. Dan tentunya jika Anda penasaran, bisa menunggu ya, karena ini akan dijadwalkan tayang ini pada 24 September 2026 nanti. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id mengenai teaser film Memburu Pemangsa yang resmi dirilis angkat kasus penculikan anak. Kayaknya menarik ya filmnya, tentunya untuk ditonton. Dan itu dia pendengar, ini menjadi informasi terakhir yang bisa saya sampaikan tentunya untuk Anda di malam hari ini. Di hari ini juga, karena juga hari ini menjadi hari terakhir ya saya mengudara di RRI Denpasar tentunya membersamai Anda. Dan terima kasih hari ini, bukan terima kasih untuk bisa membersamai saya dari tadi selama 5 jam, tapi terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro1 RRI Denpasar yang sudah menerima saya, Santiari, di sini tentunya, dan juga membersamai saya dalam setiap siaran, setiap depart saya dari awal saya di sini hingga hari ini menjadi hari terakhir saya bisa mengudara tentunya untuk ke Anda di malam hari ini. Semoga semua informasi-informasi yang saya sampaikan untuk Anda, semua dialog-dialog yang sudah berjalan, semua lagu-lagu yang juga sudah saya putarkan tentunya bisa menemani pendengar setiap Pro1, dan juga mungkin ada yang bakal kangen ya? Enggak sih kayak ya, dan tentunya pendengar, tapi saya pasti akan sangat merindukan Anda semua, khususnya kepada seluruh pendengar setia Pro1 RRI Denpasar dan juga teman-teman penyiar di Pro1 Denpasar ini. Untuk itu kita sudah ada di menit 19.52 dan saya Santiari pamit undur diri. Semoga bisa berkenang di hati pendengar setia Pro1 sekalian. Dan setelah saya juga sudah bersedia Bung Wandi nanti akan menemani Anda pendengar di malam hari ini di Senandung Malam. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Jazz ini, Teman Bahagia. Sama ya seperti pendengar setiap Pro1 yang sudah menjadi teman bahagia untuk saya tentunya, dan akan selamanya seperti itu pendengar. Oke, kita putarkan langsung Teman Bahagia dari Jazz. Selamat mendengarkan, saya Santiari pamit undur diri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai Kepala Juru Bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.
2: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
3: Udah deh belanjanya.
2: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
3: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
2: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
3: Kenapa?
2: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
3: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah, pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Istara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan serasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanuam mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik, ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakan. pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya. Serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
2: saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketika lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

dari Jalan Hemur nomor 70 dan Pasar, 32 menit dari pukul 8 malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Apakah hari ini Anda bahagia? Kalau belum bahagia, Anda harus terus standby di sini ya. Terus membersamai saya di sini. Dan saya akan bersama Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Untuk Anda, saya tidak sendiri, saya dengan Pak Wayan Switra ya. Nanti akan ada Senandung Malam khusus lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi Anda bisa request, bisa melalui WhatsApp atau juga melalui line telepon ya. Dan untuk Anda, sebelum Senandung Malam kami akan hadirkan mimbar agama Kristen dengan judul Apa Arti Hidupmu oleh Pendeta Made Narawati. Dan malam hari ini spesial kami hadirkan buat Anda Sandiwara Radio. Sandiwara Radio produksi dari RRI Denpasar. Jadi untuk Anda, Anda bisa dengarkan suara-suara para penyiar di sini. Ya, Sandiwara Radionya dengan judulnya Langkah di Bawah Langit Bandara, produksi dari RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Denpasar malam ini bersama saya, Wandi Aziz.

Pendengar RRI yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali saya Pendeta Madena Rawati, penyuluh Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, bisa berjumpa dengan saudara dalam mimbar agama Kristen pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Apakah Arti Hidupmu? Yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 16. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur ketika pada kesempatan ini kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 15 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah manusia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenal lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Pendengar RRI yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apakah arti hidupmu? Kita akan renungkan bersama pada kesempatan ini. Pembacaan Mazmur merupakan Mazmur pujian kepada Allah yang dinaikkan oleh Daud. Pemazmur Daud sungguh menyadari akan hidupnya. Hidup manusia di bumi seperti rumput, seperti bunga yang hanya sebentar saja, kemudian layu dan mati. Daud diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel pada waktu usia 16-18 tahun. Namun ia baru menjadi raja pada usia 30 tahun. Setelah memerintah sebagai raja selama 40 tahun, Daud menjadi tua. Usianya pada waktu itu menjadi sekitar 70 tahun. Karena kelemahan fisiknya, Daud sering merasa kedinginan. Namun pada masa tuanya, Daud masih sempat mengatur siapakah penggantinya, yakni Salomo yang ditetapkan Tuhan hidup di dunia mungkin paling tinggi 100 tahun, tetapi kita akan hidup selamanya di kekekalan. Suatu hari jantung akan berhenti berdetak, ini akhir dari tubuh dan waktu di bumi, tetapi bukan akhir dari diri kita, karena kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan yang ingat melakukan segala titah-Nya. Tuhan menyediakan sesuatu yang kekal, yaitu hidup yang kekal kepada umat yang setia kepada janji-Nya. Seperti dalam pengkhotbah mengatakan, pengkhotbah 3:11, yang memberikan kekekalan di hati mereka. Kita memiliki sesuatu naluri bawaan yang merindukan kekekalan. Allah merancang menurut gambar-Nya untuk hidup yang kekal.

di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ia akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi pasal 3 ini merupakan pengajaran tentang pengenalan akan Kristus sebagai kebahagiaan bagi kehidupan orang-orang percaya. Pentingnya pemeliharaan persatuan dan kesatuan dengan Kristus sebagai Raja dan Juru Selamat. Ini adalah suatu pengharapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Kita bukanlah seteru-seteru Kristus yang selalu memikirkan perkara-perkara duniawi dan yang hidupnya menuju kebinasaan. Tetapi kewarganegaraan kita ialah sorga, bukan dunia. Status kita sekarang dan akan datang adalah warga sorga. Bahasa Yunaninya hemon garto politsuma en auranios huperchai. Karena kita sebenarnya, karena tata hukum, hukum kewargaan atau yang mengatur hidup kita berada di sorga. Hidup di dunia berpadanan dengan kewargaan sorgawi. Dulu orang-orang yang terpisah dari Allah tidak mendapat janji Allah, tetapi sekarang melalui darah Kristus kita diperdamaikan dengan Allah melalui iman kepadanya. Dengan itu kita menantikan dengan penuh kerinduan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ketika Tuhan Yesus datang, tubuh daging yang hina yang berada dalam kuasa kematian akan diganti dengan rupa yang lain, yaitu suatu rupa yang sama dengan tubuhnya yang mulia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 44-49, mengubah menggunakan bentuk futurum. Bukan saja perubahan itu akan menjadi, tapi pasti akan terjadi. Bukan rupa-rupa lahiriah saja, tapi seluruh tubuhnya. Hal ini akan dilakukan menurut kuasanya. Nanti setelah ia datang kembali, Kristus datang kedua kalinya. Adam, manusia pertama, tubuh jasmania. Tetapi manusia kedua, yaitu Kristus, membawa tubuh rohania. Tubuh yang lemah, hina, dan alamiah akan diubahkan dengan sekejap mata menjadi tubuh yang kekal, mulia, dan berkuasa. Yang binasa, di mana dosa dan maut menguasai, diubah menjadi tidak dapat binasa, kekal, dan maut tidak lagi berkuasa atasnya. Daud memuji kebesaran Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang sudah memperkenalkan jalan-jalannya, rencananya bagi umat yang berdosa. Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi bangsa Israel. Tuhan penyayang dan pengasih, Tuhan panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Daud memuji kebesaran Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang sudah memperkenalkan jalan-jalannya, rencananya bagi setiap umat yang berdosa. Tuhan yang menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib bagi bangsa Israel. Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Sekalipun bangsa Israel adalah umat yang tegar tengkuk, sering membelok dari jalan Tuhan, tetapi Tuhan yang hidup itu tetap mengasihi, menjalankan rencananya secara sempurna bagi umat manusia, sebab Tuhan tahu siapa umat manusia. Dia ingat bahwa manusia diciptakan dari debu. Hidup manusia seperti rumput akan layu, tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan kasih setia Tuhan yang selama-lamanya sampai selama-lamanya. Inilah yang Daud katakan, inilah yang disadari oleh Daud. Ia tetap membela nama Tuhan yang hidup, sebab hidupnya semata-mata bagi Tuhan. Jikalau kita mengetahui hidup manusia seperti rumput, seperti bunga, seperti uap yang hanya sekejap kemudian layu dan mati, yang sebentar saja kemudian hilang dan lenyap, maka hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Hubungan dengan Allah di bumi akan menentukan hubungan dengannya dalam kekekalan. Kehidupan ini adalah persiapan menghadapi kekekalan. Sekarang bagaimana menggunakan waktu dan hari-hari dalam hidup ini? Mari kita bersyukur atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Bertanggung jawab atas setiap waktu yang Tuhan percayakan. Syukur itu bisa kita nyatakan. Syukur itu kita naikkan. Ya, melalui pujian dan pelayanan kita kepada Allah. Kalau kita menyadari hidup sesungguhnya adalah dalam kekekalan, maka kita akan berbeda. Cara kita akan berbeda dalam menangani hubungan-hubungan kita dengan tugas, dengan pekerjaan, dengan keadaan dan situasi apapun. Cara menggunakan waktu dan juga keuangan, menghargai lebih tinggi hubungan dan karakter daripada kepopuleran atau kekayaan atau prestasi, bahkan dalam hal kesenangan. Hidup seperti
hari terakhir saudara di dunia ini. Hiduplah seperti hari terakhir tinggal

di dunia ini. Orang yang lanjut usia dapat membagi pengalaman kepada generasi muda, menjadi teladan iman, mendorong kaum muda untuk melayani, berdoa syafaat bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dengan demikian kita mempersembahkan diri dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Dia yang akan membangkitkan dan akan mengubah tubuh yang hina, tubuh yang fana, akan menjadi tubuh yang kekal, tubuh yang mulia, kuat dan rohani. Tidak masuk akal jika orang yang akan bangkit merasa ragu-ragu dan menyeleweng dari Tuhan, meninggalkan Tuhan dan tidak setia. Mau diomang-ambingkan rupa-rupa pengajar, permainan palsu manusia. Anugerah keselamatan bukan pasif tetapi aktif, giat melebihi yang dituntut. Henry Martin, seorang misi di Inggris yang melayani di India, bertekad memberikan habis tenaganya bagi Allah, mau menghabiskan hidupnya bagi Allah, menghabiskan tenaga bagi Allah. Dia mati sebelum mencapai usia 35 tahun. David Brainerd, juga seorang penginjil yang menginjil orang Indian di Amerika, mati sebelum usia 30 tahun. Eric Sever berkata, makam manusia menjadi bidang kebun kebangkitan. Kebangkitan merupakan pengharapan dan motivasi bagi umat manusia, yaitu jemaat Tuhan. Apa saja yang terjadi kepada tubuh saat ini, ya, saat sehat, saat sakit, kita merasa cantik, kita merasa tampan, biasa hidup lama atau hidup baru, tetapi tetap harus diingat tubuh ini hanya sementara. Tubuh ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan serupa dengan Tuhan Juru Selamat kita. Pendengar RRI yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apakah arti hidupmu? Kalau kita melihat dari pembacaan ini bahwa hidup ini seperti rumput, hari-hari seperti rumput, sekarang begitu indahnya, sebentar lagi menjadi layu, bahkan menjadi mati. Oleh sebab itu hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya sangat singkat dalam dunia ini. Pada saatnya nanti Tuhan akan menggantikan tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, kekal selama-lamanya dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu betapa fananya hidup ini, betapa berharganya kita ada dalam dunia ini. Oleh sebab itu pergunakanlah setiap waktu-waktu yang ada dengan baik. Pergunakanlah setiap kesempatan-kesempatan kita masih bernapas dengan sebaik-baiknya, dengan bekerja, dengan melayani Tuhan, dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan marilah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan setia, menantikan Dia sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu doa untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu, Tuhan, bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Apakah arti hidup kami ini, ya Tuhan? Sungguh hidup kami sangat berharga di hadapan Engkau, Tuhan. Engkau masih mengizinkan dan memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan masih mempercayakan kami ada dalam dunia ini, Tuhan. Itu pertanda bahwa Tuhan mau kami masih mau bekerja. Tuhan mau kami masih mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Melayani Engkau lebih sungguh-sungguh lagi, Tuhan. Dan melakukan apa yang benar di hadapan Engkau. Di dalam takut akan Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu, tolonglah kami. Kami Bapa, betapa fananya, betapa singkatnya kami di dunia ini. Tuhan, sebab bila kami menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami setia menantikan kedatangan-Mu, ya Tuhan, dan kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati seluruh pendengar RRI stasiun Denpasar dimanapun berada. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan dalam kehidupan pergumulan mereka masing-masing, suami istri, dalam keluarga, rumah tangga, pendidikan anak-anak, tumbuh kembang dalam pergaulan, teman hidup, bergumul akan jodoh, bergumul akan keturunan, bergumul akan sakit penyakit, bergumul akan pekerjaan, akan keuangan, biaya hidup, masa tua. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Kini Engkau terus memberkati RRI Denpasar ini, dan Tuhan terus memberkati pemerintahan bangsa Indonesia ini. Tuhan berkenan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu, ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami, Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar RRI Stasiun Denpasar yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah
Mimbar Agama Kristen pada kesempatan ini kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
5: Dan pasar.

0: Bagi sebagian besar orang, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah gerbang yang tak pernah tidur. Jam 8 malam justru menjadi salah satu puncak keriuhan. Gelombang wisatawan yang baru mendarat untuk memulai liburan, klakson taksi yang saling bersahutan, dan tawa renyah mereka yang datang menjemput mimpi di Pulau Dewata. Terdengar helaan nafas yang cukup berat. Namun, tepat di seberang riuhnya arus keluar bandara yang seolah tanpa henti itu, disinilah Ita berada. Di emperan toko yang bersahaja saat raga orang lain baru saja menapakkan kaki dengan penuh semangat atau bersiap pulang ke rumah, Ita justru baru memulai shift kedua. Berdiri di atas sepasang kaki palsu yang menopang sisa tungkai sepahanya, menjajakan nasi jinggo demi membayar sewa kontrakan petak untuk ibu dan adik-adiknya di sudut Denpasar. Menembus sunyi tengah malam, bahkan melampaui jam 1 dini hari.
1: Nasi jinggonya kak, silakan. Masih hangat, baru tiang gelar habis isya tadi. Sambal bongkotnya juga seger loh kak.
2: Mbak, mau 3 bungkus ya? Ya, yang ini mbak, yang bau kecombrangnya enak banget. Dari seberang sana tadi, bikin lapar saya.
1: Enggih, ditunggu sebentar ya. Ini kak, 3 bungkus pas 15.000. Sukses enggih, hati-hati di jalan.
3: Nita, minum dulu. Jangan diterjang terus. Ini udah lewat jam 12 malam. Angin malam bandara lagi jahat-jahatnya tahu.
1: Seger, makasih ya Ran. Kamu kok belum balik kosan sih? Ini tanggung tinggal 4 bungkus lagi. Sayang kalau dibawa pulang.
3: Gimana aku bisa tidur tenang kalau tahu sahabatku yang keras kepala ini masih berdiri di pinggir jalan jam segini. Pak, sore tadi kamu itu latihan rugby keras banget loh. Aku lihat sendiri kamu jatuh bangun dari kursi roda. Sekarang kamu malah maksa berdiri berjam-jam lagi. Kamu itu manusia, bukan robot, tak?
1: Kalau aku robot, mungkin sendiku sudah minta oli dari tadi, Ran. Tapi adikku minggu depan kan harus bayar semesteran. Kontrakan rumah peta kami juga bulan depan sudah jatuh tempo. Kalau aku manja dan berhenti sekarang, ibu sama adik-adikku mau tidur di mana, Ran?

0: Mbak Ita, masih ada nasinya?
1: Aduh, untung belum tutup. Kebetulan habis drop penumpang di terminal kedatangan internasional. Langsung keroncongan perut saya.
2: Masih ada, Pak. Sisa 4 bungkus. Pas ini, mau dibungkus berapa?
1: Sikat semua aja, wis, Mbak. Sekalian buat sahur darurat aja ini. Mumpung sambal bongkotnya Mbak Ita selalu juara. Bikin melek malam-malam. Oh ya, untung gerimis baru turun tipis ya. Belum hujan lebat.
2: Enggak, Pak. Pas sekali kalau gitu. Ini, Pak, 4 bungkus. Uangnya pas 20 ribu aja.
1: Sip. Ini uangnya ya, Mbak. Matur nuwun sangat. Ayo, Mbak. Mending langsung beres-beres pulang. Keburu lebat hujannya. Sehat selalu ya, Mbak Ita.

0: jalanmu kok pincang banget malam ini? Sini, aku bantu pegang keranjangnya.
1: Aduh, gak apa-apa Ran, cuma agak perih sedikit.
0: Ya Allah Ita, ini lecet lagi. Kulit tungkaimu sampai bengkak dan berdarah begini, Ita. Kamu tuh ya, ampun deh. Kenapa gak dilepas aja sih pas jualan tadi? Kan bisa duduk di kursi roda.
1: Gak bisa Ran, kalau aku jualan pakai kursi roda di emperan jalan gitu, orang-orang bakal beli karena kasihan sama aku. Aku gak mau dibelas kasihani. Biar fisikku aja yang sakit, bisa ku obati pakai salep. Tapi kalau harga diriku yang patah karena tatapan iba orang, gak ada obatnya Ran.
0: Kamu ya, terlalu keras sama diri sendiri. Kadang aku tuh bingung, kamu kok bisa sih sekuat ini, tak? Terbuat dari apa sih hatimu, tak?
1: Hatiku ini dipahat sama kenyataan pahit sejak kecil, Ran. Sejak laki-laki yang harusnya jadi pelindung rumah, milih pergi dan lepas tangan.

0: Ingatan Ita terseret mundur ke sebuah malam di kontrakan petak yang sama, 25 tahun yang lalu. Saat usianya baru menginjak 3 tahun, hari di mana sang ayah memutuskan untuk mengemas bajunya ke dalam kardus, memilih pulang ke kampung halamannya di Lombok, dan menyerah pada keadaan.
1: Saya capek, Bu. Saya capek kerja seharian cuma habis berobat untuk anak cacat ini. Kaki dia gak bakal bisa tumbuh lagi. Sampai kapan kita mau hidup melarat begini?
2: Pak, tolong Pak, ini anak kita. Jangan tinggalin kami di Denpasar sendirian, Pak. Saya harus kerja apa buat bayar kontrakan ini? Tolong, Pak.
1: Urus saja sendiri. Saya mau pulang ke Lombok. Saya nyerah.
3: Bapak mana? Ibu, Bapak mana? Bapak mau kemana?
4: Bapak pergi, Nak.
3: Bapak.
4: Bapak udah gak mau ngurusin kita. Tapi tenang ya, Nak. Ibu masih ada di sini. Ibu bakal kerja apa aja buat kamu. Ibu janji.
5: Ayo, ayo, Ita. Ambil bolanya. Iya, iya, iya. Putar kursi roda yang lebih cepat. Jangan kasih ruang. Iya, iya, benar. Jangan takut jatuh. Kalau jatuh, langsung bangkit, Ita. Iya, iya. Blok lawan di depanmu. Kamu bisa, Ita.
6: Siap, coach. Nggak akan lepas.

0: aku selalu merinding kalau ingat kamu bisa bertanding. Sampai ke Korea dan Singapura kayak kemarin. Menjadi atlet para rugby, perempuan perwakilan Indonesia itu gila banget, tak. Keren banget loh. Apa yang kamu pikirin sih waktu pertama kali di atas pesawat?
1: Aku nangis nunduk menghadap jendela, Ran. Aku lihat awan di luar. Aku ingat banget, waktu umur 3 tahun ditinggal bapakku karena aku dianggap beban. Di dalam hati aku cuma bilang, lihat, anak kecil difabel yang dulu dianggap sial dan bikin melarat, hari ini terbang membawa nama Indonesia di dadanya. Keterbatasanku ini bukan akhiran, cuman awal dari cerita yang berbeda.

0: Tapi Ran, mau seberapa banyak pun medali yang aku bawa pulang, ada satu lubang di hatiku yang gak pernah bisa ketutup. Rasa benci, sekaligus rasa penasaran sama sosok yang tega ninggalin balita umur 3 tahun, cuman karena dia lahir gak sempurna.
1: Kamu gak pernah dapat kabar tentang dia lagi, tak?
0: Enggak. Dan aku udah kunci mati pintu maaf buat orang itu, Ran. Gak sudi.
1: Nomor baru, tak? Jam 1 lewat begini? Siapa yang telepon malam-malam buta begini?
0: Bentar. Halo, selamat malam. Ini siapa ya?
2: Halo, Ita. Ini ayah, nak. Ayah, telepon dari Lombok.
0: Ayah? Mau apa lagi? Tahu dari mana nomor saya?
2: Maafkan ayah, ta. Maafkan bapakmu yang penakut dan penuh dosa ini. Ayah nggak sengaja lihat video wawancaramu di YouTube kemarin. Ayah lihat kamu pakai baju Garuda. Kamu cerita perjuanganmu di Denpasar. Jualan nasi sampai subuh, terus kaki palsu kamu. Hancur hati ayah, nak. Ayah nyesal seumur hidupku dan ingin kamu waktu umur 3 tahun. Ayah jahat.
0: Kenapa baru sekarang ya? Kemana aja ayah 25 tahun ini? Di mana ayah waktu ibu kerja jadi buruh cuci, pontang pating biar kami gak diusir dari kontrakan petak? Di mana ayah waktu kakiku berdarah-darah menahan perih jualan di pinggir jalan sampai jam 1 subuh begini? Dulu ayah bilang capek kan ngurus aku yang difabel kan? Sekarang lihat, anak cacat yang ayah buang ini bisa hidup tanpa uang sepeser pun dari ayah.
2: Ayah tahu tak, ayah kualat. Hidup ayah di Lombok luntang lantung, ditelan rasa bersalah. Ayah gak minta kamu nungguin ayah. Ayah cuma mau dengar suaramu.

aku benci ayah. Aku benci karena ayah tega. Tapi kenapa hatiku gak bisa bohong? Kalau aku juga pengen tahu rasanya punya bapak. Kalau ayah mau minta maaf, datang ke Denpasar. Temui ibu. Ibu yang paling menderita atas keputusan pengecut ayah dulu. Kalau ibu bisa lapang dada nerima ayah lagi, kita gak punya alasan buat terus nyimpan dendam. Datanglah ya, kita sudah maafin ayah.

itu, di sebuah rumah petak sederhana di sudut kota Denpasar, belenggu benci yang mengikat hati Ita selama 25 tahun akhirnya runtuh. Luka masa kecil itu tidak serta-merta hilang. Namun dia telah memilih jalan terbaik untuk menyembuhkan jiwanya. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, hidup tidak selalu memberi kita pelindung yang tangguh atau masa kecil yang utuh. Namun, masa lalu yang pahit bukanlah alasan untuk menghentikan langkah. Ita telah membuktikan keterbatasan fisik bukan akhir dari dunia, dan memaafkan adalah bukti bahwa hati kita jauh lebih besar dari rasa sakit yang pernah kita terima. Tegakkan langkahmu di bawah langit manapun kamu berpijak hari ini. Anda baru saja mendengarkan drama radio dengan para pemain. Lili sebagai Ita, Linda sebagai Rani, Hapsarina sebagai ibu, Wandi Aziz sebagai ayah, Daniel sebagai pelatih, Adi sebagai driver online, narator Natalia Meka. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
6: Kiu-kiu!
9: Kiu-kiu! Dari Jalan Haimuruk nomor 70 Denpasar. Saatnya kita ketawa ketiwi di Senandung Malam. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Oke. Untuk malam hari ini di Senandung Malam, saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Dan ada lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an sudah saya siapkan untuk Anda. Tapi untuk sesi pertama Anda bebas pilih apa aja. Ya, yang penting ada. Oke, kita akan angkat penelpon pertama kita ya. Halo, selamat malam.
10: Halo, selamat malam sayang.
9: Yeah. Ini ya, bisa masuk pertama kali bunda.
10: Mumpung belum ngantuk.
9: Biasanya gak bisa masuk. Mohon maaf.
10: Iya, susah banget.
9: Makanya, sekarang kok bisa ya?
10: Ini Bang Wandi ya?
9: Iya, Bu.
10: Yang ganteng tuh.
9: Oh iya dong, masa cantik.
10: Iya dong, ganteng.
9: Iya kan gak cantik, bahaya nanti. Bunda Eseli sehat?
10: Sehat, puji Tuhan.
9: Oh, iya. Oke, Bunda Yoseli, malam hari ini mau lagu apa?
10: Lagu apa ya?
9: Boleh apa aja.
10: Don't forget to remember.
9: Oke, dari siapa itu?
10: Pokoknya cari di situ aja.
9: Siap.
10: Ya.
9: Boleh.
10: Ya, mau salam-salam dulu sayang.
9: Ya, silakan Bu.
10: Janur ya.
9: Janura.
10: Untuk Bu Janura, maaf. Selamat malam.
11: Januar Bu.
9: Januar. Ada Dharma.
11: Januar.
9: Enggak. Janura.
10: Janura.
9: Iya.
10: Untuk Bu Janura. Selamat malam. Untuk Piti juga selamat malam. Bu Gemas selamat malam. Bu Ani Kudutalan juga selamat malam. Mami Adel selamat malam juga. Bu Ayu Cantiku selamat malam. Bu Nanang selamat malam juga. Bu Ayu Masohi juga selamat malam.
9: Iya.
10: Bu Farida, mat malam.
9: Okay.
10: Kartika juga mat malam.
9: Mm-hmm.
10: Bu Widiawati mat malam. Bu Mini S juga mat malam.
9: Ah, Mini S, iya. Bu Mini S jarang banget ini mengudara.
10: Bu Diola juga mat malam.
9: Ya, siap.
10: Untuk bapak-bapaknya, Pak Widi di Tokyo bersama keluarga mat malam.
9: Ya.
10: Pak Krist Pati, mat malam juga. Pak Ken Aro, mat malam. Pak Tutu Bendese, juga
9: iya,
10: mat malam. Pak Aderai alias Peka, mat malam. Pak Anwar juga mat malam. Bang Sandi,
9: selamat malam.
10: Mat malam.
9: Okay.
10: Pak Andi Yudhistira,
9: selamat pagi.
10: Mat malam juga. Pak Bang Luhut,
9: selamat pagi.
10: Iya.
9: Iya, Bang Luhut.
10: Selamat pagi.
9: Semuanya selamat malam. Iya, iya, iya. Silakan, Bunda.
10: Iya, iya, iya. Iya, mat malam. Ya, semua-semua aja deh. Mat malam.
11: Bu Januar, Bu.
10: Tuhan memberkati. Hah?
9: Jangan. Bung Dharma itu.
10: Ketawa aja.
9: Iya. Okay. Untuk semuanya.
10: Ya, Tuhan memberkati kita semua.
9: Amin.
10: Untuk Bang Wandi ya.
9: Benar.
10: Bersama operatornya.
9: Bersama Bung Dharma.
10: Oh, Bu Dharma.
9: Ada, kan belum pulang. Enggak pulang ya, main di sini.
10: Oh iya. Untuk Bang Dharma juga mat malam.
9: Oke.
10: Pulangnya hati-hati. Tuhan memberkati kita semua.
9: Amin.
10: Yo.
9: Dadah. Bye. Baik, terima kasih Bunda Yoseli. Kita langsung ke line telepon ya. Halo, selamat malam.
12: Selamat malam.
9: Wih, kan Bang Luhut udah disapa loh duluan sama Bunda Yoseli.
12: Iya, ya, betul. Pas aku yang terakhir itu selamat pagi.
9: Gimana enggak selamat pagi, banyak semuanya selamat malam. Bunda Yoseli, boleh ditutup teleponnya biar teman-teman yang lain boleh. Bunda Yoseli masih ini pulsanya kayaknya bebas, beliau ini kayaknya nggak ada syarat. Oke, silakan Bang Luhut, sehat ya. Baiklah.
12: Sama dong, ini juga kabar sehat.
9: Di sana hujan tadi pagi, saya hujan.
12: Kalau di sini hujannya bukan cuma gerimis saja.
9: Oh, gerimis.
12: Kalau siang, kalau pagi memang sempat hujan pagi.
9: Tapi ini ya, nggak panas kan ya, nggak kedinginan juga. Kalau di sini dingin, serius.
12: Kalau sekarang dingin. Iya, kalau sekarang dingin.
9: Oh, sekarang dingin karena malam kali ya.
12: Iya.
9: Tapi di sini tadi pagi juga dingin.
12: Ini sama dong.
9: Sama
12: ini
9: ya.
12: Juga gitu. Karena hujan dingin. Anginnya juga lumayan kencang di sini.
9: Iya, makanya anginnya kencang.
12: Tapi ya gimana lah, coba sehat gimana pun cuaca.
9: Enggak hujan aja kadang kita sakit ya. Ini hujan atau panas banget tapi kita sehat ya, syukurlah.
12: Itulah.
9: Kita harus bersyukur.
12: Iya.
9: Oke, mau lagu apa? Masih bebas ini.
12: Aku mau dengerin lagunya dari mana tadi ya?
9: Dari apa?
12: Sudah ingat.
9: Indonesia apa barat?
12: Indonesia.
9: Oh, suka lagu-lagu oldies kan ya, Luhut?
12: Yang kalau begitu yang ini saja lah.
9: Apa? Pampers.
12: Ya.
9: Biasa kan kalian nyanyi itu.
12: Bukan.
9: Oh, apa?
12: Ini judulnya. Apa? Yang pernah kau ragukan ini jika dia.
9: Jangan pernah
12: ragukan ini jika dia.
9: Kau ragukan.
12: Iya.
9: Pance kan?
12: Bukan.
9: Jadi siapa? Merem Melina.
12: Iya, ada itu.
9: Merem Melina ada.
12: Iya, itu saya jalan dulu.
9: Oke, jangan pernah kau ragukan. Jangan pernah ragukan ya. Bukan jangan pernah kau ragukan, tapi jangan pernah ragukan.
12: Iya, jangan pernah ragukan.
9: Benar kan ya, Merem Belina ya?
12: Iya, Merem Belina.
9: Oke, siap, Bang Luhut. Silakan.
12: Salamnya yang pertama buat Bang Wandi. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, nanti pulang hati-hati.
9: Siap.
12: Juga bersama operatornya selamat bertugas. Dan tekniknya juga selamat bertugas. Terus buat Bunda Sini yang baru turun. Terima kasih, salam siang, salam balik. Selamat siang, selamat malam.
9: Ngelawak ini. Oke.
12: Okay. Ya. Terus ada juga Bunda Janura.
9: Ini Bunda Janura ini lagi udah diangkat sih teleponnya, tinggal nunggu.
12: Tidak perlu lagi Janura, biar cepat, biar sudah, biar enggak ngantuk.
9: Bu Janura itu nggak ngantuk itu. Hebat beliau tuh, kayaknya jamunya kuat nih.
12: Iya, terus salamnya buat Cik Guria yang di Jaksel kemarin itu menyapa saya.
9: Oke.
12: Terus buat Mbak Rahma juga yang di Padang, ada juga Mbak Rahma juga yang di Manado. Ada Bung Leman, ada Bang Candi, Pasanggulan. Ada pamanku, ada juga Pak Widi di Toko, Bu Farida, ada juga Bu Kartika, ada Bang Ahmad Irwan, terus buat semuanya lah ya.
9: Oke.
12: Okay. Biar cepat fotoku dilangsung dari dari sini yang tadi.
9: Iya.
12: Jadi lagunya ditunggu buat Bang Wandi yang dan beserta operatornya semuanya. Silahkan bertugas. Terima kasih Bang Wandi.
9: Oke.
12: Okay, selamat malam. Orang.
9: Horas. Terima kasih Bang Luhut ya. Kita beralih ke line WhatsApp. Halo, selamat malam Bu Janura.
13: Selamat malam Bang Wandi.
9: Ya, nunggu 3 menit 45 detik.
13: Sabar, standby selalu. Yang penting kalau memang sabar.
9: Gimana Bu? Tunggu dulu. Sabar sandal selalu.
13: Iya. Lagunya lagu Manja ya?
9: Ya, Dada Dharma. Hah? Gimana Bu?
13: Bang Dharma di sana?
9: Iya, baru pulang.
13: Oh iya, oke.
9: Absarina yang di sini.
13: Absarina. Absarina kan pagi tadi.
9: Iya, tapi masih di sini dia kayaknya balik lagi.
13: Oh gitu. Dapat nggak ada gangguan kan siaran radionya seluruh Indonesia rasanya ya?
9: Aman ya?
13: Gangguan tadi.
9: Oh, ya, gangguan tadi. Oh, saya enggak. Iya,
13: sekitar jam 1 baru bisa.
9: Oke. Okay.
13: Jam 1 informasi saya tidak ada suara seluruh RRI, saya coba semuanya punya ada HP tiga-tiganya sama, saya kira pertama HP saya yang rusak.
9: Bukan,
13: gitu.
9: Bukan Pro 1 terus Pro 1 Jakarta.
13: Pro 1 Denpasar, Pro 1 Mataram, Pro 1 Alor, saya coba Gorontalo juga saya coba semua yang luar ini semua Bandung semua tidak ada suara semuanya. Okay. Gimana saya kira HP saya
9: di apli, rusak. Berarti Bu Janura pakai streaming ya?
13: Ya, itulah digitalnya tidak bisa kalau manual radio seluruh dicari bisa. Itu makanya salah dapat lapor. Bagaimana Mbak Asri, rasanya jam 12 jam 11 sabar suaranya itu. Gimana kiranya ada gangguan mungkin siaran radionya ya, radio digitalnya kalau streamnya juga karena di manual bagus gitu.
9: Oh iya, di manual soalnya saya dengerin di mobil bagus, saya enggak tahu kalau oh, gitu. Streaming.
13: Makanya saya karena saya double pakai tuh kalau satu aja enggak muat. Pak dengar satu untuk tanya jawab satu kan gitu rencananya. Ya, saya coba semua HP anak saya pakai, coba ya sama juga. HP ini menantu juga sama. Saya kira HP saya yang rusak.
9: Oh,
13: gitu.
9: Berarti streamingnya gitu lah ya.
13: Ya itulah, bukannya gimana sekarang, gimana gawat.
9: Karena tadi sudah ini kata Bu Indi monitor di radio Bu Indi ada siaran, tapi mungkin radio terestrial ya atau radio biasa gitu.
13: Iya, minta di radio seluruhnya bagus.
9: Oh, oke. Malah streaming.
13: Bagus. Ya itulah. Okay. Gini ya, digital sama kendap. Pokoknya yang di HP tidak bisa. Makanya saya coba. Iya, akhirnya sudah bisa sekitar jam berapa deh. Saya minta, ya terima kasih Mbak Rosi. Untuk radionya sudah bagus. Kita akhirnya bisa tak gini. Kalau kita cuma satunya, tidak enak rasanya kalau saya siaran cuma di radio aja sudah dengar, kalau tidak di HP kan lalu
9: bisa kemana-mana ya,
13: bisa dengar gitu. Iya,
9: siap,
13: okay. Ya, bagus, terima kasih ya. Lagunya Beautiful Girl.
9: Beautiful Girl
13: Yosef dari Yosef Marisan
9: gitu. Marisan Beautiful
13: ya. Iya. Okay. Ya salam bikin nih biar dari Mudaya sudah naik, Pak Luhut juga ya, mat malam ya buat Bu Wigati, buat Rama, Mbak Rama, buat Bu Ulia ya, buat Berai,
9: Bu Farida,
13: buat
9: Kiyamat
13: Farida ya, buat Mbak Farida ya, buat malam naik Mbak ini naik sebenarnya Mbak ini ya, buat siapa namanya Ciguria ya, buat Arya yang ada yang gini di mana tuh di alamatnya Ria Marosana tuh di mana tuh?
9: Ria.
13: Iya, Ria Marosana ada terlaut gini ada kelihatan di sini.
9: Kak Rahma itu. Oh, Ria Cegu.
13: Rahma mungkin. Lain, Rahma Mak Rahmat lain itu Kak, udah.
9: Mungkin
13: Ria Marosana.
9: Oh, enggak tahu ya, saya belum lihat.
13: Bacanya nanti di Diana di WA nanti ada di HP-nya ada. Okay. Ada itu ya. Si Goria ya, si ada Bu Rai juga, Bu Ani Gedang Dalang, mat malam beresmi ya, buat Bu Pina, gimana kabar Gus Pati juga, mat malam ya, buat Pak Arya Asra tidak pernah naik di sini ya, dengan Pak Ketuk Gedenya itu juga tidak pernah naik di sini ya, tapi di lain tempat ya ada.
9: Tapi di grup ada nih.
13: Di grup umumnya ada, tapi langsung naik gini tidak pernah. Di grup ada ya. Di lain siaran ada ya.
9: Siapa? Okay.
13: Sama-sama juga ya, nak mat malam ya Pak Widi, mat malam ya buat Genaro juga, buat Pak Penisa, Pak Bagas, Pak Nyawan Negara, Pak Suarana Madi di Tabanan, Pak Nyawan Cipa, dia ada di Gianyar, Pak Mangku di Klungkung, gimana kabarnya? Ya Pak Tami juga di Amlapura, Pak Petar Arka yang dia ada di Singaraja, mat malam, Mangku Romo silakan naik malam-malam baru dia naik nih. Segera-gera Pak Mangku Romo Singarajanya.
9: Oh iya.
13: Malam-malam baru naik ya. Bu Diawati, Bu Ayu juga. Ayu, siapa Ayu Masohi ya juga salamnya. Mat malam ya buat Pekak Sanggulan ya. Pekak yang cakep sekali ya. Naik ya Pak Pekak. Berhura-hura dia saya dengar. Kadang-kadang saya dengar ketawa sendiri. Dia bukan buat apa sanal sanglir itu aja bilang. Terus gak ada kok. Gak ada judul yang lain.
9: Emang iya. Itu
13: iya, ini ya mbak ada biar ada.
9: Belum pernah ya. Ketemu tapi kan belum sudah pernah ketemu langsung.
13: Kalau dulu sekitar tahun berapa ya, tapi saya enggak pernah dia apa enggak ada ke rumah makanya dia tahu rumah saya gitu. Saya siap. Mungkin enggak gini karena masih ide dengan senior masa akrab di Orari kan. Siap. Ya gitu.
9: Oke.
13: Okay. Ya sudah mungkin ya. Ya oke lah. Salam semuanya para pencinta Senandung Malam. Silakan naik. Sudah ditunggu sama Bang Wandi dengan operatornya siapa Bang?
9: Pak Wayan Switra.
13: Pak Wayan Switra. Oke. Okay. Terima kasih Pak Wayan. Selamat bertugas sama Bang Wandi. Ya.
9: Yuk, lagunya sudah.
13: Malam. Ya. Salam buat keluarga. Moga sehat walafiat selalu.
9: Amin.
13: Oke. Okay, dah.
9: Baik. Baik. Terima kasih Bu Janura. Line teleponnya tumben diem. Di 0361-222-161. Line WhatsApp. Sepertinya lagi beradu ujinya. Ada Bu Farida, ya. Kemudian siapa ini lagi ya yang nelpon tapi nggak bisa. Oh Bu Kartika, Bu Indi, Bu Farida. Kalau sudah begini berarti siapa yang saya angkat nih ya? Oh diam malah. Ayo silakan, silakan. Ini malah tiga-tiganya berhenti nelpon nih. Oke. Okay. Ini sepertinya Bu Farida nih kalau di sini nih. Bentar. Halo, selamat malam. Senang malam.
14: Halo, senang malam.
9: Kan benar tebakan saya.
14: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Farida? Bu Ulia?
14: Baik-baik, sehat-sehat. Ya, yang apa?
9: Bu Janura tadi, ini apa?
14: Tadi apa?
9: Ingatnya Bu
14: Ulia. Namanya asik ya.
9: Bagus ya Bu. Tapi itu cerita asli itu.
14: Tapi Ibu Farida tadi awal itu nggak dengar kan tidur. Nanti dengar ujung-ujungnya ih drama ini asik ya. Nggak lama dengarnya sudah selesai.
9: Iya. Padahal itu lama loh. Drama yang pernah saya buat tuh. Paling lama ini biasanya 7 menit, 8 menit. Ini sampai 15 menit.
14: Oh, begitu kejam ya?
9: Iya, tapi kan sudah bertobat bapaknya.
14: Iya, iya.
9: Siapa bapaknya itu?
14: Setiap manusia selalu punya salah, punya hilaf harus bertobat. Iya.
9: Tapi alhamdulillah ketemu kok. Bapaknya ketemu. Gara-gara dia pernah diwawancara di YouTube, dia kan atlet terkenal tuh, tapi yang khusus pakai kursi roda gitu, kakinya nggak ada Bu, tapi pakai kaki palsu.
14: Oh gitu. Iya.
9: Gitu dia.
14: Tadi telepon Mas Wandi, tadi telepon WA-nya kok kenapa bermasalah?
9: Kapan Bu?
14: Telepon putus.
9: Oh ini kan tabrakan sama Bu Indi sama Bu Kartika.
14: Baru online sampai 6-7 kali.
9: Iya itu kalau barengan nelpon itu begitu. Nah sekarang WhatsApp-nya lagi kosong nih, silakan telepon saya angkat tapi nunggu ya.
14: Kirain Bu Farida ingat. Karena HP-nya mungkin bermasalah. Kok gak pernah gini ya, kenapa ini?
9: Iya. Kalau di jaringan atau di apa RRI Jakarta itu juga begitu. Dia pasti kalau misalnya barengan itu agak susah masuk. Makanya kadang diterima dulu gitu kan. Makanya nomor WhatsApp satu, nomor telepon satu, teleponnya banyak juga lagi, gitu.
14: Iya, tapi syukur ini dan pasar kan bagus. Kowe regulernya kan bisa, dua-duanya bisa telepon. Tapi kalau biasa kalau yang lain paling cuman satu saja, nggak boleh kita telepon. Kowe itu susah sekali gabungnya, susah sekali. Iya, mujur-mujur kita bisa gabung. kadang juga aduh sudah berapa kali mendalung nggak diangkat karena kita nggak bisa telepon ke ianya. Kalau Denpasar kan bisa
15: WA,
14: ya, telepon.
15: Mudah-mudahan tetap bisa telepon WA ya.
14: Iya,
15: nggak ada perubahan.
14: Nggak ada perubahan itu, iya nggak ada perubahan sih, tetap saja masih seperti biasa-biasa.
15: Iya iya. Oke, okay. Mau lagu apa Bu Farid?
14: Lagunya nggak tahu.
15: Masih bebas nih.
14: Penyanyinya, penyanyinya Sakir Hit kalau nggak salah. Sakir Hit penyanyinya.
15: Judulnya apa?
14: Salah itu. Judulnya Teman Jadi Lawan.
15: Teman Jadi Lawan.
14: Jadi Lawan. Kayaknya grupnya ini cowok semua ya yang nyanyi cowok.
15: Apa namanya? Hater Hit.
14: Father Hit.
15: Father.
14: FH, FH.
15: FH.
14: Iya, FH.
15: Mm-hmm.
14: Father Hit.
15: Oh, enggak ada.
14: Enggak ada.
15: Enggak ada. Judulnya enggak ada ini. Father Hit.
14: Judulnya Teman Jadi Lawan judulnya. Enggak ada ya?
15: Enggak ada, Bu.
14: Oh, satu lagu pada pin yang lain.
15: Nggak ada, Teman Jadi Lawan itu nggak ada.
14: Iya, itu kayaknya grup band apa itu?
15: Indonesia ya?
14: Iya, Indonesia. Iya.
15: Yang mana ya?
14: Boleh Bu Farida.
15: Coba nanti saya, tapi di sini nggak ada di file kita.
14: Ada ya?
15: Oh, oh.
14: Coba Mas Wandi lihat itu tadi Bu Farida kirim.
15: Yang mana? Di YouTube.
14: Iya.
15: Lagu apa? Rock atau lagu Indonesia lagi?
14: Iya, kayak mirip-mirip rock gitu ya.
15: Oh, oke, okay. Coba.
14: Iya.
15: Mungkin bukan penyanyi aslinya atau cover atau gimana? Penyanyi asli?
14: Bukan cover, aslinya kayaknya.
15: Oke, coba kalau asli biasanya ada. Bentar, mau nyapa-nyapa dulu sambil saya cari, boleh?
14: Iya, mau kirim salam. Tadi yang gabung awal itu siapa itu?
15: Siapa? Tadi yang pertama itu ini, Bunda Yoselin.
14: Oh, salam buat Bunda Yoseli. Selamat malam, Bunda. Bang Dharma, tapi ada lagunya, kan?
15: Bang Wandi apa Bang Dharma?
14: Bang Wandi. Keinget sama Bang Dharma.
15: Iya, Bang Dharma kan, baru kan, aja pulang.
14: Kan Bu Farida bilang semalam, mudah-mudahan bukan Mas Wandi, bukan Bang Dharma. Gitu kan? Bukan Mas Wandi, bukan Bang Dharma. Gitu kan? Iya. Terus tadi ada siapa ya, Luhut ya dari Tapanuli.
15: Nggak ada Bu, maaf, lagunya nggak ada.
14: Nggak ada?
15: Oh, boleh yang lain nggak?
14: Oh iya, yang lain saja. Ini Dimas Kartika, Janji di Ujung Senja. Dimas Kartika.
15: Janji di Ujung
14: Senja.

0: Oke.
1: Okay. Dari Safila.
0: Safila.
1: Safila. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Safila judul? Apa ya? Senyumlah Mentari.
0: Safila, senyum.
1: Mentari.
0: Senyumlah Mentari. Oke, coba. Safila, oke, ada kalau ini.
1: Ada ya? Ah, itu lagu lama, kan? Safila, ternyata penyanyi-penyanyi era tahun berapa ini banyak ya. Kita kan cuma kenalnya ada siapa?
0: Yang
1: ada
0: ini.
1: Purnama Mentari, siapa? Oh iya.
0: Oke, siap.
1: Iya, itu. Lanjut ya, tadi Bu Janura, Bu Kartika, selamat malam Bu Indi, Bu Resmi, Bu Andi. Bu Andi suaranya itu, Mas Wandi, aduh enak didengar ya.
0: Oh iya, beliau punya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, Bu Andi, selamat malam.
0: Dharma juga kalau nyanyi bagus, tadi saya dengar.
1: Bagus suaranya, padahal beliau itu sudah di atas 70-an ya suaranya, tapi tetap masih seperti biasa suaranya.
0: Iya benar.
1: Terus ada figur Jakarta, Ayu Dima Soisana, ada Rahma, Bu Resmi sudah ya. Terus figur Jakarta, terus ada Pak Arya, ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam Pak Widi, Bli Widi Made. Ibu Farida kalau di pasar ini cuma tahunya Bli ya waktu itu ya, kan di sekitar tempat Ibu Farida itu kan waktu ngos di ini di Grogak itu kan dengar-dengar apa itu oh ternyata oh ini ya. Jadi Ibu Farida cuma ingat Bli Widi. Iya, kalau anak itu pintar sekali, dia baru 1 bulan sudah kuasai bahasa Bali. Dan luar biasa ya, Bu Farida berapa bulan di sana, cuma beli aja yang tahu, ingat. Tapi Mas Mandi pintar ya bahasa.
0: Kenapa? Bahasa Bali?
1: Pintar bahasa Bali ya.
0: Bisa, tapi kan nggak selancar orang Bali ya. Saya bahasa ya, Jawa aja nggak terbisa. Bahasa Jerman aja saya bisa.
1: Oh iya, syukur alhamdulillah bisa tahu.
0: Iya, karena kuliahnya itu jadi sisanya itu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mau lanjut menyapa ya?
0: Boleh, ada silakan.
1: Pati, Pak Benijo, Bunda Esterlita, ada Ibu Ratna, ada Bang Cliff di Manado ini banyak yang gabung ya. Ada 4 kalau nggak salah dari Manado ya. Terus ada Pak Sanggulan Ken Arok, ada Pak Nyoman Pemade, Pak Putu Pendesa Putu Arge, ada Pak Mangku ya, ada Bang Leman di Lampung Kang Ahmad Irwan, ada Pak Ramadan di Sorong, Bang Leman di Lampung ya, yang di Lampung juga beli siapa, beli Govinda ya. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Bu Farida ini duduk-duduk, Mas Wadi kayak menggigil ya.
0: Oh dingin ya, dingin juga di sana. Oke, siap.
1: Iya malam ini begitu ya, karena tadi hujan, sore-sore hujan.
0: Okay. Nah,
1: itu asik ya kalau sore-sore hujan itu. Dulu kan lagunya waktu hujan sore-sore. Iya. Masih ingat kan waktu hujan sore-sore kilau sambar.
0: Iya.
1: Ah itu gimana lagi kelanjutannya? Untuk semua-semuanya, Bu Kartika naik ya, Bu Indi ya, semua-semuanya ya, teman-teman yang ada di Denpasar ya, di grup-grup, ayo ramai sekali di grup. Untuk Mas Wandi sama siapa di studio?
0: Pak Wayan.
1: Oh Pak Wayan, selamat bertugas ya. Salam dari Bu Farida, titip salam juga buat orang di rumah, salam sehat, salam bahagia. Nanti kalau pulang, Pak Wayan sama Mas Wandi hati-hati di jalan.
0: Oke,
1: ya.
0: Baik,
1: terima
0: ya.
1: Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, baik. Terima kasih Bu Farida. Karena waktunya sudah hampir jam 10 malam ya, saya akan cukupkan dulu untuk sesi pertama. Don't forget to remember, spesial yang request ada Bunda Yeseli tadi. Kemudian Bang Luhut requestnya Meram Belina dengan judul Jangan Pernah Kau Ragukan ya, Jangan Pernah Ragukan. Dan Bu Janura, Jose Maria Chan, Beautiful Girl.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan pasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri, sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Waktunya kentongan.
3: Hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi letusan gunung api di tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan memakai lensa kontak. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Setelah terjadi letusan gunung api, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bersama
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Dan pasar malam ini.
5: Masih di Senandung Malam, masih ketawa ketiwi. Lagu-lagu Indonesia tahun 80-90an. Ini sesi kedua harus ya, lagu Indonesia tahun 80-90an. Ada penelpon di line telepon yang sudah menunggu. Halo, selamat malam. Senandung Malam. Halo. Silakan. Halo. Oh, kayaknya terputus ya. Kalau untuk WhatsApp kayaknya ini lagi beradu ini ya. Mas Andi, Bu Indi, siapa lagi, Bu Kartika. Oke. Dicoba lagi untuk line teleponnya di 0361-222-161 ya. Kemudian WhatsApp-nya boleh satu-satu dong. Sih. Gak bisa angkat. Oke, saya coba ya. Halo, selamat malam. Senandung Malam.
6: Selamat malam. Iya.
5: Ini dengan Kak Rahma atau siapa?
6: Dengan Ibu Tiara.
5: Oh, Ibu Tiara. Ibu Tiara di mana?
6: Di Kendari, Bang.
5: Kayaknya belum deh di jam saya ya, Bu Tiara.
6: Belum.
5: Sehat ya, Bu Tiara?
6: Alhamdulillah sehat. Perdana, Bang.
5: Iya, makanya saya baru kenal nih. Suaranya agak-agak mirip ke kayak Kak Rahma gitu. Tapi
6: salam
5: kok,
6: kenal ya, Bang, ya.
5: Salam kenal juga. Kendari di mananya, Bu?
6: Ya.
5: Kendari di mananya?
6: Di dekat pelabuhan. Di Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Pelni.
5: Pelabuhan apa namanya?
6: Bungku Toko.
5: Bungku Toko ya. Oke. Yang sering muat kapal kargo itu ya. Peti kemas ada peti kemas.
6: Peti kemas, iya betul. Enggak jauh kok dari rumah saya di sini.
5: Wih. Berarti dekat-dekat laut lah ya.
6: Iya.
5: Apa ini makanan?
6: Siapa, kalau boleh kenal.
5: Wandi, Bu.
6: Oh, selamat datang, Wandi.
5: Makanan apa Kendari, Bu?
6: Kalau makanan favoritnya Kendari itu kayak sinonggi gitu ya, kalau
5: sinonggi.
6: Bahasa lainnya itu papeda gitu ya.
5: Oh, oke. Okay. Sate pokea itu apa itu?
6: Sate pokea, terus dengan gogosnya, burasnya itu. Kalau dengan sate pokeanya. Dijual itu kan.
5: Oh, sinonggi itu kayak papeda ya?
6: Iya, papeda.
5: Emang papeda. Oh, di sana di sini ada. Saya pernah makan nih sama ikan laut ya, biasa kuah kuning gitu ya.
6: Ya, kuah kuning dengan sayur bening boleh, sayur santannya boleh. Sambalnya dengan jeruk-jeruk nipisnya.
5: Oh, saya pikir ini apa? Papeda itu khusus dari Papua. Wah, gitu.
6: Bukan.
5: Ternyata banyak juga ya.
6: Iya, kalau Papua kan itu namanya papeda, tapi sama jenisnya di sini sinonggi gitu.
5: Iya benar-benar.
6: Iya.
5: Aduh, makanya cara makannya juga pakai sumpit atau itu?
6: kesempit tuh, diambil dari baskomnya ya.
5: Iya, biar nggak susah kan, kalau pakai sendok kan susah di ini.
6: Baru dikasih kecil-kecil itu, baru sendok.
5: Benar-benar. Tapi lebih enak emang dicampur dengan ini apa, ikan laut kan ya?
6: Iya, kok kuning itu dari masak
5: kok kuning. Aduh, jadi ngiler malam-malam.
6: Kapan-kapan Bang Wandi, Bang Wandi. Bang Wandi, jalan-jalan aja ke Kendari.
5: Iya, insyaallah. Siap. Ibu Tiara berarti tahu atau kenalnya Pro 1 dan Pasar itu dari?
6: Dari Bu Farida.
5: Bu Farida. Bu Farida itu emang kita rekrut jadi staff marketingnya Pro 1 dan Pasar, Bu.
6: Iya, itu makanya kan satu teleponan itu selalu teleponan. Aduh. Ya Bu dan Pasar, aku bilang enggak pernah Bu Ibu Farida, aku enggak punya nomornya. Iya. Ini loh aku kasih nomornya. Oke, kasih. Bukan setiap hari kita komunikasi, tapi kalau ada waktu komunikasi.
5: Benar.
6: Namanya bersahabat ya Bang ya.
5: Benar. Saya terima kasih banyak sudah dikunjungin ya Bu Tiara, jauh-jauh dari Kendari.
6: Terima kasih Bang.
5: Bang Wandi. Paling jauh kalau saya Pak Widi di Jepang, nah itu. Tapi karena rumahnya juga di Bali ya. Ada juga Mbak Ayu di Masohi.
6: Iya,
5: Maluku ya, itu sih yang jauh.
6: Kalau saya tuh juga sering gabung di RRI Surabaya, RRI Pusat di Jakarta.
5: Berarti Bu Tiara kalau di Denpasar baru kali ini dong?
6: Baru kali ini Bang. Makanya tadi saya teleponan sama Ibu Farida. Ibu ditanyain sama Ibu Farida. Bunda pernah gabung, punya nomornya Denpasar. Aku bilang
5: nggak punya gitu. Tapi kita punya grupnya Bu, kalau Ibu berkenan masuk. Tapi kalau mau nggak apa-apa, ada apa, grup Ketawa Ketiwi namanya. Karena kalau di sini kan Senandung Malam tuh passwordnya Ketawa Ketiwi, bukan cuma sekali tapi berkali-kali gitu.
6: Oh, Ketawa Ketiwi
5: bukan cuma sekali tapi berkali-kali.
6: Gitu ya. Tapi kalau siangnya itu Bang, yang kalau misalnya kayak di sini kan 100% di Kendari. Kalau Denpasar itu jam 3-nya atau jam 2 jam berapa? Apa ya namanya di situ?
5: Iya, 100% Indonesia. Kalau kita request enggak ada Bu kalau siang.
6: Oh enggak ada.
5: Enggak ada ya? Kecuali karena full request itu cuma malam ini aja.
6: Oh, kecuali malam.
5: Malam aja. Kalau yang lain dia biasa berita atau dialog dan lain gitu.
6: Oh iya. Oh, sama di Pro 3 Jakarta.
5: Kalau kalau apa 100% Indonesia kita relay dari Pro 1 Jakarta. Langsung.
6: Oh iya. Gitu. Saya sering juga tuh gabung di anunya.
5: Iya, saya pernah dengar kok. Cuma kayaknya beberapa kali jarang masuk juga ya.
6: Jarang-jarang. Iya, jarang. Kalau saya jarang kena ya, terkadang ngantuk kalau malam itu. Kayaknya ngantuk, capek biasanya.
5: Oke. Ibu, sekarang mau lagu apa?
6: Ibu itu lagunya sudah di program atau kita pilih sendiri?
5: Boleh pilih sendiri, tapi tahunnya tahun 80-90. Indonesia, 90. Tahun 80-90.
6: Oh, lagu Indo ya?
5: Indonesia. Saya ada Desi Ratnasari, Vina, Stinky, Dedi Dores, Hedi Diana, kemudian Teti Kadi, Nur Afni Octavia Kus Plus, kemudian Yukem.
6: Kalau Stinky Bang, judulnya apa?
5: Stinky, ya. Yang paling familiar itu mungkinkah ya? Tapi mungkinkah? Ibu mau yang lain boleh.
6: yang ini Desi Ratnasari saja.
5: Oke, Desi apa judulnya?
6: Tenda Biru ya.
5: Tenda Biru ada.
6: Ada.
5: Ada.
6: Itu aja.
5: Oke, siap. Ditunggu ya.
6: Boleh salam.
5: Silakan.
6: Ya kalau salam-salamnya ya kan karena baru perdana. aku salamin aja ya Ibu Farida. Selamat malam, terima kasih Ibu Farida yang telah memberikan nomornya Denpasar. Terus ada Sari di, kalau Sari,
5: Sari siapa?
6: Sering gabung juga yang di Ternate. Rani
5: belum.
6: Kalau Rani di Ternate.
5: Kalau Ayu baru, Ayu.
6: Oh iya,
5: Cik Guria.
6: Iya, selamat malam Cik Guria juga. Salam kenal dari Ibu Tiara. Kalau Ibu Cik Guria kita sering juga itu anu di dengar di
5: Pro 1
6: Jakarta,
5: iya,
6: nasional. Terus ada kalau Bang Benijo sering juga
5: kan? Ah, Bang Benijo nggak pernah absen kalau di sini, sering dia.
6: Gitu. Ya buat semuanya ya, tanpa terkecuali Bang. Salam kenal semuanya ya, tanpa terkecuali di mana saja berada. Terima kasih banyak Bang.
5: Oke,
6: selamat malam. Hati.
5: Malam. Baik, terima kasih. Ini pendatang baru kita ya, Bu Tiara di Kendari. Untuk WhatsApp sepertinya lagi beradu ilmu di atas sana. Ada Cik Guria, ada Pak Widi, ada Bu Indi. Boleh satu-satu ya. Mas Sandi juga ternyata ya. Berarti saya maafkan saya ya kalau saya angkat telepon lagi ya. Halo.
7: Halo.
5: Halo, dengan siapa ini?
7: Halo juga ganteng, Bang Indi. Cik Guria ya, di WA gak bisa masuk.
5: Oh iya Cik Guria.
7: Aku lari di sini deh, gue susah kalau bisa sebut Tiara.
5: Karena emang di situ lagi beradu.
7: Beradu-adu soalnya, apalagi Bu Farida nih.
5: Bu Farida udah masuk justru.
7: Iya, kalau di sekolah kemarin juga gitu, masuk-masuk duluan aku kemana-mana. Ah, masih belum datang ya.
5: Iya.
7: Sama siapa? Indah ya kemarin.
5: Ah, sama Indah. Linda.
7: Ini kalau Linda sebelumnya sudah Linda.
5: Sari, ya, Santi Ari.
7: Linda kan mau pindah tuh Iriani ya.
5: Santi Ari.
7: Santi Iriani udah berangkat kah?
5: Besok pagi flightnya.
7: Wah, kalau bertugas tempat lain lah. Sehat
5: ya. Alhamdulillah sehat. Cik Guria lama ya, enggak di jam saya naik. Enggak,
7: ngobrol dia aja udah lama banget ini, makanya tadi ini masuk-masuk
5: ya. Di WA ya, jaringan di sini. Kalau gitu. WA gitu emang.
7: Eh, gabung juga lah diangkat lagi. Angkat juga.
5: Kata Bu Indi. Iya, kata Bu Indi nih. Nangis bahagia Bu Indi monitor susah. Ku menangis.
7: Sabar ya Pak Widi. Sabar.
5: Pak Widi, Bu Indi.
7: Oh iya lah, memang kalau kita mau ikut ini di satu dan pas saya ketawa ke TV ini, apalagi penyiarnya harus butuh kesabaran, tangan kiting, harus siap-siap, yang satu WA, yang satu ini gitu. Kalau aku yang gak punya dua, ya udah. Harus berjuang ya.
5: Cik Guria sehat ya?
7: Alhamdulillah, Bang Wandi sehat walafiat ya kan? Sebentar lagi memasuki 17 Agustus,
5: kita
7: merayakan hari kemerdekaan.
5: Benar, gitu,
7: kan? Jangan dilupakan. Lagunya tadi kayak ada lagunya Pina Pandu Penyata deh.
5: Ada. Judulnya apa? Tuh?
7: Kumpul Bocah kah? Apa?
5: Vina.
7: Atau bukan Kumpul Bocah ya?
5: Ada, Kumpul Bocah ada, mau.
7: Ne. Ya Kumpul Bocah.
5: Oke. Okay.
7: Emang hari ini ada yang ulang tahun sih.
5: Teman oh iya? Kan. Siapa?
7: Oh, jadi ulang tahun ini dia bertambah usia tahun. Buat ini apa, Kakak Juliana yang ada di Manado. Suka dengerin juga dia, katanya aku mau ikutan gak sekali ya kak. Ya memang harus butuh kesabaran kalau itu. Enggak, jangan putus asa. Pasti bisa masuk
5: ya. Tapi biasanya kalau di line telepon lumayan bisa ngantri, kalau di WA itu enggak. Nah, sekarang nih kosong nih, enggak ada yang nelpon.
7: Oh, karena ada Cegu, sabar dulu.
5: Enggak, kalau Cegu kan di line telepon. Ini di WhatsApp ya, kosong.
7: Oh iya, aku di line teleponnya kalau di WA ya. Nah, karena ada lagi masih bicara tadi kan. Waktu ada Bu Tiara masih di WA tuh masih ngomong jasad mau turun.
5: Iya.
7: Aduh, kan sibuk kan cepet berdua ada berbutan sih. Pak Widi kah, siapa kah? Jadi aku larinya ke sini, ini kosong nih.
5: Nah, sekarang ya, ketika saya info langsung Pak Widi sama Bu Kartika lagi beradu ini ilmu di sana.
7: Aduh ini beradu-adu kan ya kan. Ya, memang kita harus berjuang lah, memang butuh kesabaran Bang Widi. Akhirnya sudah masuk sih Bu Farida, sudah masuk. Tinggal Caca Ayu Maluku.
5: Ayu Maluku
7: ya. Tengah ya Mas Fohi ya.
5: Iya, biasanya ini dia jam-jam 11 ke atas gitu.
7: Ya, jam 11 itu udah jam 1 kalau jam dia.
5: Oh iya benar, hampir jam 12 ya. Iya benar.
7: Iya, jadi kasihan dia jam-jam segini bisa maksudnya. Jam 12. Nah, kan kaget nanti kalau telepon di jam 11 dari lain gitu. Dia nanti gini. Aduh, udah jam 1 katanya. Wah, belum tidur gitu kan. Dia, ya, kita beda memang 2 jam ya.
5: Benar-benar, selisihnya.
7: Tapi aku tadi minta rupiah ke Gupina, kumpul bocah. Mm-hmm. Pokoknya dari ulang tahun, kejadiannya gimana. Pertama, usia 1 tahun, diberi kesehatan, dan lancar rezeki. Ya kan? Kalau lancar rezeki, inget-inget dong, gak bisa terbang ke Manado.
5: Kan? Jauh
7: kali kan, kalau ke Manado, kita makan rica-rica Manado, ya kan? Kalau Manado kan gitu. Bu Tiara bisa dengan
5: Papa Tiara. Dikendari Bu Tiara.
7: Kan Papuanya beda ininya mirip-mirip gitu ya.
5: Iya. Pokoknya... Ini apa namanya? Tadi makanannya? Lupa.
7: Papeda. Aku cari di Manado.
5: Oh iya. Kalau
7: tadi Bu Tiara kata dikenalnya papeda. Papeda itu kayak sabu itu ya.
5: Maka iya. Benar.
7: Ada ikan. Ya itu lah makanya kalau nggak suka ya suka gitu.
5: Tapi ya, saya nyobain ya, pernah di sini dan hampir minggu hampir berapa kali sih 2 minggu ini nyoba enak.
7: Gitu. Ada yang bikin ya? Ada yang bikin.
5: Iya, emang tulisannya orang tuh warung Papua khusus khas papeda.
7: Oh, iya, oh, ada di sana orang Papua ya?
5: Ada, dekat ya, pantai dekat Pantai Kuta malah.
7: Masak-masak apa menu-menu Papua ya?
5: Menu Papua sama ikan-ikan bakar ala Jimbaran
7: berapa
5: gitu.
7: Berapa itu kalau makan itu?
5: Kenapa?
7: Makan papeda itu berapa?
5: Papedanya aja itu kalau nggak salah cuma 15.000 kalau nggak salah. Tapi tapi ikannya itu lumayan itu. Nah, sekitar 200, tapi itu bisa makan 4 orang ikannya.
7: Oh, iya,
5: ikan bakarnya.
7: Ya, makan rame-rame gitu ya.
5: Makan rame-rame gitu.
7: 4 orang lah, memang kalau makannya enggak banyak. Ya, 5 orang bisa ya.
5: Iya, kan lumayan ya,
7: gocap-gocap
5: kan
7: 1 orang. Memang kan ukuran takarannya, kalau ingin nafsu makan, ya 4 orang lah. Gitu, ya kan? ketawa aja.
5: Enggak, biasanya kalau saya sama istri, enggak habis. Nah. Istri enggak habis, pasti saya ngabisin, gitu.
7: Nah, itulah, dibuang ke sana. Ya, enggak sia-sia gitu loh.
5: Benar-benar.
7: Jadi ada tampungannya, gitu loh. Ada. Pak Wandi, saya mau kirim cerita Pak Wandi sendiri.
5: Silakan. Saya dengan Pak Wayan Sweeter.
7: Oh, Pak Wayan ya, sehat ya. Kepanya semua kru angkasawan dia dari Denpasar. Siapa ya kepala stasiunnya dari LPP-nya dari Denpasar?
5: Sekarang bang? Pak Dono.
7: Oh, Pak Yono. Dono. Dari RRI mana ya aku? Itu
5: Dulunya di
7: Jawa.
5: Iya, pernah di apa ya, Madura sama di Jogja kalau nggak salah.
7: Ya itulah saling terus ada Kendari ganti sekarang Pak Kendari, Pak Ijiran, Pak Anoval, ya kan sebelumnya itu ya harus itu tahu aja, ya tahu lah dikit-dikit perkembangan storynya, ya kan Pak stasiun masing-masing daerah ya kan. Ini lagi masih sekarang RRI udah kita punya siap di kantong, tinggal aplikasi aja RRI digital,
5: ya
7: kan? Iya, dulu susah banget loh Bang Wandi. Saya ini waktu baru ada RRI digital, sampai ke mau kepala sekolah itu, ke guru-guru kepala sekolah itu, ke Jawa Barat, bawa radio, semua guru-guru, cinta banget sama RRI, kata guru-guru yang ini.
5: Mantap.
7: Ya, memang enak sih beritanya ini, gitu kan. Tapi memang kita nggak bisa dapat dari RRI luar, nggak nangkap gitu ya, baru ada beberapa. Ada program baru RRI digital, ya senang banget ya, nggak repot, tinggal siap di kantor kita. Itulah kita bersyukur punya RRI digital ya bang ya.
5: Siap.
7: Mantap dah, bersyukur di pasar ke Singaraja. Lagi udah punya grup ketawa ke TV, ya kan? Selalu ketawa ke TV, kita buat senang, ya kan?
5: Benar, lupakan semua hutang dulu. Bersenang-senang dulu, ketawa ke TV dulu.
7: Iya, bersenang-senang dulu, ada hutang, tinggalkan aja hutangnya.
5: Lupakan.
7: Ih, tapi nanti bikin lagi, kadang-kadang begitu. Enaknya gini, kalau dengar ketawa ke TV, lupa hutang. Begitu, kembali lagi, ingat.
5: Setelah jam 12 baru ingat lagi, ada hutangnya.
7: Ya memang hutang aja dia. Ya, itulah yang namanya punya grup ya. Ketawa ke TV, ada Bang Wandi, ya kan, cuma Bang Wandi. Presenternya Pro 1 dan Pasar kan?
5: Iya, cegur ya.
7: Pokoknya apa tadi buat Bapak Widi, nanti semoga bisa masuknya Pak Widi di Tokyo. Kapan Billy mau pulang ke Bali? Nanti jangan lupa oleh-oleh ke Bali ya. Kalau Tokyo kejauhan ya kan, nanti dikirimnya di Bali. Begitu iya, Bang Wandi. Ngarepin aja kan bahwa Bang, apa, Bang Wandi yang enak bisa ketemu di Bali. Ya, gitu. Apa beli bibi ya. Bupatinya Caca Ayu di Masohi,
5: Bu Indi, Bu Janura.
7: Bu Indi belum masuk.
5: Kalah sama Cek Guria.
7: Iya, harus kita sabar ya. Saya ini baru ketemu Bang Bandi, soalnya saya udah lama gak bicara dengan Bang Bandi.
5: Iya, benar.
7: Jadi saya ini berjuang, harus kerja-kerja memencet-mencet jariku ini. Itu saja Bang Bandi, semua buat grup yang kita ketiri ya. Siap. Semuanya salam sehat, selamat apa bergabung. Dengan Bang Bandi.
5: Oke,
7: baik. Jangan lupa lagunya, Gino Bandu.
5: Oke, ditunggu.
7: Terima kasih banyak untuk semua ya, pokoknya. Salam Rahayu, selamat malam.
5: Malam. Baik, ya, terima kasih Cek Guria ya. Saya kalau ini kalau lihat WhatsApp itu nggak tega gitu, mau kepencet nggak bisa gitu. Kesulitan. Oke, line telepon 0361 masih free. 0361222161. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau di WhatsApp nih gak bisa saya angkat, gak ada yang nelpon nih. Halo, selamat malam.
8: Malam, selamat malam Bang Wandi.
5: Bu Kartika.
8: Iya.
5: Sehat Bu Kartika? Kalau di sini bebas-bebas hambatan, kalau di WhatsApp tuh jangan tanya. Ini masih aja ada yang telpon tapi gak bisa keangkat.
8: Gimana?
5: Kalau di line WhatsApp, di telepon WhatsApp itu nggak bisa keangkat karena barengan teleponnya.
8: Coba kalau kan banyak yang telepon ke WhatsApp, terus diangkat aja gimana?
5: Nggak bisa, nggak keangkat, gak dia bisa. Langsung terganti. Pak Widi, Pak Bu Indi gitu. Pernah belum pernah lihat ya? Di grup kayaknya udah dikirim ini sama Gung, sama Bung Dharma videonya. Kalau lagi lagi tabrakan di WhatsApp itu.
8: Iya.
5: Pernah kan?
8: Iya.
5: Ah, itu kayak gitu dia. Jadi
8: kayak gitu ya.
5: Bu ini masuk, Bu tiba-tiba turun Bu Kartika.
8: Harus satu-satu gitu ya.
5: Iya, kalau dia enggak bisa barengan karena kan teleponnya masih hidup nih sama di WhatsApp.
8: Bawa nih. Request lagu Indonesia aja.
5: Emang Indonesia sekarang?
8: Hah?
5: Emang Indonesia sekarang?
8: Oh, kan
5: sesi kedua.
8: Kirain lagu manca.
5: Kalau hari Minggu enggak.
8: Request lagunya Naf ya.
5: Naf. Judulnya apa?
8: Apa ya judulnya ya?
5: Tahun 80-90 ya ini ya.
8: Apa itu lagunya?
5: Apa?
8: Nah, bisa nggak?
5: Tahunnya bisa, oh ya.
8: Ah?
5: Bisa.
8: Bisa.
5: Tergantung lagunya mau apa. Judulnya lagu apa? Ini lagi coba ini, Beli Govinda, coba Bu Indi, coba Pak Widi, coba. Nggak bisa kepencet. Nggak bisa. Kalau nggak bisa kita angkat. Gitu, mau lagu apa Bu? Halo? Kata putus kayaknya. Oke, Bu Indi. Oke. Ini sepertinya gak bisa keangkat ini ya. Oke, saya akan bacakan WhatsApp yang masuk ya. Mas Andi. Mas, ini lagunya tahun 80-90an loh. Kalau untuk Atmes kayaknya Cinta Luar Biasa gak bisa itu. Tahunnya masih tahun muda itu. Wah, error lagu WhatsApp-nya nih. Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat malam, senang malam.
8: Aduh.
5: Nah, Mas.
8: Bawani.
5: Ya, kok putus?
8: Lagunya, iya. Apa namanya? Teleponnya masih nyambung, tapi suaranya Bawani nggak masuk ke telepon.
5: Masa suaranya Bu Kartika juga nggak ada, suaranya diam.
8: Udah putus-putusnya.
5: Iya.
8: sinyalnya. Ini lagunya Nat, kakak ini kak sama kak.
5: Bentar dulu, judulnya apa?
8: Kota ini tak sama tanpamu. Itu judulnya.
5: Oke, bentar saya coba.
8: Kota ini tak sama tanpamu.
5: Kota ini tak sama tanpamu. Itu Naf. Itu penyanyinya Naf.
8: Naf, iya.
5: Coba bentar, ada
8: nggak? Nah, salam dulu ya.
5: Silakan.
8: Keburu tidur nih. Aduh, maaf maaf. Barusan Cik Guria ya.
5: Kalau ini aslinya kayaknya penyanyinya bukan Naf deh, Bu Kartika. Iya.
8: Ada yang Naf, ada yang siapa namanya?
5: Nadif Basalamah.
8: Hah?
5: Ini
8: coba diputar bukan. Kalau
5: bukan, enggak ada, enggak ada.
8: Ada tapi bukan Naf yang nyanyi gitu.
5: Oh, enggak ada.
8: Ada dua orang itu, yang satunya lupa namanya siapa ya, namanya lupa.
5: Ini enggak ada.
8: Enggak ada.
5: Enggak ada. Enggak ada Naf judulnya itu enggak.
8: Lagunya Naf. Itu lagu
5: enggak ada.
8: Lama itu. Itu siapa namanya? Coba diputar aja.
5: Enggak ada, enggak bisa, enggak ada. Mau diputar apanya? Orang enggak ada lagunya. Iya, enggak muncul.
8: Enggak
5: muncul ya? Enggak muncul.
8: Oke, Naf aja. Kan ada lagunya Naf apa namanya? Judulnya ya. Lupa juga.
5: Naf itu tahun 2017. Jadi enggak muncul kalau di sini. Sekarang kan tahun 80-90.
8: Oh,
5: iya, ada Iwan Fals, ada Nik Ardila, ada Kus Plus.
8: Yang mana aja? Yang udah di paket itu aja.
5: Ada, coba boleh pilih, Bu. Bob Tutupoli, Slang, Ermi Kulit, Krisye, God Bless, Bruri, Jikustik, Inka Kristi.
8: Bruri apa lagunya?
5: Bruri, oke, coba ya, Bruri. Bruri ada banyak, ada Mawar Berduri, Apa Salah dan Dosaku.
8: Kalau Tiko Senang,
5: apa?
8: Ada, Heti Kusenang.
5: Heti Kusenang, coba. Heti Kusenang, ada.
8: Apa judulnya?
5: Rindu.
8: Selain Rindu?
5: Enggak rindu, gitu.
8: Surga atau Neraka lagunya ada.
5: Surga Neraka ada, ya. Ada.
8: Ada ya?
5: Ada.
8: Enggak ada.
5: Ada.
8: Yaudah. Ya udah yang tadi itu aja kalau gitu.
5: Enggak, ya? Heti Kusendangnya ada.
8: Heti Kusendang ada.
5: Surga dan Neraka ada.
8: Oh, ada.
5: Ada.
8: Jadi enggak ada, sekarang baru ada.
5: Bukan.
8: Ya itu dah, Wang.
5: Bu Kartika kayaknya enggak kedengeran nih. Oke, silakan. Nah, kan benar. Kayaknya enggak kedengeran makanya bilangnya ada, enggak ada, enggak ada.
8: Bilangnya okay. Ada.
5: Padahal saya ngomongnya ada. Saya ngomongnya ada.
8: Iya, oke deh.
5: Siap.
8: Saya tunggu yang lagunya mau salam dulu nih.
5: Silakan.
8: Ini main-main sinyalnya ntar.
5: Iya, makanya.
8: Halo.
5: Iya. Lanjut.
8: Soalnya tadi ada Bu Janura, Ci Guria, ada Bu Farida, Bu Indi. Bu Indi tadi udah masuk belum, saya?
5: Bu Indi nggak bisa masuk dia, kalah sama...
8: Belum ya, oh.
5: Ini iya. Lagi beli Govinda, iya, Pak Widi.
8: Govinda.
5: Kemudian siapa lagi Bunda ini?
8: Iya, suami, ya. Bu Gemas. Ayu Sabah. Ada... Kak Rama. Ada siapa lagi? Bu Farida udah. Aduh. Ada Bang Sandi, ada siapa lagi tuh?
5: Dan semua.
8: Bu Ratna ya.
5: Bu Ratna.
8: Yang kemarin tuh.
5: Oh.
8: Tuh banyak lagi
5: kita
8: loh. Ada Bang Luhut.
5: Tadi ada yang baru.
8: Siapa namanya?
5: Bu Tiara.
8: Bu Tiara.
5: Mm-mm.
8: Oh ya, salam kenal ya Ibu Tiara.
5: Di Kendari.
8: Raja Bali. Bu Tiara dari mana Bang Andi?
5: Titi Tiara. Mana? Tiara, bukan Kiara.
8: Ya, Ibu Tiara dari mana? Ya,
5: dari Kendari.
8: Oh, Kendari. Jauh banget ya. Iya,
5: okay.
8: Salam kenal ya. Selamat bergabung di Pro 1 Denpasar, ya. Ada Bang Luhut, Bang Anwar, ada Bang Sandi, udah Pak Putu Benise, ada Pak Sanggulan juga, ya.
5: Dan lagi? Semuanya.
8: Ada Pak Widi Kenaro,
5: siapa? Iya, dan semuanya.
8: Iya. Buat kesemuanya aja, tadi Bu Naya sudah, Bu Farida udah, Bu Janura udah. Yang lainnya digabung aja, ya.
5: Siap.
8: Ya, Pak Wani, lagunya saya tunggu. Terima kasih dan selamat bertugas, sampai tuntas. Sampai jumpa, bye-bye.
5: Bye-bye. Baik, terima kasih. Bu Kartika ini penuh perjuangan kalau telepon ke kita, ya. Karena kadang-kadang sinyalnya hilang. Halo, Bli Govinda, Tabe pun.
9: Iya pun.
5: Pasti ini karena dia.
9: Karena saya yang jawabnya.
5: Ya pun. Iyalah, kan saya udah diajarin. Udah pinter, ya. Tapi kadang-kadang lupa juga sih. Pinter. Bukan kadang-kadang lupa. Gimana kabarnya, Bli Govinda? Ya, ini... Tahu nggak? Ini berhasil telepon tuh berapa kali nelpon kesini coba?
9: Nggak tahu, udah hampir 50-an.
5: Tadi beradunya sama Pak Widi, sama Bu Indi, siapa lagi tadi sini? Ya itu kayaknya.
9: Bukan beradu, tapi bercinta. Yang tadi baru nelpon yang umuran 15 tahunan, ya.
5: Oh, di itu loh ditawarin kolak sukun dari Bu Indi.

0: Jum'at 15 tahun 4 malam ya Bu Kartika ya.
1: Ini
0: nggak jadi.
1: Cek Guria juga ngelihat ini. Beli Govinda kesusahan telepon tadi.
0: Siapa?
1: Cek Guria.
0: Cek Guria. Hmm. Oh, tadi ada tamu ya namanya Bu Tiara ya.
1: Bu Tiara yang baru.
0: Dari Kendari. Selamat malam. Salam kenal dari Beli Govinda. Pendengar baru.
1: Bah, mana baru?
0: Baru-baru. Pendang apa? Dari Neong Jowo.
1: Stok lama.
0: Jowo apa? Pendengar opo? Pendengar lawak. sing di iso basa Jowo sugeng dalu. Pamiyarso.
1: Siapa yang jalan?
0: Pripun wartosi panjenengan.
1: Pripun apa? Oke oke, siap.
0: Pripun milu-milu.
1: Makane milu-milu tiang nih.
0: Jadi wong penyiar iki kudu paling setidaknya saite sedikitnya itu mampu.
1: Oh, saya kalau namanya beliau ngomong orang Jawa itu ngomong tahu.
0: Tahu
1: tapi susah. Beli Govinda belum tahu cobaan saya kalau pulang lebaran ke kampung halaman istri. Itu Jawanya lebih halus. Nah, saya lebih pusing kepala.
0: Lah iya, saya keluarnya halus ini yang
1: mana bu, enggak lah, enggak halus itu. Ada lebih kromo inggi lagi, ya, susah. Itu enggak paham saya.
0: Itu memang Jawanya itu kan macam-macam.
1: Ada ya.
0: Jawa Timuran, ada Jawa Surabaya.
1: Paham, tapi
0: yang ngerwis Sugeng Dalu ki bus positif iku nomor satu iku bengi ngono.
1: Ya, kalau itu tahu.
0: Warto se panjenengan pripun? Aminara dere. Iya bahasane gadu-gadu.
1: Siap, oke. Okay.
0: Kan Jawa Barat ngono. So, pemula Sunda biyen aku pasaket tapi ngetok nih angel.
1: Oh, sami mawon nih.
0: Oh, ten, sedanten mawon gi.
1: Nih.
0: Rencang pulau, kita tengen nih. Sepuh sepuh ekulator nih, juga dalu
1: mawon. Mirip bahasa Bali halus juga kan?
0: Iya, ya itu ya, artinya ya itu.
1: Benar, oke.
0: Ya udah, kakean.
1: Mau lagu apa?
0: Lagu nih opo yo.
1: Lagu Indonesia tahun 80-90.
0: Manut mawai lah. Aku nyapa sing penting-penting baik karo Mbak Widi ya, karo Mbak Indi, sapa Mbak Mas yo, Bu Boyos, Bu sapa Talang, Bu Talang sapa jenenge?
1: Bu Ani.
0: Bu Ani Talang, Bu Kartika, Bu Janura. Sapa meneh yo, akeh Bu anu si Ayu sing eneng ning ndi ki jenenge?
1: Di Maluku. Masohi.
0: Maluku. Parida sapa meneh yo. Wah, anu teteh sapa teteh Dinda. Wah, jan kabeh lah sing wis tak sapa wakilnya wae engko sing mlebu.
1: Injek Kang Mas.
0: Ben bingung wong iki jane ngoceh ngomong opo kae.
1: Injek Kang Mas ya.
0: Eneng Jawa ne, neng Bali ne, neng Jawa apa Jawa Indonesia ne. Ya ya jenenge kumat meneh ki pernah siaran jadi kumat. Tapi bukan kumat edan.
1: Iya, makanya kan enggak perlu obat.
0: Oh.
1: Iya, baru sadar ya.
0: Mas Sandi, yeah. Ini.
1: Iya.
0: Yeah. Coba dipikir-pikir kalau siaran kayak dipikir-pikir ngomong edan ya.
1: Ngomong sendiri itu.
0: Ngomong sendiri.
1: Ketawa sendiri ya, gitu sendiri. Ya.
0: Iya,
1: siap.
0: Itu risikonya penyiar di era ini wong edan, wong kenceng. Tapi kencengnya ape ngono.
1: Iya, bener lah.
0: Pendengar ya. Aku pian 5 tahun pikir-pikir iki jane aku ki waras apa ora ya.
1: Tapi kan ini apa buat bahagia semua.
0: Lagu apa sing di are disiapne? Eneng lagu apa are disiapne?
1: Banyak ada Andre ada Hedi Yunus.
0: Aku tak nunut
1: wae. Cewek apa cowok maunya?
0: Cewek.
1: Oh.
0: Aku sing doyan cewek.
1: Siti Nurhalijah.
0: Oh, boleh, boleh. Caket, caket, caket. Purun, purun, purun, purun. Wis, okay. Ngoten mawon.

0: aku tak pamit.
1: Nggih.
0: Nggih. Kagem sedanten mawon pendengar.
1: Nggih. Kakang Gopinda. Nggih.
0: Ning Lampung nggih matur nuwun. Sami-sami kula pamit.
1: Nggih.
0: Tapi pun.
1: Oh.
0: Li Gopinda.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Tapi pun Li Gopinda ya. Oke, okay, untuk Pak Widi silakan boleh naik. Mas Andi tadi kayak ketiduran nih Mas Andi nih. Minta lagu Admes tapi tahun 80-90an gak ada, belum keluar tuh Admes. Pak Widi juga kayaknya sudah kemana gitu ya. Nah, oke okay, ini bisa nih, sip. Nah, bisa nih. Pak Widi sehat?
2: Nah,
1: tangannya gimana?
2: Ini pegal-pegal ini. Sampai ngantuk.
1: Enggak, karena mandi. saya ini, saya lihat itu lebih dari 50.
2: Iya, di Singaraja juga sama itu.
1: Susah.
2: Enggak bisa masuk dari kemarin, ini susah banget.
1: Iya,
2: itu. Ya malas dah. Malas dah keliling-keliling itu dah.
1: Padahal bisa voice note loh. Iya kan? Ya,
2: voice note gitu, ya bisa.
1: Cuma kurang afdol gitu kayaknya ya.
2: Ya gitu ya. Ya kalau
1: ya ampun bisa, Pak Widi ya, beneran kan, untuk hari ini aja, wih banyaknya nih.
2: Capek-capek Bang Wandi.
1: Iya. Makanya ya. Mau lagu apa Pak Widi?
2: Tahun 80-90 ya. Yang tadi dengar ada You Cam Bang.
1: You Cam ada.
2: Apa judulnya tuh?
1: Bentar. You Cam.
2: Bayangan came, bukan?
1: Iya, bayangan.
2: Bayangan ya itu aja ya.
1: Okay.
2: Itu band kan enggak dengar
1: soalnya. Iya, udah lama ini enggak dengar.
2: Iya. Iya ya.
1: Siap.
2: Ya, lanjut aja salam-salamnya dulu ya. Siap. Bang Wandi ini ngantuk banget nih, capek-capekan hari ini.
1: Oh iya, baru pulang kerja langsung.
2: Ya tadi dah udah dapat ya istirahat bentar. Tapi besok lagi pagi-pagi bangun soalnya ini apa
1: udah nggak ada bola kan, nggak begadang,
2: nggak ada bola tidur ya ya.
1: Siap
2: ya, salam yang pertama buat Bang Wandi sehat selalu bersama keluarga. Ada siapa yang di ada Pak yang di belakang
1: Pak Wayan.
2: Pak Wayan. Pak Wayan Switer ya.
1: Ya
2: selamat malam juga Pak Wayan Switer. Ada Bu Farida tadi juga ya, ada Bu Cingguriga juga di Jakarta Selatan. Selamat malam, ada Ayu Masoi di Maluku Tengah. Di Maluku Tengah ya? Huh? Maluku Tengah ya, Pulau Seram.
1: Kayaknya belum monitor Mbak Ayu ini.
2: Iya, kemana nih tadi?
1: Tidur
2: kayaknya? Dari sepi-sepi, dari kemarin. Sepi.
1: Oh, kondangan lu kalau biasa Sabtu.
2: Ya mungkin, di party mungkin.
1: Party.
2: Krim, belum dibalas nih, kemana-mana ini nggak tahu nih.
1: Makanya, oke. Okay.
2: Kemudian ada lanjut tadi ada apa siapa ada Bang Biniju belum gabung juga ya?
1: Belum.
2: Gabung. Ada Bu Jingga Ratna di Manado juga, ada Gen Arok, Bunda Yoseli, Pak Andi di Batam, kemudian ada Purnama Sari di Poliwali Mandar, ada Mas Anwar di Madura, Mas Andi di Pondang Maning, kemudian ada Bung Edu, ada Bang Yunus di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi, silakan masuk Bu Indi.
1: Bu Indi juga kasihan Bu Indi.
2: Ada Bu Resmi.
1: Tadi udah tersambung tapi kelamaan kayaknya.
2: Kelamaan ya. Ya tapi tetap monitor ya. Ya enak saja makan kolak maka malam-malam.
1: Makanya kolaknya beda lagi.
2: Bu Indi ya, apa itu kuliner enak ya.
1: Iya.
2: Puncaknya mantap. Kemudian lanjut salamnya ada Bu Ani di Gunung Talang, ada
1: Mbak baru Hintan monitor Stadi, nih Bu Ani karena baru Manado pulang katanya.
2: Oh gitu ya, selamat malam Bu Ani di Gunung Talang, sehat selalu. Kemudian ada Pak Nasrun di Palu, Li Gopinda yang baru turun, selamat malam, terima kasih sahabatnya. Kemudian ada Ciguria di Jakarta Selatan, Bu Jadora, Pak Tami di Amlapelura, ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, di Hamangwati di Singaraja, Bu Kartika juga di Singaraja, Mas Bro, Pekak Sanggulan, Wan Wusu di Sambas, Pak Madi Suara di Tabanan, ada Pak Mangkurumo di Banyuwates, Pak Putu Arke, Pak Putu Penise, kemudian tadi yang di NTT ada Pak Grispati, Biola di Makassar, ada Kak Rahma di Padang ada Pak Bram yang baru, yang dari Kendiri siapa Mbok? Tiara
1: Kendari.
2: Ya? Kenal.
1: Oh, Tiara.
2: Kendari ya?
1: Kendari.
2: Nah, selamat. Selamat malam, salam kenal dari Widi di Tokyo, yang salamnya di gitu aja dulu dirangkul jadi satu. A sampai Z ya, buat Bang Dharma, Bang Wandi, sampai juga sampai tuntas. Sampai jumpa besok. Mata aishi maso, arigato gozaimasu.
1: Arigato. Baik, terima kasih Pak Widi ya. Kita cukupkan penelpon. Ini berapa telepon ya? 1 2 3 4 5. Sudah cukup ya. Lagunya juga ini. Bu Ani Gunung Talang, saya akan putarkan ya brurinya, ditunggu Bu Ani. Dan Bu Kartika juga ditunggu. Mas Andi kalau mau lagu boleh chat lagi ya, karena untuk malam hari ini tahun 80-90an Indonesia. Saya akan hadirkan, ada Bu Tiara tadi requestnya lagu Tenda Biru. Oke. Spesial buat Bu Tiara yang ada di Kendari, mudah-mudahan masih monitor ya Bu Tiara. Saya hadirkan Desi Ratnasari, kemudian dilanjut Kumpul Bocah Vina Panduwinata buat Cek Guria yang ada di Jakarta. Bu Kartika ditunggu lagunya Hetiku Sendang, Surga dan Neraka.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Denpasar.

di belakangmu, belakangmu nih. Dari Hetiko Sendang ya, buat Bu, tadi siapa yang rilis? Bu Kartika ya. Ternyata lagunya asik ya, tengah malam nih joget-joget. Biasanya yang request lagu-lagu joget gini, yang ngebit-ngebit gini itu Bu Resmi ya, atau mungkin sedang tidur kali ya. Setelah Hetiko Sendang ya, saya akan hadirkan ini spesial buat Billy Govinda. Ada wajah kekasih dari Siti Nurhaliza ya. Buat Pak Widi, segera saya hadirkan You Cam dengan Bayangan, tapi setelah iklan ya, nanti akan ada jeda iklan setelah lagu Siti Nurhaliza. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi. Aktivitas sesar atau patahan, aktivitas gunung api, juga karena runtuhan batuan. Gempa bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bencana ini dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap.
2: Lalu gimana dong?
3: Jika sedang memasak, segera matikan kompor, mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
5: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
4: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
5: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
4: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
5: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
6: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
0: Denpasar malam ini.
7: Masih di Denpasar malam hari ini, kita belum bisa buka line telepon ya, karena ada dua lagu yang sudah saya siapin. Ada ini spesial buat Bu Ani yang request tadi. Bu Ani requestnya judulnya Duri dan Cinta dari Bruri Pesolima. Saya sudah siapkan dan salam untuk semua pendengar Senandung Malam katanya. Kemudian ada Bu Indi ya. Bu Indi requestnya spesial ada The Mercies dengan Hanya Satu. Dan infonya di luk-luk hujan deras. Ada angin juga. Wah iya, dingin jadinya. Oke, saya akan hadirkan Bruri Pesolima dengan judul Duri dan Cinta. Kemudian The Mercies dengan judul Hanya Satu. Untuk yang pengen request boleh via chat, biar gak nanti kerepotan. Keriting katanya capek ya. Buat Teh Dinda yang monitor ya, boleh chat juga. Saya siapin lagunya pokoknya ya, sampai dapat. Oke, ada Bruri dan judul Duri.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
6: Artinya indigo.
5: Indigo.
6: Indigo istilahnya, istilah kedokterannya.
5: Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
7: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
7: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089 678 123 830.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak,
3: diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
9: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
10: Masih di Pro 1 RRI Denpasar, masih di Senandung Malam sesi ketiga. Ternyata sesi ketiganya masih bisa ya. Halo, selamat malam, Senandung Malam.
11: Halo, selamat malam, Senandung Malam, good night, how are you, Mas Wandi?
10: Oh, I'm good, and you, good too?
11: I'm fine too, thanks.
10: I know you're fine, but I think... Ya, ya. Bung Benny Jo kok tumben malam-malam? Yes, malam-malam.
11: Iya, barusan dari biasa. Main kandang dulu, terus satu ngadukan baru habis, terus sudah gabung Kisangkau, Kediri juga sudah, Singaraja sudah, pokoknya banyak deh.
10: Siap-siap, oke, mantap lah. Mau request lagu langsung ya?
11: Ya, lagu apa ini Mas Wandi, Bang Wandi?
10: Lagu Indonesia tahun 80-90-an.
11: 80-90-an, wow.
10: Ya, ada Rafika Duri, Slang, Dewi Gita, Gong 2000, kemudian juga ada Ernie Johan, Gomblo, Lisa Arianto, Lingua, Flow, kemudian juga ada Junior, Charles Utagalong, Ebit G.A.D. Anggun, kemudian juga ada Iga Mawarni, Krisya ada, kemudian Tofu ada, Golden Boy ada. Club Project ada, semua ada. Ini Uncle
11: semua
10: Mutu
11: ada,
10: ah. Ini jadi Uncle kalau, Mutu.
11: Kalau Slang, Slang itu lagunya Slang itu ku tak bisa bukan ya? Ku tak
10: iya,
11: bisa.
10: Slang ku tak bisa. Mau lagu itu?
11: Itu gitu.
10: Oke, siap. Boleh, boleh.
11: Oke deh, sesi terakhir ini Kang Bandikan.
10: Kayaknya mesti ada satu lagi kalau mau naik. Kalau enggak ya berarti terakhir. Boleh ya, ditutup mau. Ininya gerbangnya silakan.
11: Gerbangnya ya. Oke, tentunya bersama sama Wadian Tugas, tetap semangat ya, seberkati, tetap dalam ketentuan yang Maha Kuasa.

0: Widi juga belum gabung ya?
1: Udah, kalau Pak Widi udah tadi.
0: Oh, Pak Widi. Palingan WhatsApp ya Pak Widi. Oke, lanjut ada Ayu di Maluku Tengah, Pak Widi Tokyo Jepang, terus ada Ibu Resmi, Ibu Indi, Ibu Janura, Ibu Yuni, Ibu Kartika. Siapa lagi ya? Ada Den Aro, Ibu Fatmawati di Manado juga, salam sehat.
1: Tadi Lampung. Tadi ada yang naik baru, Ibu Tiara.
0: Sorry mas, sendiri ribut motor ya. Tadi tunggu nggak dengar apa kata mas Wandi. Tadi ada siapa lewat?
1: Bu Tiara di Kendari.
0: Kendari. Oh iya benar-benar Ibu Tiara juga di Kendari, di Korea Jakarta, Pak Andi di Batam, siapa lagi ya? Seluruhkan saja tanpa terkecuali buat Bung Wandi kebagian. Thank you naik.
1: Oke. Baik, terima kasih. Ini spesial ya buat Bung Benny Joe. Ada Vio, kemudian ada Pak Andi Muhammad Golib, dan juga ada Teh Dinda. Ini bertiga lagi berjuang sepertinya. Berjuang di jalan. Kayaknya kalau bebas hambatan bisa di 0361-222-161. Nah, itu baru bebas hambatan. Kalau di WhatsApp kayaknya nggak bebas hambatan ya. Halo, selamat malam. Senandung malam.
2: Selamat malam.
1: Nah, ini dicariin banyak orang ini.
2: Aduh, susah nembusnya, Abang.
1: Oh, iya. Ini siapa? Oh, ini Viola.
2: Iya.
1: Oh, alah, tak kirain Bung apa? Mbak Ayu. Mbak Ayu mirip ya, bener ya.
2: Masa sih?
1: Iya, pas di awal. Tapi kalau Mbak Ayu nggak pernah manggilnya Abang, Bang Wandi gitu langsung dia.
2: Lagi panas dia juga, Bang
1: Wandi. Gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, Abang.
1: Oke, siap. Ini lagunya sudah satu, berarti satu lagi tersisa.
2: Satu lagi, bebas tapi ya.
1: Hah? Indonesia ini?
2: Indonesia.
1: Tahun 80-90, udah lahir belum?
2: Nah, 80-90
1: apaan
2: tuh?
1: Lagunya Kris Dayanti, Bening, Hedi Yunus, Puput Melati, Paramita, Andre, Anika Rera, Betaria, Anggun, Inka Kristi, Padi,
2: Japan Jeff.
1: Oke, Padi. Okay. Ini sobat Padi kayaknya nih.
2: Dia suka lagu, apa tuh lagu judulnya itu?
1: Yang tahun 90-an ini ada dua cuma.
2: Mahadewi kalau gak
1: salah. Bener, Mahadewi sama Begitu Indah. Antara itu dah.
2: Pilih Mahadewi mana? Deh, Abang.
1: Oke. Okay. Silakan mau nyapa-nyapa mula.
2: Saya hanya buat siapa, buat semuanya deh, karena waktunya.
1: Iya benar.
2: Buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semuanya sambil dengerin Bang Wandi bercucu.
1: Kalau nggak bercucu.
2: Itu loh, itu beneran nomor WA-nya enggak ya? Dia susah masuk loh.
1: Iya, jadi kalau ada penelpon satu masuk, kemudian kedua nunggu atau barengan itu bakal nggak bisa. Tapi saya lihat, kita lihat penyiar itu pasti ngelihat kalau Pak Andi Muhammad Gulib naik, Mbak Viola, kemudian juga ada Teh Dinda tadi bisa naik, kelihatan ini. Tapi ngeklik itu nggak bisa.
2: Gitu ya.
1: Aneh ya.
2: Iya. Tadi sempat ini tapi nggak bisa.
1: Iya tahu, saya bacainnya Viola.
2: Ya dia.
1: Yang mana nih orangnya, Vio, yang mana?
2: Nah, cari sendiri.
1: Empat. Siap.
2: Buat Bang Wandi, selamat aktivitas ya.
1: Siap.
2: Semangat terus, happy terus.
1: Tuh, dapat salam dari Pak Widi.
2: Oh iya, Pak Widi di Tokyo. Sehat terus di sana.
1: Amin.
2: Abang Wandi juga ya, sehat di sana.
1: Iya, yeah, sehat.
2: Oke, Bang Wandi.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan senang hati ya. Baik, terima kasih. Sepertinya itu adalah penelpon terakhir kita ya. Ada dua lagu ya.

Ini bukan Ayu, ini Viola ya. Duh, ternyata Pak Andi Muhammad Gulib juga nggak bisa naik ya. Sudah ini beradu, aduh, mohon maaf ya Pak Andi. Sudah menit ke-48 ini, saya harus putarkan dua lagu lagi. Terima kasih untuk yang sudah gabung ya. Mudah-mudahan yang belum bisa gabung besok kita bisa bergabung kembali ya. Saya hadirkan buat Bung Benny Jo dengan Ku Tak Bisa dari Slang, kemudian juga ada Mahadewi dari Padi dengan Wandi di sini di Senandung Malam.

Padi dengan Mahadewi. Ini adalah tembang terakhir kita di Senandung Malam malam hari ini. Hari Minggu ya, tanggal 26 Juli 2026. Wah, besok udah 27, berarti udah gajian dong. Bagian gajian ya. Terima kasih banyak untuk Viola. Lagunya sudah saya hadirkan buat Anda dan mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Emang gara-gara lagu bisa mimpi indah. Bisa dong ya. Ada Bung Benny Jo juga tadi sudah saya hadirkan lagunya ya, bukan sayanya. Windy juga yang kayaknya masih monitor Bu Indy ya. Pak Widi yang masih monitor tadi katanya. Bu Ani Gunung Talang juga. Kemudian juga ada Beli Govinda, Bu Kartika, Cek Guria, Bu Tiara di Kendari, Bu Farida, Bu Janura, Bang Luhut, dan juga Bunda Yoseli. Dan juga yang lainnya, ada tadi Pak Muhammad Golif, kemudian juga ada tadi Teh Dinda kali ya, yang belum bisa bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Syahidah. Saya pamit dan jangan lupa jendelanya dipastikan tertutup dan terkunci, apalagi pintu gerbangnya ya. Saya tutup pintu gerbang di Senandung Malam malam hari ini. Kita ketemu lain waktu. Besok siang jam 10 saya akan menyapa Anda lagi. Untuk Anda jangan pindah channel ya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur. Dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita. Ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal, Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan di gelaran Denpasar pagi hari ini. Dan sesaat lagi juga pendengar, kita akan mengikuti Mutiara Pagi Relay dari Pro 1 RRI Singaraja, Mutiara Pagi Agama Hindu. Namun sebelum itu kita akan laksanakan terlebih dahulu azan subuh untuk para pendengar yang tentunya melaksanakan azan subuh di wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Pagi Relay dari Singaraja, Mutiara Pagi Agama Hindu. Hari ini pendengar akan membahas dengan topik korelasi agama, budaya, adat dan juga Dresde bersama dengan narasumber Bapak Iputu Wilase serta akan dipandu oleh host Ayu Sundari. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu Relay dari Pro 1 RRI Singaraja.
2: Ada doa-doa pengantaiannya dan sedang suci yang ketujuh nasmita. Jadi yadnya yang dilakukan itu bukan karena pamer itu maksudnya.
3: Iya. Mengapa setiap desa ada di Bali itu ya Pak Wilase memiliki tata cara upacara yang berbeda? Padahal sama-sama beragama Hindu kan Tenggi. Nah, sejauh mana Dresde boleh berkembang tanpa menyimpang juga Pak Wilase dari ajaran agama Hindu?
2: Nah, itu sudah seperti saya katakan, Iksu itu kan paradigma, cita-cita seorang. Yang kedua itu sakti kemampuan umat. Artinya orang kaya boleh saja membuat, kalau ngaben misalnya buat badi yang besar, silakan. Itu tidak ada yang melarang. Tapi yang penting tulus juga ikhlas, itu dasarnya itu. Tapi yang miskin membuat upacara yang kecil itu juga tidak salah itu. Itu yang berikutnya kalau waktu kapan itu. Mungkin waktu upacara itu waktunya mepet, ya silakan buatlah yang kecil. Kalau ada waktu longgar kemudian ada punya orang kaya misalnya silakan juga itu. Tato itu hakikat. Jadi tempat, waktu, kemampuan boleh berubah-ubah sepanjang tidak bertentangan dengan tato. Ini hakikat. Ini yang tidak boleh dilanggar sebenarnya gitu. Ya, makanya beriadnya itu dari segi unsur ada tujuh seperti saya katakan tadi. Kalau dari segi rasa itu ada tiga kualitasnya. Satu satwika itu yang tulus, tidak punya harapan untuk dapat untung daripada yadnya itu. Namanya yadnya kan korban yang tulus. Kalau rajasik itu masih ada dapat keuntungan dari itu. Misalnya punya gawe akan mengawin anak, siapa diundang supaya mau ngisi amplop sekian itu kan ada harapan. Kemudian tamasik itu ada harapan dan keluhan, wih jenseng den ngawin pacara ngaben angkat ini sing menjemak tabungan di LVD dan seterusnya itu raja itu dari segi kualitas itu, dari segi rasa ada tiga itu sebenarnya yang sulit meyannya. Yen pantas lang vivis gampang itulah. Itu aja.
3: Nggih, memang konsep desa kalau patri ini kan mempengaruhi pelaksanaan adat dan Dresde ya, Pak ya. Dalam kehidupan masyarakat Hindu. Apakah perubahan zaman dan perkembangan teknologi ini mempengaruhi adat serta Dresde yang ada saat ini kalau menurut Pak Wilase bagaimana?
2: Mesti pengaruhi. Ambillah contoh sekarang. Bagi yang tidak mampu kalau punya kematian misalnya, kan lebih banyak sekarang ada perubahan ya, mencari kremasi, krematorium, karena di kremasi dengan upacara yang punya uang 20 juta itu sudah selesai. Tapi bagi yang mampu silakan, itu yang menyebabkan, karena kunci sukses sebenarnya itu kan ketulusan, ini yang paling penting sekali. Ambillah contoh kalau kita buat upacara besar misalnya dengan memanasi diri dalam artian melewati kemampuan kita kan juga tidak bagus. Itu sehingga upacara itu sebenarnya yang paling pas itu cocok dengan keadaan kita. Kalau saya misalnya, saya berapa kali ada orang tua meninggal, tidak pernah saya mohon yang begini, yang begitu. Serahkan, justru saya, budget saya serahkan kepada depan itu. Apa yang bisa diatur dengan materi ini, itu aja. Selesai dah. Tidak gitu. Pernah mohon ini itu. Barangkali itu ya.
4: Mungkin nanti ada masukan juga dari pendengar Umat Sedharma.
3: Inggi, silakan pendengar, kami beri kesempatan untuk Anda yang akan menyampaikan sharing pendapat ataupun pertanyaan, saran masukannya dalam renungan pagi hari ini yang dipaparkan tadi oleh narasumber Bapak Ibu Tuwilase terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat dan juga dreste ya. Memang melalui pemahaman ini kita selaku umat Hindu diharapkan mampu menjaga keseimbangan ya, begitu ya, ya, antara menjalankan ajaran agama begitu Pak ya, secara benar, melestarikan budaya, menaati adat dan menghormati dreste yang berlaku di lingkungan masing-masing. Jadi dengan begitu nilai-nilai Trihita Karana ini dapat terus berwujud, menciptakan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam semesta. Oke, silakan, kami masih menantikan atensi Anda di 24644 ataupun di WA Pro 1 ya, terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat dan dreste. Untuk Anda pendengar yang ada di luar Kabupaten Buleleng, jangan lupa menggunakan kode area ya di 0362 24644. Nah, bagaimana sikap umat Hindu Bapak ketika menemukan perbedaan tradisi atau tata cara upacara di daerah lain? Ya, silakan Pak.
2: Sebenarnya tidak mesti itu dipersoalan. Yang penting kan tatunya itu seperti saya katakan tadi. Ambillah orang yang mampu bikin wadah kalau upacara ngaben, tapi yang tidak mampu kan tidak salah juga gitu. Karena kalau buku yang saya baca itu, wadah itu simbol gunung gitu. Simbol gunung karena konsep Hindu itu Betara Siwa melingin di Gunung Kailasa. Nanti kalau yang bisa mampu bikin wadah atau pedulangan itu kan lambang anu lembu misalnya, itu pelinggian Betara Siwa. Jadi tatuanya dalam pikirannya Sang Yayimana supaya atma itu bisa menuju tempat Siwa begitu. Ada juga yang membuat singa. Singa itu bahkan dulu kalau singa, wih nasing tawang wangsane harus mengai singa kini, singa gitu. Padahal singa itu kalau kita anu kan raja binatang itu, singa itu Pasupati namanya. Pasu itu binatang, pati itu raja itu. Jadi yang bikin petulangan itu maksudnya atma itu akan menuju lingkungan yang Pasupati. Pasupati itu nama lain daripada Siwa gitu. Jadi tujuannya begitu sebenarnya, imajinasinya. Tapi yang kalau tatunya yang menyebabkan kita sampai ke tujuan akhir itu, kalau upacara pengabenan misalnya kan karma kita ini, perbuatan kita ini.
3: Ya, ampura Pak Wilase, ini sepertinya sudah berdering di 24644. Kita menyapa pendengar nggih. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Mbak Ayu Sundari.
3: Nggih, sareng Pak Jero niki.
5: Nggih, betul.
3: Nggih, silakan Pak Jero.
5: Om Swastiastu Pak Putu.
6: Nggih, terus Pak.
5: Luar biasa pemaparan korelasi antara agama, adat, budaya dan dreste. Nah, kalau menurut yang agama, adat, budaya dan dreste itu ya tidak bisa dipisahkan. Mungkin dia pinjam istilah di Minangkabau, adat macan bicara, cara macan di Kitabula. Itu artinya agama dan adat itu tidak bisa terpisahkan. Bahkan mungkin adat, budaya, dreste itu ya boleh dikatakan sebagai pengembang agama. Akan berkembang dengan baik agama itu. Agama penuntunan. Nah, kalau di Bali, ya menurut yang asal melaksanakan segala kegiatan keagamaan itu dilandasi dengan tiga kerangka agama Hindu kita, upacara, etika, tatu atau filsafatnya. Nah, itu merupakan satu konsep yang mestinya tidak bisa lepas. Mengapa demikian? Nah, masalah dreste, adat dan sebagainya, atau mungkin tadi disebut budaya, itu variasinya. Maka di sanalah seperti aku jelaskan tadi, yaitu di sanalah letaknya desa mawe core. Tadi disinggung oleh Mbak Ayu, bagaimana kalau perbedaan-perbedaan? Perbedaan itu di antara kita agama Hindu di Bali dan antara desa yang satu dengan desa yang lain itu tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah inti upacara sesuai dengan tiga kerangka agama itu sudah muncul. Tetapi pada umumnya kalau di Bali kita itu juga kelihatannya, kalau menurut tiang Niki, kalau bapak mungkin yang salah dan koreksi, yaitu di Bali ini kelihatannya kok upacaranya yang lebih ditonjolkan, sedangkan etika dan upacaranya, etika dan filsafatnya itu seolah-olah tidak kelihatan. Nah itu, maka dari itu penjelasan bapak tadi itu memberikan pencerahan, boleh dikatakan ya tuntunan, bimbingan kepada kita sebagai umat Hindu supaya ketiga kerangka agama ini dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yatnya atau panca yatnya kita. Sebenarnya kita sebagai umat Hindu luar biasa. Ada yang disebut dengan istilah Nishtha Madhya Utama, bahkan sampai menjadi 9 bagian.
2: Yeah.
5: Itu konsepnya adalah sudah benar, sudah luar biasa bagi kita. Bagi yang mampu silakan. Bagi yang asal jangan jor-joran.
2: Yeah, yeah.
5: Jadi supaya syakwi ke yang bakti kita itu tanpa dasar dari pemberi. Tetapi nyatanya orang, nah dia mengatakan kepada bapak, ada orang yang mesesani. Nah itu apakah tidak ingin sesuatu balikan? Yang ini tiang dumadak-dumadak, tiang begini, tiang jadi ngaturang, nah terus pejati, itu kan sudah merupakan suatu tidak ada istilah lah carinya minta kepada ide kan yang itu lah. Nah kalau menurut bapak sapu nanti, nah tiang wadah sapu nike, tiang nyaringin sharing, kirang langkung ampurayang, dan penjelasan bapak luar biasa tadi tentang agama, dreste, kemudian juga yang disebut budaya dan adat, itu korelasinya luar biasa. Demikian tiang, Om Santi Santi Santi Om.
3: Om Santi Santi Santi Om. Matur suksama Niki, Pak Jerumaliarse, luar biasa Niki. Atensi dari pendengar, kita sapa kembali ada Pak Soma. Halo, selamat pagi Om Swastiastu Pak Soma.
7: Halo, selamat pagi Om Swastiastu untuk Bapak Wilase dan semuanya Bapak narasumber. Ya tadi sudah dijelaskan tentang adat, budaya, kemudian agama, semua ada penjelasan. Ada dasar filosofinya atau tatwanya, kemudian apa namanya, budaya itu kan mungkin setiap agama itu di suatu teritori atau letak geografi akan menyesuaikan dengan tempat, kemudian tentang perkembangan manusia, atau tadi sudah dikatakan Desa Kalepatre, desa geografinya gimana, nanti budayanya pasti beda sedikit walaupun agamanya sama. Misalnya di Bali dengan di Kalimantan, walaupun sekarang sebut agamanya sama, agama Hindu, nanti karena tempatnya berbeda, manusianya berbeda, dalam waktu yang berbeda, nanti apa yang dilakukan, adatnya bisa berbeda. Jadi budaya itu akan selalu berubah, dan adatnya yang disepakati kan adat itu kesepakatan budaya yang disepakati sebagai sesuatu yang harus dilakukan secara terus-menerus, itulah adat atau trustenya. Kemudian kalau budaya kan bisa saja berbeda, ini kelompok ini atau dengan kelompok yang lain budayanya, cara makan, cara sembahyang, cara apa, itu budaya akan selalu berubah, tidak mungkin tetap selamanya karena waktunya berubah, manusia juga kebutuhan-kebutuhannya berubah, akan mempengaruhi pasti. Itu seperti dulu masih miskin semua orang, masih belum makmur, budayanya menyesuaikan dengan kemakmuran itu, dan akhirnya lama-lama cara-cara bersembahyang, cara apa, cara berpakaian berubah juga. Perubahan setelah berubah, setelah disepakati, jadilah adat istiadat, jadilah dereste, begitu. Seperti saya tertarik tadi dengan penjelasan Pak Supati oleh Pak Putu, bahwa Tuhan dipuja atau Siwa dipuja sebagai dewa binatang pasupati, dewa pasupati, ketika manusia sudah bisa menaklukkan sifat kebinatangannya. Tuh, makanya pada saat itu, setelah manusia itu bisa menaklukkan sifat kebinatangan, dewa itu dipuja sebagai dewa pasupati, dan tempat duduknya Siwa pada saat itu disebut dengan singgasana, karena singa kalau sudah bisa singa dipakai tempat duduk sebagai kendaraannya, kalau singa bisa dikendalikan, berarti kita bisa mengendalikan binatang yang lain, karena singa itu adalah rajanya binatang. Makanya disebut dengan singgasana, dan pada saat itu dewa atau Siwa dipuja sebagai dewa pasupati. Ya, itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.
3: Om Santi, Santi, Santi Om. Matur suksemen iki Pak Sumeng atas atensinya. Ada pertanyaan dari Pak Suwardana niki, Om Swastiastu Pak Suwardana. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari Pak Suwardana, kita menyapa kembali atensi pendengar di 24644. Om Swastiastu.
8: Swastiastu, Sintak Lantan B.
3: Nggih, silakan Pak Putu.
8: Mengapa dikatakan di Bali bahwa adat budaya itu menunjukkan tradisi yang sedahulau yang bukan kebiasaan? Inilah dikatakan adat biadab tidak statis. Apa dimaksud dengan itu yang tidak statis? Yang sekarang ini terjadi lagi perubahan-perubahan. Hikmah Om Santi Santi Om Rahayu.
3: Inggih, matur suksema Pak Putu Mahardipe atas atensinya. Dan pertanyaan dari Pak Suwardana niki, ajaran agama itu adalah rasa dan terjadi proses rasa wirasa, yang artinya ada proses dalam rasa sampai dengan bebas dari perbedaan dari rasa itu, artinya harus selesai di dalam rasa. Kenapa itu diwujudkan di luar rasa atau pikiran? Tidakkah itu akan sia-sia? Nge, satu persatu Pak Wilasa ditanggapi nge. Ya, silakan.
4: Jadi dari Pak Jerman Liase tentang kenapa kita dalam sembahyang itu masih bisa mohonin, itu saya komentari dengan bekal dite bab 7 pasal 16 itu ada 4 macam orang datang menghadap Tuhan. Satu, orang sakit. Kedua, orang butuh ilmu. Ketiga, orang butuh harta. Dan keempat, orang berbudi luhur. Jadi yang menurut Sri Krishna, bakti yang baik, yang benar menurut beliau itu adalah yang tidak mohon apa-apa. Datang ke pura hanya mengucapkan terima kasih atas karunia beliau, karena dunia ini diciptakan untuk kita. Tapi yang masih mohon ini itu tidak disalahkan, cuma bobotnya bagi secara spiritual mungkin lebih rendah itu. Kemudian Pak Suma, memang seperti itulah anunya. Jadi
2: istilahnya ini ke budaya itu yang dia maksudkan ini, budaya itu kan memang cipta karya manusia. Jadi adat itulah aplikasi daripada ajaran agama yang kelihatan. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Anu, kenapa disimulkan begitu? Memang kalau agama itu, Tuhan itu, kalau kita berangkat dari Buana Kose 2 Romawi 13, yang itu kan nir. Jadi sangat sulit bagi orang awam terutama untuk mewujudkan yang widi itu. Oleh karena itu ketika kita berupacara itu, seperti saya katakan awal tadi, adalah memanusiakan Tuhan. Pegawai kita Buana Kose itu menyimpulkan bahwa yang widi itu tanpa gerja dari mana mandiri. Lalu kalau kita hubungkan dengan pegawai kita bab 7, ada dialog antara Krishna dengan Arjuna. Arjuna bertanya kepada Krishna, beli sang Krishna, mana lebih baik memuja Tuhan yang tidak digambarkan dengan yang digambarkan? Oh, keduanya baik, keduanya benar. Cuma bagi orang yang hina jenyana, artinya Krishna itu tidak mau mengatakan orang bodoh, yang punya pengetahuan sedikit, sangat sulit memikirkan yang tak terpikirkan. Oleh karena itu, bagi yang hina jenyana, dengan simul lebih baik, begitu kata Krishna. Dari sana kita timbul niasa gitu. Jadi walaupun dengan niasa, sekarang tergantung ini. Yang terakhir itu kan seperti kata Pak Sardana tadi, kalau memang bisa tanpa simul itu sangat baik sekali. Ambillah contoh, kalau Hari Raya Saraswati misalnya, kalau baca buku Buddhisme, kita harus membaca. Kenapa membaca? Karena konsepnya di dalam aksara itu lingga setana yang Saraswati. Tapi bagi orang yang ingin melaksanakan yoga, mungkin dengan membaca terganggu. Tidak membaca, lalu diambil. Itu artinya kalau kita belajar ilmu ukur, mungkin Pak Ayu tahu dua garis yang tidak sejajar, kalau diperpanjang kan akan bertemu di satu titik. Nah ini juga begitu. Misalnya Hari Raya Saraswati yang mengatakan membaca dan tidak membaca, itu dua garis yang tidak sejajar. Itu kalau kita perpanjang pasti bertemu di satu. Di mana titik temunya? Itu adalah pada pemujaan baktinya kepada Saraswati. Itu titik temunya. Kalau dengan membaca kita merasa akan sampai, silakan. Kalau dengan yoga samadhi merasa sampai, silakan. Itu aja. Barangkali itu komentar saya.
3: Oke, sudah semua tertanggapi, Pak? Sudah semua terjawab ya?
9: Sudah.
3: Oke, yang dari Pak Suwardana sudah ya, Pak ya? Baik, secara umum sudah dipaparkan ataupun ditanggapi pendengar apa yang menjadi atensi Anda, pertanyaan ataupun sharing-sharingnya ya, dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 Denpasar terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat, dan juga dreste. Berdering kembali di 24644. Wah, terputus, bisa dicoba lagi atau disambung ulang untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi dalam renungan pagi hari ini terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat, dan juga dreste. Dan memang adat ini menjadi aturan ya Pak ya, yang mengatur kehidupan bermasyarakat, itu yang menciptakan ketertiban, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjadi pedoman dalam menjalankan kewajiban sosial maupun keagamaan. Jadi melalui awik-awik dan prarem ini, masyarakat memiliki kesepakatan bersama untuk menjaga keharmonisan lingkungan. Dreste itu kebiasaan atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan berkembang sesuai kondisi desa ya Pak Wilase ya, waktu serta keadaan masyarakat. Jadi dalam ajaran Hindu itu, konsep desa kalupatra itu menyesuaikan pelaksanaan suatu tradisi dengan tepat dan juga tempatnya, waktu dan keadaan, tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Jadi konsep inilah yang membuat agama Hindu itu mampu hidup berdampingan ya Pak ya, dengan berbagai budaya lokal, sekaligus tetap menjaga kemurnian ajaran Dharma. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan ya Pak Wilase ya. Ada hal yang ingin disampaikan kembali Bapak terkait
4: mungkin
3: topik?
4: Desa Kalipatru itu juga bisa ditambah dengan Semayu.
3: Okay.
4: Artinya kalau kita dalam organisasi kesepakatan itu penting juga. Kalau lihat dari sumber dharma, seruti, semerti, sida, acara, arma, tuti, apa yang tidak dijumpai di dalam lima itu juga kita bisa membuat seperti sabelaksana, kesatuan tafsir lah itu misalnya. Itu kesepakatan itu juga penting. Sehingga untuk mencari kebenaran, kalau kebenaran yang hakiki itu kan agak sulit kita sulit kita cari, tapi kebenaran dalam organisasi aturan AWKWK atau kesepakatan semaya itu yang siapa yang menepati AWKWK kita anggap benar, siapa yang melanggar itu salah. Itu dalam kehidupan berorganisasi itu.
3: Okay. Ya intinya memang penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa agama itu sumber nilai yang bersifat universal ya Pak ya.
4: Ya.
3: Budaya ada.

0: memberikan pencerahan apabila ada tekanan jiwa. Misalnya kalau kita menganggap hidup ini senang saja, tapi begitu kena sedikit persoalan kita bisa gantung diri. Itu kalau itu yang menimpa kita, harus kita pernah baca paling tidak atau dengar itu Bhagavad Gita 13:8. Setiap yang lahir menjadi manusia dibelenggu oleh nama.
1: Baik, ini penelpon terakhir ya Pak ya.
0: Ya, silakan.
1: Kita sapa Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Mbak Ayu Ampures yang.
1: Nggih, ada tambahan Pak Jero nggih, silakan Pak.
2: Nggih, karena tadi Pak Putu sebagai narasumber dia akan menyampaikan, dia minta koreksi. Apakah benar di Bali ini upacaranya lebih ditonjolkan itu yang tidak ditanggapi
0: betul Pak. Kita hanya melihat di upacaranya seling ya, tapi tatunya kita ada. Tapi sebenarnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatu, beda-beda itu biasa saja. Karena istilahnya kan sering kalau di satu tempat mari meli Banten kan ini pelihara Banten ini aneh ini orang paling benar sebenarnya sing ada Banten beli sing ada Banten benar gitu. Karena itu semua simbol di masing-masing desa, ambillah istilahnya aja, ada orang ben peras, ada orang siap peras, sehingga ada orang ben peras asal bumi sibi kadang-kadang tugele atau besiapi atau bepindah ngono B masih, tapi yang umum kan siap peras berarti harus satu siap mepanggang itu kan sedikit perbedaan, tapi istilahnya tidak mengurangi makna itu. Memang seperti yang Pak Malaysia sampaikan, kita lebih banyak menonjolkan upacaranya dibandingkan dengan tatu dan etikanya.
1: Nggih. Sebagai penutup Pak Putu Wilase, ada mungkin hal lain sebelum closing statement yang ingin disampaikan Pak Wilase? Kurang lebih 2 menit ya.
0: Cukup gitu.
1: Oke.
0: Yang paling penting kan sebagai penutup yang ini, yang perlu dianukan adalah agama harus dibudayakan gitu. Dibudayakan dalam artian biasakan melaksanakan agama gitu. Tentunya itu yang seperti keinginan Pak Malaysia.
1: Iya,
0: gitu.
1: Ini ada yang bertanya kembali dari Blitawan yang ada di Tejakula, mau bertanya tanggapan Bapak dengan fenomena saat ini tentang budaya yang disematkan ke masyarakat Hindu Bali, yen sing beling sing nganten. Soalnya saat ini itu tuduhan sangat masif disematkan ke orang atau budaya Hindu Bali. Nah, bagaimana Pak tanggapannya?
0: Ini jawaban alo-alo ketiri. Kalau agama mengajarkan kan begitu.
1: Yeah.
0: Agama mengajarkan aman konen sur nata biakal itu sebenarnya barang itu sing diaduang itu sebenarnya. Sehingga kalau agama petunjuk agama dipakai sing ada nak beli jumah gitu. Tapi ada yang sih berpikir jarang beli juo. Yang balian malu. Nah, ambillah contoh. Saya tidak begitu sampai sekarang saya 75 murid singgalah cucu. Itu artinya. Tapi nanti apalagi kalau kita baca mana dan sastra sebenarnya kan sangat sulit untuk melahirkan anak yang subtil itu. Gitu. Jadi sebelum natap ya kalau sehingga di masyarakat sering ada penyebutan orang anten itu orang sebel gitu. Sebenarnya nah itu makna dikatakan nang anten itu sebel kan sebelum ada upacara penyucian melalui biakale dan tataban itu barang terus yang ada aduan nah gitu sebenarnya menurut agama itu.
1: Okay. Sudah terjawab ya. Blitawan yang ada di Tejakula. Baik, niki karena waktu ampure pendengar dan juga Pak Wilase, mohon maaf untuk renungan pagi kita akhiri sampai di sini. Dan makna keharmonisan antara agama, budaya, adat dan reste ini harus diwujudkan kehidupan yang damai sesuai dengan ajaran Trihita Karana ya Pak Wilase ya.

0: Terima kasih Bapak Iputu Wilase dari PHDI Buleleng atas waktu dan kesempatannya sudah berbincang bersama RRI dalam Renungan Pagi yang juga disiarkan oleh Pro1 Denpasar terkait topik korelasi antara agama, budaya, adat, dan reste. Inggih, kita tutup dengan para masanti, Pak Wilase. Om Santi, Santi, Santi, Om. Ya, pendengar, sesaat lagi umat Hindu Sedharma hening sejenak untuk mengaturkan puji Trisandi.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang masih membersamai kami di 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Serta sudah kita ikuti bersama-sama pendengar Mutiara Pagi Agama Hindu, relay dari Pro1 RRI Singaraja yang tadi sudah membahas mengenai korelasi antara agama, budaya, adat, dan juga dress bersama narasumber Bapak Iputu Wilase yang sudah hadir untuk memberikan informasi tentunya di Mutiara Pagi Agama Hindu hari ini. Dan juga tentunya pendengar, Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 untuk menemani hari Senin Anda pendengar, serta pastinya nanti di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah kami akan laksanakan terlebih dahulu puja Trisandia untuk umat agama Hindu di Denpasar dan juga sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

manusia yang lahir ke dunia ini adalah untuk menjalani cobaan. Karena manusia berkembang pada budaya diri, mari meluangkan waktu sejenak untuk mensyukuri hidup ini dengan menghaturkan Puja Trisandya.

teki teperatiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening per.

gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Sukma ingin sapa terlebih dahulu nih pendengar Bu Januraga di Bangli yang sudah mengatensi ya Pro 1 RRI Denpasar dari pukul 5 pagi, dan juga ada Pak Ketut Maliarsa di Bondalem. Selamat pagi Bu Januraga, gimana nih cuaca di Bangli? Kalau di Hayamuruk jam 6 lewat 10 terpantau masih gelap ya dan juga gerimis. Kalau di Bangli sendiri gimana nih Bu Januraga? Dan juga selamat pagi untuk Pak Ketut Maliarsa yang sudah memonitor dari pukul 5:30 juga. Selamat pagi Pak Ketut, semoga semua kegiatannya bisa berjalan lancar ya, apalagi hari ini adalah hari Senin. Jadi untuk para pendengar, sebelum beraktivitas kita akan simak terlebih dahulu informasi dari BMKG mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kita sudah tersambung oleh rekan Gita. Selamat pagi.
1: Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan.
0: Baik, silakan.
2: Selamat pagi pendengar RRI manapun berada. Berikut informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bali. Cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Bali bagian tengah dan timur pada siang hingga sore hari. Kemudian untuk angin, umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara umumnya berkisar antara 65 hingga 90%. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Imbauan pada masyarakat perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan hujan sedang. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan kita atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Anda dan juga tim di pagi hari ini. Itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini. Jadi untuk para pendengar yang hari ini harus bekerja, harusnya semua bekerja dan beraktivitas ya, karena hari ini adalah hari Senin pendengar. Namun Anda tak usah khawatir tentunya, karena Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
4: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
5: Nora gampang.
6: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
3: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
4: Yen ore bakal kantoko.
7: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5 di kawasan Kutul Singaraja, melalui FM 100,9 di kawasan Bukit Sege Karangasem, atau pastinya melalui FM 105,2 MHz di kawasan Denpasar dan juga sekitarnya. Tentunya pendengar, Anda juga bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa tentunya Anda download melalui Play Store ataupun App Store. Dan juga tentunya untuk para pendengar yang hari ini harus beraktivitas dan juga di Hayam Wuruk 70 Denpasar, cuacanya bikin mager untuk gerak ya, karena baru saja habis hujan walau gerimis gitu ya, tapi lumayan lama, dan sekarang udah mulai ada cahaya matahari nih pendengar. Tapi ngomong-ngomong tentang cahaya dan juga sinar matahari, ternyata paparan sinar matahari pagi juga punya peran yang esensial nih pendengar dalam membantu proses sintesis vitamin D di dalam tubuh manusia, karena tentunya vitamin ini berfungsi sangat aktif untuk mengoptimalkan penyerapan kalsium guna memperkuat struktur kerangka tulang. Jadi kapan sih waktu terbaik gitu ya untuk berjemur di pagi hari? Oke, waktu terbaiknya pendengar untuk menikmati paparan sinar matahari pagi adalah sebelum pukul 9 dengan durasi yang singkat. Anda bisa luangkan waktu 10 hingga 15 menit saja agar kulit mendapatkan manfaat tanpa resiko kerusakan. Selain kesehatan tulang, pendengar, paparan cahaya matahari pagi juga merangsang pelepasan hormon serotonin yang memperbaiki suasana hati. Wah, luar biasa sekali ya. Dan pastinya hal ini bisa membuat tubuh Anda jadi lebih segar dan siap menyambut aktivitas harian dengan pikiran yang positif. Apalagi hari ini hari Senin pendengar, tapi udah gak kerasa ya, kita sudah semakin di penghujung bulan Juli. Jadi untuk Anda yang jam kantornya masih lama gitu ya, jadi sempatkan waktu Anda untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi sampai di pukul 9 aja ya pendengar ya, waktu terbaiknya. Dan juga tentunya durasinya gak usah lama-lama, cukup luangkan waktu 10-15 menit saja agar kulit Anda juga nanti mendapatkan manfaat tanpa adanya resiko kerusakan. Dan juga pastinya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap untuk artikel kesehatan ini pendengar. Pastinya Anda bisa langsung akses di laman kami rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, lagu dari Vicky si Sianipar, Sesal Semu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
3: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
4: Masih dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Sukma juga ingin sapa terlebih dahulu nih pendengar. Ada Pak Arya Astra yang juga sudah memonitor ya Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi Pak Arya Astra. Jangan lupa ngopi dulu ya pagi-pagi. Apalagi cuacanya juga sendu buat mager juga. Tapi ngomongin ngopi, paling mantap kalau misalnya ada pendampingnya, ada cemilannya gitu ya. Kalau pendengar sendiri biasanya cemilan sambil ngopinya apa aja nih? Apakah ada yang udah siap-siap sama rebus-rebusannya, atau ada yang ngopinya pagi hari ini pakai jaje Bali? Tapi ngomongin tentang cemilan nih pendengar, ternyata cemilan sederhana pisang kepok rebus, nah ini ternyata manfaatnya sangat banyak pendengar, karena pisang kepok memiliki tekstur daging buah yang lebih padat, mengenyangkan, dan juga tidak mudah hancur saat dipanaskan. Serta pisang ini biasanya identik dengan hidangan olahan tradisional, tapi sekarang juga tetap relevan pendengar di zaman yang tentunya juga penuh inovasi dengan penyajiannya yang sederhana dan juga simpel, yaitu dengan direbus itu pendengar. Karena tentunya berbeda dari olahan pisang goreng yang menyerap banyak minyak, proses perebusan membuat kandungan nutrisi alami dalam pisang kepok ini tetap terjaga dengan baik, serta teksturnya juga sih pendengar yang tentunya padat, lalu juga ada rasa manis alami yang lembut. Nah, ini yang menjadikan pisang kepok rebus ini sangat cocok dinikmati dalam berbagai suasana. Tapi pendengar, secara nutrisi juga, pisang kepok ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, kalium, serta vitamin B6 dan juga C, yang dimana tentunya proses perebusan membuat pati di dalam pisang kepok ini juga menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia. Karena ini pendengar, ternyata ya pisang kepok rebus ini walaupun terlihat seperti cemilan sederhana, tapi manfaatnya sangat luar biasa ya. Karena sebenarnya cemilan ini juga nggak harus dimakan di pagi hari gitu ya. Karena cemilan ini fleksibel gitu ya, bisa disesuaikan dengan ritme aktivitas harian Anda. Pisang kepok rebus bisa Anda konsumsi pada saat sarapan pagi, bisa juga menjadi sumber energi awal yang pas banget disandingkan dengan secangkir kopi hitam hangat atau teh. Jadi untuk para pendengar juga yang hari ini bingung mau sarapan pakai apa, nah Anda bisa mampir di pinggir jalan, kayaknya udah ramai juga ya. Ada pedagang rebus-rebusan, ada pisang kepok rebus, ada ubi rebus, ada telur rebus juga, yang tentunya Anda bisa belanja untuk sarapan. Bisa juga Anda konsumsi sebagai bekal makan siang juga ya di kantor pendengar. Dan tentunya informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id. Jadi Anda bisa sekali untuk akses pendengar informasinya di laman rri.co.id, serta tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini lagu dari Geisha, Sabar akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
3: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan ini ada Bu Januraga nih, sudah langsung ya berkabar melalui WhatsApp. Selamat pagi Hari Sukma, ayo minum susu diiringi dengan pisang goreng. Di sini keladi rebus. Oke, luar biasa sekali Bu Januraga pagi-pagi minum susu ya. Dan ini temannya enak banget ya, pisang goreng dan juga keladi rebus. Kalau tadi Sukma ngomongin tentang pisang kepok

Rebus gitu ya, di sini Bu Januraga makannya keladi rebus. Sebenarnya bebas gitu ya pendengar ya, karena yang rebus-rebusan ini memang manfaatnya juga banyak sekali pendengar. Ada pisang rebus, keladi rebus, ubi rebus juga. Bahkan sekarang ada ubi ungu rebus untuk Anda yang suka ubi ungu. Dan sekarang juga pendengar, ubi ungu lagi viral-viralnya gitu ya, banyak sekali olahan, inovasi olahan ubi ungu yang baru. Karena selama ini kita mengenal ubi ungu itu sebagai makanan tradisional yang sehat, bernutrisi, seperti itu. Namun kini berkat kreativitas juga dari para pelaku usaha kuliner, ubi ungu sekarang menjadi hidangan yang sangat modern dan juga menggugah selera nih pendengar. Dan salah satu alasan kenapa sih ubi ungu semakin populer adalah karena kandungan antosian, yaitu pigmen alami yang memberikan warna ungu sekaligus juga berfungsi sebagai antioksidan. Serta pendengar, menurut The Nutrition Search, ubi ungu juga mengandung serat, vitamin C, kalium, serta karbohidrat kompleks yang membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Serta untuk para pendengar yang ingin coba deretan olahan kekinian berbasis ubi ungu gitu ya, Anda bisa coba yang pertama yang paling viral juga adalah burnt cheesecake ubi ungu. Nah, ini gak boleh kelewatan juga ya. Lalu yang kedua adalah teh ubi ungu. Yang ketiga ada kroffel ubi ungu. Yang keempat ada mochi ubi ungu. Serta yang terakhir ada es krim ubi ungu. Jadi memang karena tren yang terus berkembang gitu ya pendengarnya. Serta juga di sini ubi ungu mampu membuktikan bahwa pangan lokal mampu juga nih bersaing dengan bahan makanan impor. Tentunya dengan sentuhan kreativitas juga ya. Sekarang ubi ungu bisa tampil sebagai sajian premium yang sehat, lezat, sekaligus juga Instagramable juga pendengar. Jadi untuk Anda yang bingung nanti siang mau makan apa atau sekarang mau bekal apa gitu ya, karena mau ngantor juga, nah Anda bisa sekali untuk beli olah-olahan ubi ungu yang sekarang udah naik kelas gitu ya bahasanya. Atau kalau Anda pengen makan rebus-rebusan dan pisang goreng seperti Bu Januraga di Bangli juga gak apa-apa gitu ya. Tergantung selera aja, yang penting jangan pernah lewatkan sarapan ya pendengar. Serta setelah ini kita akan dengarkan juga Shocking Time ya, dengan lagu Andakan Kau Datang Kembali. Serta pastinya untuk para pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan Warta Berita Lintas di Wata Pagi yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi terbaru dan juga terupdate untuk Anda. Namun sebelum itu kita akan dengarkan dulu Shocking Time dengan judul lagu Andaikan Kau Datang Kembali.

Cerita di balik lagu Andaikan Kau Datang Kembali adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan oleh grup musik Kus Plus dan pertama kali muncul di album volume 2 pada tahun 1970. Lagu ini merupakan salah satu karya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Ternyata, lagu Andaikan Kau Datang ciptaan Tony Kuswoyo ini bukanlah lagu cinta. Lagu dengan lirik sederhana dan syarat makna ini ternyata tentang meninggalkan kehidupan kelam di masa lalu. Andaikan Kau Datang Kembali, Kus Plus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Nah, dengan terlibat secara langsung, mereka akan lebih memahami pentingnya menjaga sungai dan menjadikannya nanti sebagai kebiasaan di hidup.
2: Bali adalah pulau milik kita bersama, pulau yang terbuka untuk setiap siapa saja untuk tumbuh kembang di Bali dengan catatan kita rawat bareng-bareng agar manisnya tetap berlangsung.
3: Selamat pagi. Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum memperkuat kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan. Penanaman mangrove di kawasan pesisir benua diperkuat untuk mencegah abrasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Bali. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait menjaga kebersihan sungai serangkaian Hari Sungai Nasional. Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan, penyangga ekosistem, serta komponen penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan ketahanan sumber daya air.
1: Menjaga sungai adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Sungai merupakan salah satu ekosistem alami yang memiliki peran vital dalam menopang kehidupan manusia. Selain menjadi sumber air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri, sungai juga berfungsi sebagai habitat berbagai jenis flora dan fauna, pengendali banjir, serta penyeimbang siklus hidrologi. Oleh karena itu, menjaga kebersihan sungai menjadi tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Aktivis lingkungan Nikomang Adinda Purnamasari kepada RRI Denpasar kemarin menegaskan, sungai harus dijaga bersama.
1: Menurut saya, kesadaran masyarakat sudah mulai sedikit demi sedikit meningkat. Tetapi masih ada saja masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik itu ke sungai maupun ke selokan. Tantangan terbesar adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan tersebut agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan.
5: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi pengingat bahwa upaya pelestarian sungai tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat melalui perubahan perilaku seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mengikuti kegiatan bersih sungai menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan.
1: Nah, dengan terlibat secara langsung, mereka akan lebih memahami pentingnya menjaga sungai dan menjadikannya nanti sebagai kebiasaan di hidup mereka.
5: Meningkatnya kesadaran kolektif serta kolaborasi lintas sektor, kebersihan sungai diharapkan dapat terus terjaga. Upaya tersebut tidak hanya mendukung keberlanjutan sumber daya air bagi generasi saat ini, tetapi juga menjadi investasi lingkungan yang penting bagi generasi mendatang, sekaligus memperkuat ketahanan ekosistem dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pemerintah menetapkan tanggal 27 Juli sebagai Hari Sungai Nasional. Penetapan ini diharapkan berimplikasi terhadap kepedulian masyarakat merawat sungai.
6: Hari Sungai Nasional diperingati setiap tanggal 27 Juli. Peringatan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pemerintah Indonesia menetapkan hari khusus ini untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga, merawat, dan memulihkan fungsi sungai di seluruh Indonesia. Berikut latar belakang dan sejarah penetapan Hari Sungai Nasional. Pertama, di tahun 2011, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pada tanggal 27 Juli. Kedua, pasal pemicu. Regulasi ini mengatur konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air sungai. Ketiga, tujuan resmi. Mempercepat pemulihan sungai yang rusak akibat limbah domestik dan industri. Serta keempat, gerakan rakyat. Mengubah stigma sungai dari sekedar tempat pembuangan sampah menjadi beranda depan rumah.
3: Berikut suara masyarakat terkait menjaga kebersihan sungai.
7: Perkenalkan, saya Indira, umur 19 tahun, saya dari Gianyar. Menurut saya, meski sering dibersihkan, sungai tetap bisa tercemar karena sumber masalahnya belum diatasi. Di Bali sendiri, cemaran sungai masih banyak berasal dari sampah dan limbah rumah tangga yang terus masuk ke aliran sungai. Jadi, selain aksi bersih-bersih, diperlukan pengelolaan sampah yang baik, edukasi masyarakat, dan penegakan aturan agar kebersihan sungai bisa bertahan dalam jangka panjang.
8: Perkenalkan, nama saya Maung Yusuf Yudhanta, bisa dipanggil Wisnu, berusia 18 tahun, dan saya berasal dari Denpasar. Sungai masih tercemar hingga saat ini karena kebiasaan membuang sampah sembarangan hingga tidak adanya edukasi dari pemilahan sampah itu sendiri. Maka diperlukan kesadaran oleh masyarakat itu sendiri dengan cara edukasi atau sosialisasi tentang bagaimana cara pemilahan sampah atau limbah dengan baik dan benar. Dan itu perlu diperlukan secara berkelanjutan agar menjaga lingkungan tetap bersih.
9: Perkenalkan, nama saya Niko Mangdian Cilestari, umur 21, asal Denpasar. Jadi menurut saya, sungai masih tercemar karena kegiatan bersih-bersih sering hanya menyelesaikan sampah yang sudah ada. Sementara kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terus terjadi. Jadi agar kebersihan sungai bertahan dalam jangka panjang, perlu edukasi kepada masyarakat, penyediaan fasilitas, pengelolaan sampah yang memadai, serta aturan yang ditegakkan secara konsistensi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya membersihkan sungai, tapi juga ikut menjaga agar tetap bersih.
3: Pendengar, sungai memiliki peran penting bagi kehidupan dan kelestarian lingkungan di Bali. Namun persoalan sampah masih menjadi tantangan dalam menjaga kebersihan sungai. Lalu bagaimana kondisi sungai di Bali saat ini dan apa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga kebersihannya? Berikut perbincangan Septiani Kinasi bersama manajer lapangan Sungai Watch, Imade Dwi Bagiasa.
10: Ya, baik. Selamat pagi Pak Bagi, terkait upaya menjaga kebersihan sungai, Pak. Bagaimana Sungai Watch ini melihat kondisi kebersihan sungai di Bali saat ini, Pak?
11: Terkait dengan sungai ya, tentunya kita di Bali sangat merasa ya sedih ya. Apalagi kita di Bali masih ada sawah dengan sistem subak yang sangat terkenal di dunia nih. Kemunafikan kita sebagai manusia nih, banyak hal-hal yang kita abaikan. Kita merasa tidak punya andil dalam menjaga sungai. Contoh, banyak aliran sungai yang sudah menjadi untuk bangunan, ya seperti di Canggu ya. Kemarin sudah beberapa, walaupun pemerintah sudah melakukan tindakan, tentunya banyak hal yang harus diperhatikan. Pengambilan alih aliran sungai. Kemudian banyak aliran subak yang sudah mati akibat pembangunan LC. Nah, kemudian terkait kita sebagai warga dengan segala keterbatasan penanganan sampah saat ini, masih banyak keterbatasan penanganan sampah dan kurangnya penegakan hukum dalam melakukan tindakan pelaku yang melanggar orang-orang yang membuang sampah ke sungai. Dan tentunya ya kesedihan-kesedihan kita semua yang peduli dengan lingkungan sungai ya. Seperti itu. Ya tentunya yang terjadi sekarang adalah tidak hanya laut yang menjadi korban, banyak mangrove di Denpasar Selatan. Mungkin adik di Komang bisa lihat posan saya, banyak mangrove yang kelak ketika tidak diawali dari hari ini, kelak mangrove akan berubah fungsi sebagai TPA ilegal. Di Last Point atau di Mangrove Information Center. Di sebelahnya ada jogging track yang akan menjadi objek wisata untuk masyarakat Bali dan kota Denpasar yang terdekat ya khususnya. Kemudian ada aliran sungai, perlu dicatat juga yang membuat saya miris ketika kita di Bali banyak. Ya, percaya akan spiritnya Bali, spiritualnya Bali sangat tinggi itu di Prapat Nunggal. Bagaimana keramatnya tempat itu sebagai tempat untuk melukat. Yang saya amati di Prapat Nunggal tidak ada sampah. Tapi di depannya, di hilirnya, itu di belakang Indonesia Power masih di Desa Pesanggaran. Di Banjar Pesanggaran, Desa Pedungan. Sampahnya kayak TPA, seperti TPA. Begitu kokohnya alam menjaga tempat spiritual agar tidak dibebani oleh sampah. Mangrove yang menjaga. Dan hingga sampai saat ini, ketika penanganan sudah dilakukan, walaupun tidak setiap saat, tapi bukan itu poinnya. Karena saya bilang, seperti yang saya bilang, satu tahun sekali itu pun tidak tentu ya. Dari 6 tahun saya bersama Sungai Wat, saya sudah 3 kali membersihkan dan sekarang seperti TPA. Bukan pembersihan dilakukan, tapi bagaimana sebenarnya penegakan hukum mengedukasi masyarakat betapa pentingnya aliran sungai yang menuju mangrove. itu.
10: Baik, dari kondisi tersebut Pak, apa dampak yang paling terlihat ketika sampah ini masih mencemari sungai, khususnya terhadap lingkungan di Bali saat ini Pak?
11: Yang sangat berdampak sekali adalah ekosistem. Kualitas air menurun, yang terjadi adalah beberapa jenis ikan sudah langka, ada namanya ikan pukul-pukul ya, seperti gabusnya mangrove, itu sudah langka banget. Sudah jarang sekali saya lihat. Nah, kemudian ada batu-batu, kepiting, udang. Itu akan, ya, ke depan akan tereliminasi dari mangrove kita. Sangat berdampak sekali plastik-plastik ini. Yang jadi permasalahan dengan jaring kita adalah ketika yang hanyut di aliran sungai itu adalah tas pesek, saset, plastik bening. Jadi itu akan mengikuti arah air, dia sangat fleksibel. Dan yang terjadi adalah itu yang memenuhi mangrove kita sekarang. Itu yang tersangkut. Bagaimana dengan yang hanyut sampai ke samudra? Itu jenis sampah yang paling parah itu ya sangat berat ya. Tas kresek, sachet, dan pampers. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada mangrove ya. Dia ibaratkan sebagai jaring sampah natural, alami ya. Kenapa kita harus menjaga mangrove? Untuk tanaman mangrove tentunya akan berdampak juga, karena ada jenis beberapa jenis mangrove yang akan mati ketika akarnya ditutupi sampah plastik. Ketika daratan ya, rawa-rawa itu ditutupi oleh plastik, mangrove tidak akan bisa tumbuh alami.
10: Baik, kemudian upaya apa yang perlu dilakukan bersama untuk menjaga kebersihan sungai ini agar persoalan sampah ini dapat diminimalkan, Pak?
11: Tentunya ini PR kita bersama ya. Saya harap pemerintah Kota Denpasar, Badung, Bali umumnya tidak hanya sekedar wacana, tapi bagaimana kita harus berbagi tugas. Ada yang bagian mapping, pemetaan, bagaimana masyarakat memperlakukan sampahnya yang mengarah ke sungai. Kemudian harus melibatkan desa adat. Ketika yang paling dekat dengan masyarakat kita di Bali adalah adat. Tidak menutup kemungkinan ketika bicara adat tidak bisa lepas dari bagaimana Bali kita harus solid berkolaborasi antara adat dan dinas dalam menjaga lingkungan. Itu harapan saya dan kami tentunya, bahwa mangrove kita sedang tidak baik-baik, sungai kita di Bali sedang tidak baik-baik. Tapi bagaimana ke depan kita bijak memperlakukan sampah agar sungai tetap asri seperti dulu lagi.
10: Demikian pendengar perbincangan kami bersama Manajer Lapangan Sungai Watch Imade Dwi Bagiasa. Semoga informasi ini bermanfaat dan semakin meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kelestarian sungai di Bali.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, penanaman mangrove di kawasan pesisir benua terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat sebagai upaya mencegah abrasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Bali.
12: Upaya melindungi ekosistem pesisir dari ancaman abrasi dan erosi air laut terus diperkuat melalui aksi penanaman mangrove di kawasan benua. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 26 Juli 2026 melibatkan lebih dari 50 komunitas pecinta lingkungan yang berkolaborasi bersama Forum Penggiat Lingkungan Bali, HMI Cabang Denpasar, serta sejumlah tokoh masyarakat. Penanaman mangrove dipilih sebagai langkah konservasi jangka panjang karena mampu menjaga garis pantai, mengurangi dampak abrasi, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyerapan karbon dan penyediaan oksigen. Kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Dewan Pembina Forum Penggiat Lingkungan Bali yang juga anggota DPR RI Komisi 6, Inyoman Parta, kepada RRI mengatakan, gerakan menanam mangrove bukan sekadar menanam pohon, melainkan menanam kehidupan dan menjaga masa depan Bali.
2: Hari ini kami bersama komunitas lebih dari 50 komunitas melakukan gerakan penanaman mangrove. Jadi terima kasih sudah datang menanam kehidupan, karena sesungguhnya merawat alam itu adalah merawat diri kita sendiri. Bali adalah pulau milik kita bersama, pulau yang terbuka untuk setiap siapa saja untuk tumbuh kembang di Bali. Dengan catatan kita rawat bareng-bareng agar manisnya terus kita.
12: Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal menyampaikan keterlibatan mahasiswa dalam aksi tersebut merupakan bentuk komitmen nyata generasi muda untuk menjaga lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem pesisir.
13: Hari ini kita HMI Cabang Denpasar berkontribusi atas terselenggaranya kegiatan menanam mangrove yang diadakan oleh Forum Peduli Lingkungan Bali. Sini adalah bentuk komitmen HMI Cabang Denpasar bahwasanya kerusakan oleh erosi dan abrasi oleh air laut itu sangat penting. Maka di sini kami HMI Cabang Denpasar berkomitmen untuk berinvestasi oksigen, berinvestasi udara segar, untuk lingkungan ke depan.
12: Kolaborasi antara komunitas, pemerintah, tokoh masyarakat, dan mahasiswa diharapkan mampu memperkuat upaya pemulihan ekosistem pesisir benoa. Perawatan mangrove secara berkelanjutan juga menjadi kunci agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang, baik untuk menjaga garis pantai maupun mendukung kualitas lingkungan hidup di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Puluhan jukung unjuk ketangkasan dalam ajang tradisi balap jukung layar yang digelar dalam rangkaian Festival Masjid Bali 2026 dan menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Sorak-sorai penonton memberikan dukungan moral bagi para peserta yang berlaga di tengah lautan.
14: Ombaknya itu, Bu.
15: Lumayan.
14: Gak bisa ngomong dah.
16: Suasana Pantai Cupel di depan Masjid Bali, Desa Cupel Jembrana mendadak riuh dan penuh semangat. Ratusan warga memadati bibir pantai untuk menyaksikan tradisi balap jukung layar yang digelar dalam rangkaian Festival Masjid Bali 2026. Sorak-sorai penonton pecah memberikan dukungan moral bagi para peserta yang berlaga di tengah lautan. Hanya diramaikan nelayan lokal Bali dari daerah Air Kuning hingga Gilimanuk, ajang tahunan yang kini memasuki edisi keempat tersebut juga menarik minat para pelaut tangguh dari Jawa Timur. Aturan main dalam balap perahu layar ini terbilang ketat dan menguji fisik serta mental. Setiap perahu hanya boleh ditumpangi oleh dua orang peserta tanpa bantuan mesin sedikit pun. Nurni mengandalkan ketangkasan, mengendalikan layar, dan kejelian membaca arah angin. Ketua Panitia Festival Ahmad Arif Darmawan mengatakan, para peserta harus mengarungi lautan lepas sejauh lebih dari 6 km dari tepi pantai menuju tengah laut, mengitari titik tanda yang ditentukan, lalu melaju kembali ke garis finish di pinggir pantai. Siapa yang tercepat menaklukkan rute tersebut, dialah yang berhak menyabet gelar juara.
17: Atau balap jukung yang diadakan di festival Masjid Pantai ini, itu berjumlah sekitar 32 orang. Nah, ini peserta ada yang berasal dari Air Kuning, kemudian ada yang dari Gunung Manu, kemudian ada dari Jawa dan juga yang lainnya. Jadi kegiatan ini memang kegiatan yang sudah rutin kita lakukan selama 4 tahun berturut-turut. Ini yang termasuk yang keempat kalinya, seperti itu. Kemudian kegiatan ini kita namakan memang Festival Masjid Pantai Bali.
16: Tantangan di tengah laut rupanya tidak main-main. Selain dituntut mahir mengendalikan layar agar perahu tak terbalik dihantam angin kencang, perairan Cupel yang memiliki gelombang tinggi menjadi ujian berat bagi para peserta. Seperti yang diungkapkan Dani Ariansah, salah satu peserta balap jukung layar.
14: Ombaknya itu, Bu.
15: Lumayan.
14: Gak bisa ngomong dah.
18: Kenapa? Oh,
14: tinggi.
18: Iya.
15: Soalnya 2 meteran tuh.
14: Tinggi banget. Tinggi banget dan ombaknya, aduh. Buat mencari ombak butuh
15: ikuti alunan aja.
14: Ya, ikuti alunannya. Dan butuh pegangan perahu yang kuat buat melawan ombak yang besar kayak gitu tuh.
16: Untuk membakar semangat para nelayan, panitia telah menyiapkan hadiah menarik berupa uang tunai hingga piala bergilir. Lebih dari sekedar kompetisi adu cepat, tradisi tahunan ini menjadi momentum penting untuk merawat warisan leluhur. Pemerintah lokal dan panitia berharap gelaran ini dapat terus menyedot perhatian wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga mampu memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian warga sekitar. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pendengar, puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan Juli 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat yang berpusat di Kuta Selatan pada kedalaman 82 km.
19: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 34 kejadian gempa bumi.
20: Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya kembali diguncang gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, sepanjang minggu ketiga bulan Juli 2026, puluhan gempa bumi terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat yang berpusat di Kuta Selatan pada kedalaman 82 km. Ketua Tim Diseminasi Informasi dan Kerjasama Stasiun Geofisika Denpasar, Iketut Sudiarte, MSI, kepada RRI di Denpasar membenarkan, selama minggu ketiga bulan Juli di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 34 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 2,0 sampai 4,2. Ia menjelaskan gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 25 kejadian atau 73% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari hari 5 sebanyak 9 kejadian atau 26% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
19: Didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 25 kejadian gempa bumi dan 9 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,2 magnitudo.
20: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Sudiarto mengungkapkan gempa yang melanda Bali dan wilayah sekitarnya didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebesar 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 23 kejadian, terdapat 11 gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
19: Terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
20: Sudiarto menambahkan stasiun geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang dipicu sejumlah sumber. Dari total gempa bumi yang terjadi, 26 kejadian gempa bumi diantaranya terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Sedangkan 8 gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 19 Juli 2026 dengan magnitudo 3,8 berlokasi di 47 km timur Kuta Selatan pada kedalaman 82 km. Gempa bumi tersebut dirasakan wilayah Badung dan Gianyar 2 MMI. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal untuk diturunkan di ajang Porprov Bali 2027. Praktek impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor itu hanya akan menjadi kebanggaan semu.
18: Saya sangat berharap KONI Kabupaten Kota se-Bali menyiapkan putra-putri terbaik dari wilayah kabupatennya masing-masing tampil dalam event Porprov tahun 2027.
21: Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh kabupaten kota se-Bali memanfaatkan potensi atlet lokal di daerah masing-masing untuk turun bertanding di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Hal itu disampaikan Gubernur Koster ketika bertemu atlet panjat tebing Bali Desa Maderita Kusuma Dewi di kediaman Jaya Sabah Denpasar. Menurut Gubernur, saat atlet lokal Bali seperti Desa Rita meraih prestasi di kancah dunia, maka kebanggaan juga akan dirasakan masyarakat Bali karena atlet yang bersangkutan murni binaan dan asli Bali. Oleh karenanya, Gubernur mengingatkan agar Porprov Bali 2027 nanti dapat dijadikan wahana untuk pembibitan atlet sejak usia muda dan membangun prestasi olahraga Bali yang semakin baik.
18: Porprov ini menjadi wahana untuk pembibitan sekaligus membangun prestasi olahragaan di Bali yang dilakoni oleh putra-putri terbaik dari Bali. Artinya atletnya itu supaya sedapat mungkin, semaksimal mungkin, kalau bisa semua, itu adalah lokal Bali.
21: Gubernur Wayan Koster juga mengingatkan seluruh kontingen Porprov Bali agar tidak lagi memakai cara-cara instan untuk meraih prestasi di Porprov. Praktek impor atlet dari luar Bali harus dihentikan karena prestasi yang dihasilkan atlet impor hanya akan menjadi kebanggaan semu.
18: Saya kira kita sudah harus mulai berpikir jangka panjang, tidak lagi melakukan cara-cara pragmatis untuk mendapatkan satu prestasi, ngambil atlet dari luar, bayar pula, gitu kan. Menurut saya itu bukan hal yang bagus, tidak akan berkelanjutan cara-cara seperti itu. Jadi kebanggaan itu bukan kebanggaan yang semu, yang harus kita bangun di Bali, tapi kebanggaan yang real.
21: Khusus untuk Desa Maderita Kusuma Dewi, Gubernur Bali Wayan Koster mengaku bangga dan berterima kasih karena Sri Kandi cantik asal Buleleng ini telah mengharumkan nama Bali di kancah dunia. Gubernur berharap Desa Rita terus memacu dirinya untuk memberikan prestasi terbaik bagi Bali dan Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Baik pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum memperkuat kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kebersihan sungai sebagai sumber kehidupan. Penanaman mangrove di kawasan pesisir benua diperkuat untuk mencegah abrasi dan menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir Bali. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Idayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih bersama kami dari Hayam Buruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami, menyimak melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, serta pendengar kami juga sudah hadirkan untuk Anda ya, Warta Berita Lintas di Wata Pagi yang tentunya banyak sekali ada informasi-informasi terbaru untuk Anda, serta untuk para pendengar yang hari Senin ini masih tetap harus beraktivitas, Sukma juga akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas. Langsung dari ATCS Provinsi Bali, kita juga sudah terhubung dengan rekan Made Setiawan. Selamat pagi.
1: Asik banget, ya, asik banget, asik banget. Cuma saya nggak tahu sekarang mau diterbitkan lagi atau nggak.
0: Baik, silahkan.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih untuk rekan RI. Selamat pagi pendengar RI di mana pun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bebas di Gusti Ngurah Rai yang tepatnya dari simpang Parangala hingga simpang Bdirisi Nusa 2 yang kami siarkan dari ruang ATCS Provinsi Pusat Pelayanan Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, kami awali di simpang pertama dari simpang Waribang. Terpantau pagi hari ini dari arah Indah Bagus Mantra menuju ke arah Senur, arus lintas mengalami penumpukan semua kendaraan, padat namun lancar. Dan dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Senur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Balnibit terpantau dari arah Parangala menuju ke arah Senur, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Sindu menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Sindu terpantau dari arah Senur menuju ke arah Sedua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Pemelisan terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau lancar. Dan dari arah Suung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Dua Pesanggaran terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah Kuartal menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Dewuruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Padang Gudang Ulah Rai terpantau dari arah Kuta menuju ke arah bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taura menuju ke arah bandara terpantau lancar. Dan dari arah bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Unut Cimarat terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selanjutnya simpang Teman Kriya pagi hari ini terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Pituto terpantau dari arah Eksitol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dari simpang Rajang Benua pagi hari ini terpantau dari arah Dewuruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Siligito menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir ada simpang Bdirisi Nusa Dua Terpantau dari arah Dewarejo menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau normal lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar, terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan, tetap berhati-hati, tadi mereka ramu jalan yang ada agar sampai tujuan. Saya Madi sudah melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Madi Setiawan atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya untuk Anda dan juga tim. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas pada pagi hari ini ya, di hari Senin 27 Juli 2026. Dan tentunya pendengar di Hayamuruk 70 dan Pasar pun saat ini sudah mulai ramai gitu ya, karena udah banyak juga para orang tua yang mengantarkan anaknya untuk sekolah. Serta ada satu informasi juga nih untuk Anda pendengar, yang dimana ada festival di Lovina, namanya Lovina Festival 2026 yang diselenggarakan pada 24 sampai 28 Juli. Kegiatan ini pendengar berlokasi di kawasan Pantai Lovina yang dipusatkan di Pantai Binaria dan Pantai Tasikmadu Buleleng Bali. Tentunya untuk perayaan Lovina Festival tahun 2026 ini mengusung tema Theater of Dolphins, yang dimana tentunya festival ini pendengar digelar selama 5 hari dan juga pastinya menampilkan pertunjukan seni budaya, musik, pameran kuliner, dan juga ekonomi kreatif. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin jalan-jalan ke Lovina Festival 2026, Anda bisa sekali untuk langsung ya ke kawasan Pantai Binaria dan juga Pantai Tasikmadu. Dan untuk para pengunjung tidak dikenakan tiket masuk alias gratis, okay? Dan tentunya pendengar, festival ini merupakan perayaan tahunan ke-12 juga yang bertujuan untuk mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di pesisir Bali Utara. Jadi masih ada satu hari ya, besok adalah penutupan berarti dari Lovina Festival 2026. Jadi untuk Anda yang kali ini sedang berada di Singaraja Buleleng Bali, Anda bisa sekali ya untuk mampir juga ke Lovina Festival 2026. Dan pastinya informasi ini pendengar saya lansir dari laman rri.co.id, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak pendengar langsung di laman rri.co.id. Serta pastinya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di pagi hari Senin ini ya pendengar ya, dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada

0: dalam bentuk cukai dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian tahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang tentunya masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai di pukul 10 pagi. Hari Sukma akan tentunya masih menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 pastinya pendengar. Dan pagi-pagi gini paling enak gitu ya, dan gak afdol rasanya kalau gak ngopi atau ngeteh gitu ya. Tapi kalau pendengar sendiri lebih prefer yang mana nih? Anda lebih suka pagi-pagi minum kopi supaya semangat atau minum teh supaya lebih berenergi seperti itu ya? Karena pendengar ternyata keduanya ini punya peran yang berbeda gitu ya. Karena secangkir kopi seringkali menjadi pilihan untuk mengawali hari karena dianggap mampu meningkatkan energi serta konsentrasi. Sebaliknya, teh lebih sering dinikmati saat ingin bersantai karena efeknya cenderung terasa lebih menenangkan meski sebenarnya sama-sama mengandung kafein. Perbedaan tersebut pendengar tidak hanya dipengaruhi oleh kadar kafein tetapi juga senyawa alami yang terdapat di kedua minuman tersebut. Serta pendengar, kafein pada kopi bekerja untuk menghambat adenosin yaitu senyawa di otak yang memicu rasa lelah dan juga rasa kantuk. Hal inilah yang membuat tubuh manusia menjadi lebih waspada setelah minum kopi seperti itu ya, dan juga pastinya bisa meningkat konsentrasi Anda dan tentunya bisa membantu seseorang tetap terjaga selama beberapa waktu. Sedangkan untuk teh terasa lebih berbeda nih pendengar, bekerja bersama kafein tapi beda gitu ya, karena tinjauan ilmiah yang diterbitkan juga dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahwa kombinasi kedua senyawa tersebut dapat meningkatkan aktivitas gelombang alfa di otak yang berkaitan dengan kondisi rileks, fokus dan pikiran yang lebih tenang. Jadi itu dia pendengar, perbedaan cara kerja kedua minuman tersebut membuat sensasi yang dirasakan otak pun juga tidak sama seperti itu. Kandungan kafein yang umumnya lebih tinggi pendengar pada kopi, nah itu bisa memberikan efek yang lebih cepat. Sedangkan untuk teh sendiri menghasilkan dorongan energi yang lebih stabil dan lembut gitu ya. Meski kopi dapat memicu jantung berdebar atau sulit tidur apabila dikonsumsi secara berlebihan. Karena itu pendengar, pemilihan antara kopi atau teh itu sebaiknya juga disesuaikan ya dengan kebutuhan serta waktu mengkonsumsinya. Untuk Anda pendengar, kalau pagi hari ini apakah Anda lebih pilih kopi atau teh untuk hari ini? Karena juga mungkin udah bosan gitu ya, dari awal bulan udah minum kopi terus dan mungkin ini juga waktunya untuk ganti

Kali ke minuman teh seperti itu. Dan untuk waktu mengonsumsinya, pendengar, kopi bisa menjadi pilihan yang tepat saat Anda membutuhkan kewaspadaan ketika lagi belajar atau bekerja gitu ya. Sedangkan kalau teh ini lebih cocok dinikmati ketika ingin tetap fokus dengan suasana yang lebih rileks, terutama pada sore atau malam hari. Oke, jadi udah tahu ya pendengar, gimana sih manfaat dari teh dan kopi, dan apa sih yang buat teh dan kopi itu beda gitu ya. Karena teh itu membuat tenang, kopi membuat Anda lebih waspada. Jadi untuk para pendengar yang hari ini belum ngeteh, belum ngopi, ayo tentukan pilihan Anda ya, pagi hari ini mau ngeteh atau mau ngopi ya, supaya tentunya dalam beraktivitas dan mood Anda juga semakin baik, serta sambil menemani ruang dengar Anda juga di Denpasar pagi hari ini, Sukma akan putarkan satu lagu dari Rio Febrian, Sudah Ku Bilang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Waktunya kentongan.
3: Angin kencang, puting beliung, angin ribut dan sebagainya merupakan peristiwa hidrometeorologi yang meningkat intensitasnya pada masa peralihan musim. Umumnya terjadi di peralihan musim panas ke musim penghujan. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan cumulonimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman angin kencang sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana angin kencang adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. Prabencananya dapat dilakukan dengan membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadi angin kencang seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Saat bencana terjadi, bawa masuk barang-barang ke dalam rumah agar tidak terbawa angin. Tutup jendela dan pintu, lalu kunci. Matikan aliran listrik dan peralatan elektronik. Jika disertai potensi petir yang akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan peluk lutut ke dada. Jangan tiarap di atas tanah. Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik ataupun pohon, papan reklame dan sebagainya yang berpotensi rubuh saat terjadi angin kencang. Lindungi diri dari kemungkinan benda yang terbang terbawa angin kencang dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, pendengar masih dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini pendengar, di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta yang pastinya juga akan menghadirkan banyak informasi untuk Anda pendengar. Jadi untuk itu selamat mendengarkan Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta.
5: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
6: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
7: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang